0: Iya sahabat budaya, dimanapun berada, mari silakan yang mau bergabung bersama Richard menyapa teman, menyapa sahabat, menyapa keluarga dalam memberikan ucapan selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah boleh. Richard tunggu di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Sembari Richard menghadirkan lagi ya informasi berikutnya, sahabat budaya, ini dari rri.co.id Makassar ya. Kodam 14 Hasanuddin peduli kebersihan lingkungan khususnya lingkungan perkotaan Kota Makassar. Dalam rangka memperingati HUT ke-69, Kodam 14 Hasanuddin menggelar kerja bakti di Masjid Al-Markal Al-Islami ya, Pasar Tera, Anjungan Pantai Losari dan Masjid Kuba 99 Kuba ya. Kerja bakti yang Kodam 14 Hasanuddin dipimpin langsung oleh Pangdam 14 Hasanuddin Majen TNI Bangun Nawoko bersama para pejabat utama Kodam Hasanuddin dan karya bakti dilaksanakan prajurit Kodam 14 Hasanuddin gabungan Polri dan juga pemerintah daerah. Sahabat budaya, karya bakti Kodam 14 Hasanuddin ini berlangsung secara serentak di 4 titik di Kota Makassar. Karya bakti tersebut dalam rangka memperingati HUT Kodam 14 Hasanuddin ke-69 yang melibatkan 1.120 personil gabungan dari Kodam 14 Hasanuddin, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat sekitar. Nah, dalam keterangannya, Majen TNI Bangun Nawoko ini menyampaikan bahwa karya bakti yang digelar merupakan bagian dari kepedulian kebersihan lingkungan rangkaian peringatan HUT ke-69 Kodam 14 Hasanuddin. Pangdam juga menyebut bahwa kegiatan serupa ini sebenarnya telah rutin dilaksanakan di setiap kodim, namun kali ini memiliki makna yang lebih istimewa. Nah, pada Pangdam 14 Hasanuddin Majen TNI Bangun Nawoko ini juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah demi menjaga kelestarian lingkungan, yang tentu saja buanglah sampah pada tempatnya. Syukur-syukur sekarang sudah mengikuti yang dicanangkan di DKI. Dilakukan pengelolaan sampah, dipisahkan sampah plastik, non-organik, dan sampah organik. Pangdam juga menegaskan pentingnya dukungan masyarakat terhadap program nasional pengelolaan sampah menjadi energi yang akan segera dijalankan pemerintah. Nah, di sini tentunya akan ada program nasional, yaitu sampah dijadikan energi. Jadi kita akan menghimbau kepada semua masyarakat untuk mendukung, karena ini sangat penting sekali untuk keberlanjutan kita di masa depan. Oke. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Iya, selamat pagi, Bun Richard.
0: Iya, siapa di mana, Gi?
1: Iwan.
0: Weh, selamat hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin, Den. Iya. Oke, bagaimana tradisi apa yang ada di keluarga ta?
1: Kalau tradisi yang ada di keluarga itu kalau sepulang masuk rumah
0: aja. Oh.
1: Iya. Baru kalau ini lebaran begini banyak itu di depan meja, di atas meja itu.
0: Oh, apa itu? Wih deh.
1: Sama opor ayam.
0: Waduh, mantap.
1: Tapi saya bukan di kampungnya, masih di Nuri.
0: Oh, masih di Nuri. Rencana kapan ke kampung?
1: Insya Allah besok.
0: Oh, besok.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salah besok sekampung baru hari Sabtu meluncur, hari Minggu ke situ.
0: Oh, oke. Kita ketemu. Oke, Bung Richard yang siaran.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ketemu dari karakter dulu.
0: Mantap.
1: Mau hilangkan stres ke Richard.
0: Betul.
1: Iya. Ini kalau masalah tradisi itu harus di televisi dihilangkan.
0: Iya, betul.
1: Ini apalagi kalau hari Idul hari Idul Kurban juga harus silaturahmi kepada teman-teman.
0: Betul.
1: Terus banyak lagi yang lebih pergi ke bisa hari ini.
0: Iya.
1: 3 hari kemudian kalau beda daripada Idul Fitri, kalau Idul Fitri itu 1 minggu orang sejarah.
0: Oh iya.
1: Kalau ini tidak tentu sih. Kadang-kadang 3 hari karena ada orang Makassar hari tasrik. Hari tasrik itu 3 hari orang memotong.
0: Iya.
1: Sapi sama kambing. Ya, oke, Cak.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya.
0: Iya.
1: Eh, minta maaf sama seluruh pendengarnya dari sampai kecuali mau melahir mati, mau melahir mati.
0: Iya.
1: Kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan di hati, mau diwaktu nih.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Iya.
1: Iya. Oke, baik.
0: Iya, terima kasih. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin, selamat pagi. Pak Radin.
2: Halo.
0: Iya, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat Hari Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin.
2: Mohon maaf. Selamat Hari Raya Idul Adha.
0: Iya. Terima kasih. Apa ini? Apa tradisi di rumah ta ini?
2: Sementara ini ya tidak ada. Mm-hmm. Habis tidak berkumpul sama keluarga.
0: Oh iya. Maaf lahir batin Pak Le, Pak.
2: Iya, okay. Maaf lahir batin seluruh pendengarnya perompak.
0: Oke.
2: Okay. Iya, dalam grup.
0: Mm-hmm.
2: Paradin.
0: Iya, Paradin. Paradin mau dengar lagu apa? Nanti Bung Richard putarkan.
2: Yang tidak mana? Lagi itu lagu-lagu Hari Raya nih.
0: Hari Raya Idul Adha, yang mana judulnya yang Tricat putarkan?
2: Sembarang aja.
0: Oh, sembarang.
2: Saya
0: okay.
2: Tidak tahu judulnya.
0: Oke, okay, nanti Tricat putarkan. Iya.
2: Oke,
0: nanti diputarkan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Iya, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Iya, amin. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayahandaku. Iya, Deng Limbo. Selamat
3: Baribasa.
0: Iya, Baribasa. Maaf lahir batin.
3: Sama-sama Nanda.
0: Iya.
3: Binalaidung Alfaiz.
0: Iya.
3: Maaf lahir batin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena Idul Adha ini kita bisa sampai saat ini.
0: Insyaallah. Amin.
3: Dan doa mudah-mudahan kita masih diberikan umur panjang.
0: Amin. Iya.
3: Kemudian kita bisa melaksanakan lagi ibadah di dalam Idul Adha tahun depan.
0: Amin.
3: Iya.
0: Oke, mari silakan. Lagu apa ini yang bisa Bung Richard
3: kalau
0: putarkan?
3: Kalau saya umum ini ya.
0: Iya.
3: Kasidah. Siksa Kubur.
0: Oh, Siksa Kubur.
3: Lalu itu ya.
0: Oke, nanti kita main.
3: Iya, Siksa Kubur cari. Cuma kasih semua orang takut-takut.
0: Iya.
3: Bahwa itu ada kehidupan setelah kematian.
0: Kematian, betul.
3: Iya, tak?
0: Iya.
3: Ada Siksa Kubur.
0: Betul.
3: Iya.
0: Nanti kita putarkan. Iya.
3: Ya, jadi saya juga keluarga mengucapkan maaf lahir batin dan aidin wal faizin kepada seluruh pendengar RRI Perempat, ya termasuk penyiar-penyiar juga.
0: Iya.
3: Pamoporan dindaku, maaf lahir batin dindaku semua. Kalau kita bergabung di Perempat ini lalu ada kata-kata yang kurang bagus, tinggung perasaan maafkan. Kita ini manusia biasa. Iya. Jadi di dalam menghadapi Idul Adha ini itu ada beberapa ibadah.
0: Iya.
3: Pertama itu harus puasa ya. Jadi puasa itu mulai dari 1 sampai hari Arafah 9.
0: Iya.
3: Tapi bisa juga kita laksanakan cuma 1 seperti kemarin. Karena kalau itu yang kemarin kita laksanakan itu menghapus dosa dua tahun ya. Satu tahun yang akan datang dan satu tahun yang lalu. Itu ibadah pertama. Kemudian ibadah kedua itu salat Idul Adha. Kemudian ketiga, nah seperti ini bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang punya kemampuan fisik dan materi. Ada yang sekarang di Tanah Suci. Yang berangkat tahun ini 1447. Iya, 47 Hijriah ya.
0: Iya.
3: Itu sudah kita semua. Ya, itu sudah bisa menyandang predikat haji kalau sudah berwukuf di Arafah.
0: Amin, iya.
3: Jadi sisa mungkin siara kemudian melempar itu saya kira itu. Setelah itu ya kita bisa adakan lagi ibadah, misalnya umroh ya, bisa adakan umroh. Iya. Ada di waktu itu, daripada kita rugi tidak melaksanakan, karena kalau itu saja ibadah umroh yang kita melaksanakan itu harus bayar ke sekitar 30 juta lebih.
0: Oh iya. Ya,
3: jadi lebih baik mending kita sudah ada di tanah suci laksanakan. Artinya kalau mampu gitu.
0: Iya.
3: Saya kira itu saja. Andesku.
0: Oh, iya.
3: Kutunggu ke kalau datang.
0: Amin. Terima kasih.
3: Terima kasih ya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, Richard putar lagu dulu ya. Nanti sebentar kita kembali lagi. Jangan kemana-mana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini, tidak pakai antri ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler ma, sabar maki menunggu waktuna.
0: Ge, tidak sabar mak menunggu pak.
1: Haji itu panggilan, kalau sudah waktunya pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu pak?
1: Itu yang pakai visa siarai, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji bakalan dideportasi. Mm-mm. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke tanah suci itu. Mau ki?
0: Ide, tidak mau aja saya pak deh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan.

kesabaran, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Bro, pause dulu deh. Yah, kenapa sih? Lagi seru nih. Waktunya sholat, bro. Tuh, azan tuh. Oh iya ya. Thanks ya, Lim. Udah ingetin.
2: Bareng minggu besok.
1: Jadi dong. Udah prepare nih. Eh, besok kan minggu. Bukannya kamu ada ibadah?
2: Oh iya, lupa. Duh, gak apa-apa deh. Ibadahnya ditunda aja dulu.
1: Jangan dong. Pedaannya aja yang kita schedule ulang. Ibadah mah wajib.
2: Yaudah deh, kita pending aja dulu. Makasih ya, Din.
3: Indahnya toleransi. Saling menghargai tanpa membedakan suku dan agama. Nusantara Pagi Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Sahabat budaya Gantala Jarang, ini adalah hidangan sup kuah bening tradisional khas Kabupaten Cirebon, Sulawesi Selatan yang berbahan dasar daging kuda. Nama makanan ini berasal dari bahasa daerah setempat di mana gantala berarti kuah bening dan jarang berarti kuda. Berbeda dengan hidangan daging khas Makassar yang kaya rempah, gantala jarang dimasak dan bumbu minimalis, umumnya hanya menggunakan garam, sedikit kunyit, dan sedikit serai. Daging kuda dipotong dadu besar dan direbus dalam wadah yang besar selama berjam-jam hingga teksturnya empuk. Kuliner ini biasanya disajikan dalam acara-acara penting masyarakat Cirebon seperti pernikahan, sunatan, dan upacara adat. Masyarakat setempat mempercayakan bahwa gantala jarang dapat meningkatkan stamina.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat budaya di program Mozaik Budaya, ruang cerita kita untuk menyelami jejak sejarah, tradisi, dan kearifan Nusantara. Saya Sabrina, hari ini kita akan berpetualang ke tanah Sulawesi Selatan untuk mengulik tentang 5 naskah penting yang menyimpan kisah-kisah luar biasa dari masa lalu.

pertama, mari kita kenali naskah legendaris yang sudah mendunia, Lagaligo. Sahabat budaya, tahukah Anda, naskah ini sering disebut sebagai epik terpanjang di dunia. Bahkan lebih panjang dari Mahabharata atau Ramayana. Ditulis dalam bahasa Bugis dengan aksara lontara, Lagaligo bercerita tentang mitologi penciptaan, tokoh-tokoh setengah dewa, dan sang pahlawan Saweri Gading. Bukan hanya kisah, tapi juga gambaran nilai-nilai kehidupan, keberanian, kesetiaan, dan hubungan manusia dengan alam semesta. UNESCO bahkan telah menetapkan Lagaligo sebagai Memory of the World pada tahun 2011.

kedua adalah Lontara Pangoriseng. Kala Galigo membawa kita ke dunia mitologi, maka Lontara Pangoriseng membawa kita ke dunia nyata. Silsilah dan sejarah bangsawan Bugis. Naskah ini berisi catatan mengenai raja, bangsawan, dan peristiwa penting yang mereka lalui. Bisa dibilang, Lontara Pangoriseng adalah kartu keluarga raksasa masyarakat Bugis kuno. Fungsi utamanya adalah menjaga legitimasi kekuasaan agar garis keturunan tetap jelas dan dihormati.

berikutnya ada Lontara Akarungung. Adalah sebuah pedoman pemerintahan. Kata Akarungung sendiri berarti kerajaan. Jadi naskah ini berisi aturan-aturan bagaimana sebuah kerajaan Bugis Makassar dijalankan. Di dalamnya kita bisa menemukan tata cara mengatur rakyat, kewajiban raja, hingga prinsip keadilan. Bisa dikatakan Lontara Akarungung adalah konstitusi tradisional yang menjaga stabilitas kerajaan di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 hingga 18.

Selanjutnya, kita berkelana ke Lontara atau Riolong. Naskah ini adalah catatan sejarah leluhur Bugis Makassar. Atau Riolong berarti para leluhur, dan di dalamnya tercatat perjanjian antar kerajaan, adat istiadat, hingga kisah kehidupan nenek moyang. Naskah ini ibarat arsip budaya yang mencatat bagaimana orang-orang terdahulu menjaga keharmonisan. Tanpa Lontara atau Riolong, kita mungkin tidak tahu bagaimana masyarakat Bugis Makassar membangun relasi sosial, politik, dan adat yang sangat kuat.

Yang terakhir adalah Lontara Sukuna Wajo. Naskah ini mengisahkan lahirnya Kerajaan Wajo, salah satu kerajaan Bugis yang unik karena menganut sistem demokratis. Kerajaan Wajo dikenal dengan prinsip Maroade atau kebersamaan. Melalui Lontara Sukuna Wajo, kita belajar bahwa jauh sebelum demokrasi modern dikenal, masyarakat Bugis sudah mengenal prinsip musyawarah dan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin. Hebat bukan?

Sahabat budaya, kita baru saja menelusuri 5 naskah penting dari Sulawesi Selatan, Laga Ligo, Lontara Pangoriseng, Lontara Akarungeng, Lontara Atoriolong, dan Lontara Sukunawajo. Setiap naskah bukan hanya lembaran kuno, tapi juga cerminan peradaban, nilai, dan jati diri bangsa kita. Semoga perjalanan kita kali ini menambah rasa cinta pada warisan budaya. Semoga perjalanan kita kali ini menambah rasa cinta pada warisan budaya Nusantara. Jangan lupa, sejarah bukan sekedar masa lalu, tapi juga bekal untuk melangkah ke masa depan. Saya Sabrina, pamit dari ruang dengar Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih, bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah. Biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, masih bersama Richard Ferdinand di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan. Selamat Hari Raya Idul Kurban, ya. Mohon maaf lahir dan batin untuk kita semua. Sehat selalu dan masih terus menemani sahabat budaya. Sebentar kita lanjut lagi di day part 2 dari jam 10 sampai jam 3 sore. Tetap bersama Richard Ferdinand di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seri dokumenter suku anak dalam bagian pertama berjudul Membangun Suku Kubu Demi Pelestarian Lingkungan dipersembahkan oleh LPP.

0: Bukit 12. Kesanalah Anda kami ajak untuk menyicipi kehidupan kelompok minoritas suku Kubu yang juga disebut suku Anak Dalam.
1: Terbang dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta menuju Bandara Sultan Taha Jambi hanya sekitar 1 jam. Lalu menyusuri jalan darat menuju Sarolangun, Kabupaten Batanghari, kita sampai di lokasi tujuan, Kecamatan Air Hitam, salah satu dari 4 kecamatan di 2 kabupaten yang merupakan lokasi Taman Nasional Bukit 12.
0: Kawasan hutan Bukit 12 ditunjuk sebagai Taman Nasional pada tahun 2000 oleh Menteri Kehutanan. Dikukuhkan dengan sebuah surat keputusan Menteri. Luasnya 60.500 hektar, terletak di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Batanghari, Sarolangun, dan Kabupaten Tebo. Lokasinya mencakup 4 kecamatan. 2 diantaranya berada di Kabupaten Batanghari, yakni Kecamatan Marosebo Ulu dan Batanghari Timur. 1 lagi di Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo.
1: Penunjukan kawasan hutan Bukit 12 menjadi Taman Nasional bertujuan untuk melestarikan ekosistem kawasan hutan hujan tropis sebagai paru-paru bumi dan sebagai penyangga kehidupan umat manusia. Namun dalam perjalanannya, Taman Nasional ini tetap saja digerogoti ekosistemnya. Apakah karena proses ekologis ataukah disebabkan ulah manusia? Kerusakan yang timbul akibat ulah manusia sebetulnya dapat dicegah. Dan inilah yang mendorong kita untuk menyigi liku-liku kehidupan suku Kubu atau suku Anak Dalam.
2: Mbak, awak angkat ke sini.
0: Orang-orang rimba yang disebut suku Kubu atau suku Anak Dalam jumlahnya tidak banyak. Hanya sekitar 200 ribu orang bermukim di Pulau Sumatera, persisnya di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Konon mereka adalah keturunan dari orang-orang Malau sesat, lari dari kelompoknya. Mengasingkan diri ke hutan di sekitar Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Ada juga yang mengatakan mereka berasal dari Pagaruyung, Sumatera Barat yang hijrah ke Jambi dan menetap di pemukiman yang sekarang. Cerita ini diperkuat dengan kenyataan ada kesamaan adat dan bahasa yang digunakan dengan adat dan bahasa orang-orang Minangkabau.
1: Kehidupan masyarakat suku Kubu masih sangat tradisional, hidup di hutan dan mencari nafkah dari alam. Mereka sulit menerima perubahan karena komitmen yang begitu kuat untuk mempertahankan tradisi adat. Berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat non-pemerintah, secara terus-menerus berusaha melakukan pendekatan, namun agak rumit. Ada hasilnya, tapi terbatas. Itulah kenyataan yang kita jumpai di Sirih Hitam, Sarolangun, di Air Hitam, Sarolangun, Jambi.
0: Suku Kubu sulit diajak untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Mereka berpendirian, jika disekolahkan, anak-anak itu pasti akan banyak melanggar adat. Pemerintah kabupaten mencoba mencari kiat khusus dalam upaya mendekati mereka. Mereka dirangkul melalui segi-segi kehidupan beragama, seperti yang dikemukakan Wakil Bupati Sarolangun, C. Endrik.
3: Kami memondokkan 2 orang ke pesantren Ali Hidayah Sarolangun dipondokkan. Nah, ini agak sangat menarik karena dia kan sekolah di pesantren, memisahkan diri dari lingkungannya, diharapkan perubahannya lebih cepat, Pak. Kalau dia sekolah di lingkungan dia kan lama perkembangannya karena dia balik ke rumah lagi. Nah, ini kami coba disekolahkan mondok di pesantren di Sarolangun. Nah, diharapkan ini pertumbuhan dan perkembangan dia lebih cepat.
0: Mungkin pendekatan-pendekatan melalui segi agama menurut Wakil Bupati lebih mudah membina mereka. Dengan menjadi mu'alaf dan dia sudah aktif di masjid, pembinaan segi-segi lain dari kehidupan mereka akan lebih mudah dilakukan. Memperkenalkan berbagai program, termasuk bidang ekonomi dan segala macam akan lebih mudah menyentuh mereka. Juga pendidikan. Dinas Pendidikan Nasional Sarolangun punya bagian yang disebut Seksi Suku Anak Dalam. Seksi inilah yang dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk menyalurkan program berbagai pembangunan untuk disosialisasikan kepada masyarakat suku Kubu. Khas dan unik, namun itu adalah bagian dari alternatif yang mulai dicoba.
1: Suku Kobo yang bermukim di Kecamatan Air Hitam tidak banyak, hanya sekitar 100 orang lebih. Mereka dipimpin seorang temenggung bernama Temenggung Tarib. Dari temenggung inilah, banyak informasi yang dapat diperoleh, mulai dari cara berpakaian orang-orang Kobo sampai kepada kebiasaan sehari-hari mereka, termasuk anak-anak. Tidak pernah memakai busana sebagaimana anak yang lain yang sudah lebih maju. Itu hal biasa, demikian kata Temenggung Tarib.
2: Sudah terbiasa Pak, tidak ada pakai baju. Dia dari kecil kan cuma pakai cawan. Nah, juga ada yang pakai celana. Tapi celananya baru berapa tahun ini. Biasanya dia pakai cawan itu, Pak. Jadi tidak terasa dingin lah, soalnya dia sudah biasa macam itu.
1: Kebiasaan itu bersifat turun-temurun, meskipun bukan sengaja diwariskan. Dicoba dinasihati supaya memakai celana dan baju demi menjaga kesehatan, tetapi anak itu tidak mau dengan alasan tidak senang karena tidak biasa.
0: Temenggung ini juga bercerita, masyarakat suku Kobo ternyata menghayati demokrasi dalam wujud sederhana. Sebagai contoh, jabatan temenggung didasarkan pada hasil pilihan warga. Dan jabatan ini merupakan jabatan seumur hidup. Sambil tertawa ringan, Temenggung Tarib berkomentar, pemilihan jabatan temenggung tidak pakai uang seperti pemilihan yang dilakukan orang luar.
2: Jadi kita dipilih itu tidak seperti orang luar, Bu. Orang luar kan pakai sogoan, kamu pilih saya. Kalau orang rimba tidak, itu dinilai oleh orang banyak, mana yang bisa untuk mimpin. Penilaiannya itu
4: syaratnya
2: tidak ada, Bu, cuman penilaian ini bisa mimpin yang bagus, itu yang dipilih, bukan seperti orang luar kan sogoen itu, biar kita tidak bagus bisa jadi bagus. Kalau orang rimba tidak, itu dinilai oleh orang banyak, ini yang bisa mimpin, itu bisa dijadikan penghulu. Kalau tidak bisa.
1: Saudara, dulu suku Kobo atau suku anak dalam memang terkenal amat tertutup, sulit berkomunikasi dengan pihak luar. Kalau mereka berdagang, tidak mau menggunakan uang. Mereka menerapkan sistem barter. Mereka tempatkan dagangan mereka di pinggir jalan dan peminat membelinya dengan barang kebutuhan mereka berupa minyak, gula, atau lain-lain. Kenyataan seperti itu sudah hampir seluruhnya menjadi masa lalu. Sudah banyak perubahan. Tidak heran kalau di antara mereka ada yang tersinggung kalau ada yang mengatakan orang Kobo adalah suku tertinggal atau suku terbelakang.
0: Mereka juga mau menyambut perubahan asal tidak melanggar adat istiadat yang sangat mereka junjung tinggi. Dalam jumlah terbatas, sudah ada masyarakat Kobo berpendidikan sampai ke perguruan tinggi. Untuk bidang pendidikan tinggi, orang Kobo lebih memilih jurusan pertanian. Wajar, mereka secara turun-temurun hidup dari hasil pertanian. Tetapi amat sayang, mereka yang berhasil mengenyam pendidikan tinggi itu tidak dapat kembali ke Air Hitam karena sudah dianggap orang luar. Melalui pendekatan yang terus-menerus, keadaan ini sebetulnya sudah agak berubah.
1: Namun, tega atau tidak, kita harus mengatakan bahwa pendidikan suku anak dalam di Taman Nasional Bukit 30 dan Taman Nasional Bukit 12 adalah potret keprihatinan bidang pendidikan nasional kita. Sampai akhir Januari 2007, dari 1.400 anak yang dididik selama 6 tahun, baru 150 orang saja yang sudah dapat membaca. Pendidikan untuk anak-anak suku Kobo di Jambi dikelola atas inisiatif sebuah LSM swasta yang peduli pada suku Kobo, yakni Komunitas Konservasi Warung Informasi atau WARSI. 6 tahun anak-anak dididik di tengah alam, gedung berlantai tanah dan beratap langit. Hasilnya, menggelitik pemerintah daerah Jambi untuk mulai unjuk perhatian.
0: Pernyataan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin kepada tim liputan RRI ketika berada di Kecamatan Air Hitam pertengahan Mei 2008, mudah-mudahan menjadi titik tolak baru dalam membangun suku anak dalam.
4: Kita tidak mau anak-anak kita, ya, termasuk anak-anak dari apa, anak suku dalam, suku anak dalam ini, itu harus sekolah. Kalau dapat informasi ini, kita akan bertanggung jawab untuk menyekolahkan dia. Ya, nanti saya minta aja data-datanya, nanti kita ambil alih. Kita minta datanya, dan itu menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyekolahkan mereka.
0: Membangun komunitas suku kubu atau suku anak dalam tentu tidak boleh sekedar slogan. Banyak hal yang menjadi batu sandungan. Orang tua yang kukuh menggenggam aturan adat. Anak-anak yang gampang tersinggung dan perajuk. Seperti kata Temenggung Tarib, tentu ada kiat-kiat khusus yang harus dijalankan. Kiat itu harus segera ditemukan.
5: Belum prosen, masih prosen, dikit lagi prosen.
6: Entong. Lupa hasil.
1: Sekarang muncul pertanyaan, apakah ada kaitan antara membangun suku kubu dengan upaya pelestarian lingkungan? Mungkin saja ada, namun tidak terlalu rumit. Pada dasarnya, orang kubu sangat mencintai hutan. Hutan adalah rumah mereka. Hutan adalah tempat mereka mencari nafkah. Karena itu, mereka sangat takut kalau hutan itu habis.
2: Yang diminta itu, Pak, saya minta amankan rimba itu wailah. Yang saya minta, tidak ada saya minta lain-lain. Yang penting, kerajo amankan hutan kami. Karena kami orang rimba ini, kalau tidak punya rimba, itu tidak aman, hidupnya tidak aman, tidak bisa hidup di luar. Karena orang rimba ini kalau tidak, kan menulis tidak bisa, tidak tahu. Tidak tahu tulisan itu seperti yang seperti ditulis-tulis itu. Kata kami cuma bohong, Pak, itu. Artinya tidak tahu kalau orang rimba. Terus kalau tidak tahu nulis macam mana hidup? Tapi kalau di ada rimba, orang rimba bisa hidup dalam rimba, cari umbi-umbian, makan.
0: Ketika Warsi masuk ke Kecamatan Air Hitam tahun 2002, permintaan Temenggung Tarib pada Warsi hanya satu. Ia minta dipertemukan dengan Presiden dan Menteri Kehutanan. Ia mau meminta kepada pemerintah supaya kawasan hutan di Jambi tidak dihabiskan. Permintaan Temenggung Tarib terkabul setelah Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden. Sejak tahun 2004, ia sudah dua kali bertemu Presiden, yakni untuk menerima hadiah Kalpa Taru dan hadir pada pertemuan komunitas suku terasing sedunia di Jakarta.
1: Masih banyak hal yang belum diungkap tentang suku anak dalam. Masih banyak liku-liku kehidupan mereka yang tersimpan di Taman Nasional Bukit 12. Untuk sementara, tidak apa kita tinggalkan. Tetapi lain waktu kita pasti kembali ke sini menggali informasi, mencoba belajar dari kearifan orang-orang rimba yang bernama suku anak dalam.
0: Ilmu sejati selalu hadir di alam terbuka. Berbagai teori mencoba menerjemahkannya ke dalam kata dan kalimat. Disitulah empiris memperlihatkan perannya sebagai soko guru pembangunan. Manusia adalah bagian dari suatu ekosistem lingkungan. Tidak dapat dipisahkan. Manusia dan alam harus bergenggaman erat dalam memelihara kelangsungan proses interaksi yang terus berlangsung seimbang dan harmonis. Seandainya saja tidak ada tangan-tangan yang merusaknya.
1: Demikian seri dokumenter Suku Anak Dalam bagian pertama berjudul Membangun Suku Kubu Demi Pelestarian Lingkungan. Dipersembahkan oleh LPP RRI. Naskah Darius Umari. Dibawakan oleh Prabawati Sukarta dan Zulham Simatupang. Penata musik dan teknik rekaman Dani Alramdani. Pengarah acara Herioko. Produser pelaksana Budi Ningrum. Produser Dr. Anda Niken Widyastuti, MSI.

yuk bagaimana? Yuk masih kecil, mau kawin? Ayah ada dulu lagi. Yuk cari luwi lulu dong. Ayah, bagaimana mau kawin kalau masih kecil begini? Malah saat kita mau kerja, ha? Uang dari mana?

uwan no, no bisa kawi. Jangan kau selalu sanging ortu no bisa no pacok. Celengan no, no repe, pusaka no, no juan.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan seni dan budaya. Berbagai kesenian dari berbagai daerah memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Salah satunya adalah seni tari dari suku Arfak Manokwari, Papua Barat. Tarian ini namanya Genyohora Sisnoko. Tari ini digelar secara berkelompok oleh semua lapisan masyarakat, baik tua maupun muda. Namun idealnya berpasangan antara pria dan wanita. Para penari saling bergandengan tangan, berhimpit, melompat, dan menghentakkan kaki ke tanah. Karena hentakan kaki ke tanah inilah, tarian ini kemudian lebih dikenal dengan tari tumbuk tanah. Ekspresi seni pada orang Arfak adalah menyanyi dan menari. Syair lagu yang mengiringi tarian tumbuk tanah itu umumnya memuja keindahan alam, matahari, bulan, langit, dan gunung. Tarian tumbuk tanah biasanya dilakukan apabila kepala suku telah membunuh orang yang tidak disenangi. Dalam keadaan yang lain, seorang kepala suku yang kaya memberikan makan pada kerabat-kerabatnya yang ada di kampung itu atau kampung-kampung tetangga yang lain, selain dilakukan perlombaan makan di antara beberapa kampung demi sebuah prestise seorang kepala suku. Dalam tarian ini, menurut pria Arfak, Yesaya Inyomusi, juga merupakan suatu kesempatan kepada para muda-mudi untuk mencari jodoh.
1: Jadi perbedaan show sama hatam itu ada batas. Ada batas show dan hatam. Nah, perantaran sehingga orang hatam kenal sama orang show itu lewat perkawinan. Sehingga orang hatam bisa kenal orang show dan orang show bisa kenal orang hatam. Itu lewat perkawinan. Nah, terus masuk ke pesta adat. Nah, pesta adat itu tumbuh tanah. Nah, pesta adat makan-makan begitu. Nah, hanya kita sekarang bilang apa pacar. Pacar, tapi kalau perkawinan orang apa gitu lewat acara tumbuh tanah, kita pesta adat tadi. Nah, baru cowok dan cewek baku kenal.

0: pesta anak itu.
1: Dalam waktu senggang, seorang pria Arfak mengisi waktunya dengan mengukir atau melukis busur dan panah-panahnya. Ukiran-ukiran yang khas itu juga mereka buat pada peralatan perang. Dibanding dengan suku bangsa Asmat atau suku bangsa Papua lainnya yang mengenal seni patung dan seni lukis canggih, orang Arfak tidak menampakkan jiwa seni dalam kehidupan sosial budayanya. Di waktu lampau, orang Arfak memang cenderung meningkatkan konfederasi kelompok perang. Tapi sekarang menurut dua orang pria Arfak bernama Yesaya Inyemusi dan Cornelis Oyan, perang antar suku sedikit demi sedikit sudah hilang.
2: Kalau kita bikin perang suku selisihan atau perkusiku begitu, atau kita tidak makan baik. Kan kita budaya tidak baik sekali. Permusuhan itu dari sana siap panah-panah, senjata, paku tembak, jadi susah. Akhirnya sekarang kita mulai hilangkan sedikit demi sedikit, sampai yang tidak sesuai atau menghambat kemajuan kita, lebih baik kita hilangkan.
3: Akhirnya kita juga tidak bikin rumah yang bagus,
2: tidak punya bikin rumah tembok, kita tidak hidup baik, tidak makan enak, tidak makan fetching, garam, minyak, karena uang sedikit, apa sedikit, semua itu kumpul itu untuk itu. Dan mana yang kita beli makan, beli beras, beli minyak, beli gula, garam untuk kita makan, minum, jadi atur dalam keluarga mau enak bagaimana.
1: Suku Arfak sudah lama mendiami pedalaman Manokwari yang disebut Pegunungan Arfak, yang berarti pegunungan besar. Di pegunungan ini terdapat dua danau bernama Danau Laki dan Danau Perempuan. Di danau yang mereka sebut Anggi Giji dan Anggi Gita inilah, konon nenek moyang Arfak berhenti dan menetap setelah menempuh perjalanan jauh dari daerah Bintuni di Gunung Tribun Sarowi.
0: Distrik Anggi ini, kami keluarga besar Inyemusi ini yang bahasa Sogu. Sogu ini kami berasal dari daerah Bintuni. Yang Bintuni yang disebut Tribo Sayori. Kami dari Gunung Tribo Sayori. Nah, yang moyang kami datang sampai ketemu danau ini. Moyang kami datang dari Bintuni, Sayori sana sudah jarak ratusan kilo datang sampai ketemu dengan danau.
1: Ada tiga suku bangsa Arfak, yakni Miah, Sok, dan Hatam. Ketiga suku bangsa ini, kata Inyemusi, memiliki kesamaan budaya. Yang membedakan antara satu suku dengan suku lainnya ada pada bahasa. Biasanya mereka akan saling kenal lewat pesta adat. Salah satunya melalui tari tumbuk tanah ini.
0: Ya, semua adalah suku Arfak. Tiga suku ini, suku Sow, suku Hatam, suku Meya ini, itu suku, tapi suku besar suku Arfak. Suku besar suku Arfak. Jadi suku Arfak itu melindungi tiga suku ini. Ya, jadi tinggal di pegunungan Arfak. Nah, itu sudah dibagi memang. Jadi, sudah dibagi batas wilayah. Jadi, orang Meya, daerah Meya, di dataran pantai sana. Jadi sebagian besar di Manokwari lari terus sampai di Testega sini, distrik Testega, sampai di Dohu. Nah, daerah Hatam lari dari Menyambau, tadi kita lewat itu terus sampai ke Lingrasiki juga sebagian, sampai di Orang Sebari. Nah, daerah Sow dari Anggi sini lari terus sampai ke Bintuni. Nah, itu daerah Sow. Jadi nanti ada perbedaan-perbedaan di dalam. Perbedaan di dalam itu beda bahasa, bahasa beda bahasa, tapi budayanya sama.
4: Budayanya sama.
0: Budaya sama. Budaya sama, hanya beda bahasa. Tapi budaya tumbuh tanah yo sama, perkawinan yo sama.
4: Sama.
0: Nah, melahirkan yo sama.
1: Lebih dari 50 tahun yang lalu, sebelum mengenal pakaian masa kini, orang Arfak menggunakan cawat bagi pria yang terbuat dari kulit kayu, dan cawat wanita berupa ikat pinggang selebar 30 cm, yang dalam bahasa Meah disebut mogra. Namun sekarang, menurut Kepala Distrik Anggi Obet Mangga Prau, seiring dengan pembangunan, hanya dalam waktu-waktu tertentu saja mereka mengenakan pakaian adat.
4: Memang kategori pedalaman, tapi pedalaman pegunungan Arfak di khususnya Kabupaten Manokwari ini beda dengan di daerah pedalaman di Provinsi Papua. Nah, walaupun saya tanah Papua, mereka lebih contohnya kan macam di sini kan mereka tidak punya hipoteka. Ini salah satu hal yang mereka sudah maju sebenarnya. Nah, untuk pendidikan tadi yaitu mereka juga ingin maju sehingga anak-anak ketika tamat SMA, orang tua walaupun tidak mampu, tetapi mereka berupaya harus sekolah keluar juga sesuai dengan punya keinginan. Kalau itu dia harus sekolah keluar daerah, baik itu dalam tanah Papua maupun keluar Papua.
1: Itulah tanah Papua. Wilayahnya yang sangat luas dan belum terjamah oleh manusia modern sehingga memungkinkan menjadi tempat di mana terdapat banyak suku-suku asli Indonesia yang mendiami wilayah ini. Suku-suku asli Papua merupakan kekayaan budaya yang harus kita pelihara dan lestarikan bersama. Suku Arfak merupakan salah satu dari suku tersebut. Sebuah peradaban suku pedalaman yang memiliki keunikan dalam bertahan hidup serta merupakan suku yang masih belum terlalu terjamah oleh dunia asing. Kita sebagai penduduk Indonesia harus turut serta menjaga kelestarian serta kelangsungan hidup suku-suku tersebut agar suku-suku itu tidak punah dari tanah Papua dan Indonesia. Sekian seri dokumenter Tarian Tumbuk Tanah Suku Arfak Papua Manokwari. Naskah Budi Prihantoro, dibawakan oleh Prabowati Sukarta. Penata suara Dani Alramdani. Produser pelaksana Budi Ningrum. Produser Mas Duki. Produksi Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada masih bersama Richard Ferdinand di sini dan kita masih menghadirkan ya program acara berikutnya tentunya di Perumpat RI Makassar. Dan sekali lagi selamat merayakan hari raya Idul Adha ya bersama orang-orang terkasih, sahabat budaya, semoga setiap program yang kami hadirkan memberikan semangat positif untuk sari batang malam beriku dan semoga semua yang baik ya senantiasa hadir dalam kehidupan kita bersama.

0: Waratna Pro 4.
1: Iya, sahabat budaya, Londa Cafe. Londa Cafe adalah situs pemakaman gua tradisional Toraja di Sulawesi Selatan yang menampilkan peti mati kayu menggantung dan patung tahu-tahu. Tempat ini mencerminkan tradisi pemakaman unik masyarakat Toraja dengan suasana mistis dan alam yang begitu indah. Gua alami ini telah digunakan sejak ratusan tahun untuk bangsawan Toraja. Semakin tinggi posisi peti mati atau erong menandakan status sosial yang lebih tinggi. Sementara dalamnya terdapat tulang dan tengkorak berusia puluhan hingga ratusan tahun. Peti mati berbentuk hewan tergantung di tebing. Patung tahu-tahu berpakaian rapi serta gua dalam hingga 100 meter dengan stalaktit dan terowongan sempit yang perlu dilewati merunduk.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.
1: Iya, sahabat budaya, segera kita bergabung ke Perempat RRI Jakarta ya untuk menghadirkan siaran berbalasan pantun tiga serumpun RRI dan RTM RTB.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
4: Saya Dildan.
5: Saya Winaga Cima.
6: Saya Fianti Arfi.
7: Saya Risa Amelia.
8: Saya Sule
9: Yeri Susan.
10: Saya Jira Yud.
11: Saya Gelita Jeli.
12: Saya Irene Gea.
13: Saya Mala Agata.
14: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tidak hanya kaya akan wisata alam, namun juga wisata sejarah. Di kota inilah Bung Hatta dilahirkan. Tepatnya di sebuah rumah kayu bergaya klasik kolonial yang berada di Jalan Soekarno-Hatta. Bung Hatta tinggal di rumah ini sekitar tahun 1902 hingga 1913. 11 tahun selama beliau menempuh pendidikan. Relatif singkat, namun memberikan kenangan mendalam dan pengaruh besar dalam pembentukan karakter Bung Hatta. Rumah kayu berlantai dua ini tidak terlalu besar. Dibangun pada tahun 1860. Ya, rumah ini sebenarnya rumah keluarga Bung Hatta yang telah diwariskan secara turun-temurun. Terdiri dari bangunan utama, lumbung padi, dapur, kandang kuda, serta kolam ikan. Sementara itu bangunan utama berfungsi untuk menerima tamu, ruang makan, ruang keluarga, kamar ibu, paman, dan kakek Bung Hatta. Sedangkan kamar tidur Bung Hatta berada di pavilion. Rumah ini dijaga dan dikelola oleh beberapa orang petugas dari Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Salah satunya, Ibu Desi Wati.
1: Yang datang ke sini ingin tahu sejarahnya Bung Hatta. Sosoknya Bapak Bung Hatta itu dia bisa sukses, orang Minang yang berasal dari Bukit Tinggi. Jadi orang-orang itu ingin tahu bagaimana pola hidup beliau waktu beliau kecil dulu, sehingga beliau sukses, disiplin, santun, jujur, dan kuat imannya.
0: Rumah ini diresmikan sebagai museum pada tanggal 12 Agustus 1995, bertepatan dengan hari lahir Bung Hatta, sekaligus dalam rangka merayakan 50 tahun Indonesia Merdeka. Di rumah ini pengunjung juga akan menemukan perabotan rumah asli seperti perkakas dapur, sepeda ontel, serta kereta kuda yang disebut bugi, tertata rapi di halaman belakang.
1: Kalau materialnya bambu sama kayu semua sama, catnya semua sama, susunan perabotannya sama, semua tidak ada berubah.
0: Setiap hari pengunjung datang dari beberapa daerah. Museum ini dibuka dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore tanpa dipungut biaya. Selain sebagai tempat pembelajaran sejarah, rumah kelahiran Bung Hatta ini juga dijadikan tempat wisata fotografi bagi pengunjung. Bagaimana? Anda tertarik mengunjunginya? Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Abang Po, nih ayah ceritain dikit ya soal Piala Dunia. Jadi gini, Piala Dunia itu ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang nyatuin negara-negara paling jago. Turnamennya diadain tiap 4 tahun sekali dan pasti ditunggu-tunggu sama para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal digelar dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Nah, yang bikin seru nih Abang Po, ini pertama kalinya pesertanya sampai 48 tim. Jadi persaingannya pasti makin panas deh. Piala Dunia 2026 diharapin bisa jadi ajang yang kagak cuman pertandingan bola yang mantep aja, tapi juga bikin persatuan sama sportivitas antar negara makin erat. Ayo Abang Po, kita dukung dengan semangat, main jujur, sama kebersamaan.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Abang Po, selamat Hari Raya Idul Adha ya Abang Po ya. Ini lagi sibuk-sibuknya ya enggak sih di beberapa masjid, di beberapa tempat ya. Lagi pemotongan atau penyembelihan hewan kurban ya Abang Po ya. Alhamdulillah yang tahun ini bisa berkurban Abang Po. Ini adalah sebuah rahmat dan nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon maaf lahir dan batin Abang Po ya. Idul Adha, semoga keberkahan Hari Raya Kurban menyertai kita semua dan juga keluarga ya. Semoga ibadah kurban yang kita tunaikan ini menjadi saksi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat Idul Adha ya Abang Po, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Tulusnya pengorbanan dan indahnya kebersamaan di Hari Raya Kurban ini, di setiap langkah kaki kita di hari yang agung ini membawa berkah dan juga kedamaian. Amin amin ya robbal alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Digo yang sayang dari Jabrik, salah satu penyanyinya ini merupakan tim ya, ini merupakan apa ya kalau istilahnya, kalau tiga itu trio, oh iya benar trio. Ini merupakan penyanyi trio ya, dengan latar belakang yang berbeda, salah satunya ada di depan saya saat ini Haziq. Salah satunya adalah penyiar dari Pro 1 RRI Jakarta. Selamat ya Mas Bam ya, udah mengeluarkan beberapa single ya bersama teman-teman Jabriknya. Semoga ada single-single terbaru ya, makin sukses. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Abang Po, ini hari ini lagi masak apa, mau masak apa? Daging kurbannya rencananya diapain Abang Po ya? Kasih tahu Mpo Nopa ya Abang Po ya. Mana tahu ini juga bisa jadi inspirasi buat kita. Daging kurban yang didapat nanti palingan habis zuhur ya, atau misalnya ada juga yang habis asar barangkali ya, karena nanti baru selesai sholat zuhur nantinya baru motong, ada yang begitu ya. Tapi biasanya setelah selesai sholat Idul Adha itu agak panjang waktunya daripada zuhur ke asar, lebih panjang dari sholat id ke zuhur ya. Karena kan kita tadi sholat idnya selesainya sekitar jam 7, ada yang jam 7, ada yang setengah 7. Nah paling late tadi itu jam 7 ya, jam 7 pulang ke rumah sarapan, nanti mulai pemotongan hewan korbannya itu pada pukul 8. Pukul 8, 9, 10, 11, 12. Itu ada waktu sekitar 4 jam ya Bang Po ya. Sekitar 4 jam untuk melaksanakan penyembelihan hewan korban. Nah biasanya penyembelihan hewan korban dan pembagian hewan korban itu dilakukan di luar masjid atau bisa di terasnya masjid ya. Jangan sampai ya dibawa ke dalam ya, karena memang susah banget nanti untuk membersihkannya kalau misalnya kita sampai membawa penyembelihan atau proses ya, proses penyembelihan, pemotongan ataupun penimbangan di dalam masjid. Kalaupun mau dipakai palingan halaman depan masjid ya Bang Po ya. Nah setelah penyembelihan tersebut, setelah pembagian itu masjid kudu dibersihkan benar-benar bersih ya, apalagi darah-darah yang berserakan. Memang kan ada triknya, ada prosesnya. Yang menyembelih atau tukang jagal kata orang itu sudah punya trik, sudah punya apa ya, sudah punya konsepnya seperti apa harusnya menyembelih hewan kurban. Darahnya itu dibuat di dalam lubang, ditimbun di dalam lubang. Tapi kan setelah dipotong masih ada juga kan beberapa daging yang masih ada apa ya, terbalur ya, masih ada baluran darah-darahnya. Nah ini yang kudu harus dibersihkan sebersih-bersihnya di tempat masjid, karena masjid adalah tempat ibadah.

Ada yang tahu kagak? Ternyata ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion BMO Field di Toronto, Kanada bakal jadi stadion paling kecil yang dipakai. Kapasitasnya cuma sekitar 45.000 penonton aja. Tapi justru itu yang bikin suasananya jadi berasa hangat. Deket banget sama para pemain, jadi lebih hidup. Sebagian besar pertandingan lainnya bakal dimainin di stadion NFL atau National Football League yang tersebar di berbagai kota di Amerika Serikat. Ukurannya bisa 2 kali lipat, muat puluhan ribu penonton, jadi energinya gede banget, atmosfernya juga luar biasa. Jadi Abang Po, tiap laga punya rasa yang beda-beda. Ada yang intim dan seru, ada juga yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini yang bikin Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola doang, tapi juga soal keceriaan, kebersamaan, ame momen yang susah banget buat dilupain buat semua penggemar, baik itu yang datang langsung ke stadion maupun yang nonton dari rumah.

saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
1: Hai Abang Empon, cangcinya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8/4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Abrite jam 11.
1: Abang Po, Jalan Keramat Pulau RT 2 dan 3 RW 04 Keramat Senen Jakarta Pusat semakin terlihat indah dan asri dengan hiasan mural dan taman tanaman obat keluarga. Pada Selasa kemarin, Sekretaris Kelurahan Keramat Sondang Rinawati mengatakan bahwa pihaknya menerjunkan 6 personil PPSU untuk menata kedua sisi jalan keramat pulau ini. Mereka membuat mural bergambar gedung tinggi di tembok sisi jalan dan menambahkan juga akan membuat taman yang diisi dengan tanaman obat keluarga di sepanjang dua sisi jalan.

Kita beralih ke berita lainnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyalurkan bantuan pemerintah bidang kebahasaan dan kesastraan tahun 2026 sebagai bentuk dukungan nyata kepada para pelestari bahasa dan sastra daerah di tingkat akar rumput. Program bantuan yang disalurkan lewat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen ini menjadi bagian dari semangat Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional 2026. Terkait pentingnya partisipasi semesta dalam menjaga keberlangsungan bahasa daerah sebagai identitas budaya bangsa. Pada hari ini Kepala Badan Bahasa Kemendikdasmen Hafiz Muksin mengatakan bahwa program bantuan pemerintah merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memperkuat ekosistem pelestarian bahasa dan sastra daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 12.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, pukul 11:07 waktu Indonesia Barat, Abang Po ya. Abang Po, jangan lupa nanti sebentar lagi barangkali ya Bang Po ya, karena nanti mungkin azan zuhur pukul 12 kurang ya Bang Po. Nah, Abang Po jangan lupa nanti ya kekompakannya bersama panitia kurban perasaan kali ya. Nanti bersama panitia-panitia kurban juga harus diatur Abang Po bagaimana cara membersihkan sisa-sisa penyembelihan di area masjid ya. Nah, ini kudu memang benar-benar harus bersih Abang Po ya. Mensucikan najis dan juga masjid harus higienis ya. Jangan lupa juga untuk menggunakan APD seperti sarung tangan, karet dan sepatu boot. Nah, ada beberapa tahapan Abang Po, ada beberapa langkah cara konkret untuk membersihkan lokasi masjid. Nanti saya kasih bocorannya Bang Po ya. Sok tahu Mpok Nopa, padahal kan Mpok Nopa gak pernah turun. Iya, kagak pernah turun. Tapi kan ayo berbagi informasi. Ini mudah-mudahan informasinya bermanfaat gitu loh. Abang Po yang lagi dengerin Perempat Suara Budaya Jakarta saat ini. Nah, seperti apa sih semestinya dan seharusnya? Kadang-kadang kan kita juga menemukan beberapa masjid setelah hari raya kurban ternyata masih ada bau-bau gak enak ya Bang Po ya, karena memang bau darah itu memang sangat menyengat ya Bang Po, kalau misalnya darah-darah sapinya atau darah-darah kambingnya udah kering. Nah, ini yang menyebabkan ketidaknyamanan nantinya bagi para jemaah yang beribadah di masjid.

0: Sahabat budaya Gua Prasejarah Tedonge dan Paningriga. Gua Prasejarah Tedonge dan Paninginge, kemungkinan Leang Ulu Tedong atau Sidus terkait, ini merupakan bagian dari kawasan Kars Maros Pangger di Sulawesi Selatan yang kaya seni Cadas Paleolitik. Leang Tedonge, gua ini terletak di Kampung Biku, Kelurahan Beliangin, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangke, penyimpan lukisan babi kutil berusia minimal 45.000 tahun, salah satu seni gua tertua dunia plus cap tangan, ditemukan tim Griffith University dan Unhas, dipublikasikan di Skyn Advances Leang Ulu Tedong. Gua tersebut ya terkait ini kawasan yang sama menggambarkan adegan perburuan dengan figur antropomorfik. Kemungkinan ritual shamanisme masih dalam analisis penanggalan, bahkan landscape cards dengan bukti migrasi Austronesia kuno.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Sahabat budaya, segera kita hadirkan program Solata, ya. Program budaya Toraja, nanti sebentar ada dokumenter dan juga ada mosaik budaya kita hadirkan di ruang dengar. Jangan kemana-mana.

0: Upacara adat Mak Nenek merupakan upacara adat suku Toraja untuk membersihkan dan mengganti pakaian leluhur yang sudah meninggal dunia. Tradisi Mak Nenek memiliki akar dalam kepercayaan dan budaya sebagian suku Toraja.
1: Ini Nenek Bunga, itu saudara kandung, ini kembar dia.
0: Martin mencoba memperkenalkan satu persatu nama dari keluarga leluhur mereka yang telah meninggal dunia belasan hingga puluhan tahun lalu, yang dikeluarkan dari peti untuk kemudian dibersihkan dan diganti pakaiannya.
1: Tante sama di sini lagi.
0: Kegiatan Manene yang dilaksanakan Martin bersama keluarga kali ini dilakukan di bulan Agustus. Hal ini kemudian mengundang banyak wisatawan dari mancanegara turut hadir menyaksikan ritual yang unik ini.
2: Hello, it's very good to come here. It's my first time. My name is Lola, and it's really nice to come here to see the traditional. And it's very interesting. A lot of difference in Europe, a lot of difference in all the other country. And here's beautiful people, beautiful tradition, everything beautiful. It's really nice to come here and see people. Very nice. Terima kasih.
3: It's an amazing experience, very, very unique, unique in the whole world. Amazing and beautiful. And Orang Toraja, very beautiful people, very beautiful.
0: Tradisi Manene hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat Toraja Utara, yakni mereka yang berada di wilayah Kecamatan Tikala, Pangala, Barupu, serta Kecamatan Sesean. Penanda ritual Mak Nenek yakni dengan membunyikan gong yang dilakukan oleh pihak keluarga almarhum sembari menuju makam tempat peristirahatan terakhir para leluhur mereka. Gong dipukul secara terus-menerus sejak dari rumah hingga ke makam. Kali ini kami berkesempatan melihat langsung prosesi ritual Mak Nenek di Dusun Sumpia Lembang atau Desa Embatau, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara.
4: Ada nenek saya di kemarin yang sudah dibuka, ada nenek masak dan meloh, ya itu sama istri. Kita menyenang atau mengingat kasih sayang nenek kita pada saat masih hidupnya, olehnya itu di ritual adat Mak Nenek ini kita melaksanakan sesuai dengan adat.
0: Rio merupakan tuparenden atau penanggung jawab ritual Mak Nenek kali ini. Ia juga bagian dari keluarga yang melaksanakan acara Mak Nenek. Biasanya sebelum memulai ritual, pihak keluarga akan memotong seekor kerbau sebagai salah satu syarat, seperti diceritakan Arthur Piri, salah satu tokoh adat di Dusun Sumpia.
5: Ya, Mak Nenek umpang ke todolo lambana pakaraya todolo kapuangan ki. Itu dalam bahasa Toraja, sastranya. Tetapi dalam bahasa Indonesia adalah penghormatan dan penghargaan kepada leluhur yang sudah mendahului kami. Dalam makna kami memaknai Mak Nenek di sini bahwa adanya jalinan nurani antara leluhur dengan generasi-generasi yang ada pada saat ini. Jadi di wilayah sekitar kuburan itu sebelum dibersihkan itu dibuka dulu, tetapi dengan catatan yang membuka pintu kuburan duluan adalah orang yang mengorbankan kerbau atau dalam bahasa Torajanya tombak kalosi kalebu yang membawa gong. Jadi tidak sembarang orang yang membawa bombongan dalam bahasa Toraja atau gong kalau dalam bahasa Indonesia itu, kecuali orang yang mengorbankan kerbau. Kalau masyarakat-masyarakat yang lain yang mau ikut itu hanya bisa mengorbankan babi.
0: Setelah dikeluarkan dari patane, yakni makam yang berukuran 5x7 meter persegi atau liang, yakni berupa gunung kars yang digunakan sebagai tempat penguburan masyarakat Toraja. Jenazah-jenazah tersebut kemudian dibersihkan dan diganti pakaiannya. Jasad-jasad yang dibersihkan ini sudah dikuburkan selama lebih dari 3 tahun. Bahkan, di antaranya ada yang sudah dimakamkan selama 50 tahun. Namun jenazahnya masih nampak utuh dan tengkoraknya pun masih lengkap.
6: Ialah Bapa yang Maharaim, kami bersyukur atas kasih karunia yang boleh kami alami hingga saat ini.
0: Arthur menyebut ritual Mak Nenek biasanya dilakukan selama 3 hingga 7 hari berturut-turut. Selama ritual berlangsung, terdapat beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh warga setempat.
5: Karena dalam kegiatan Mak Nenek ini, kegiatan rambu solok dan rambu tuka itu ditiadakan. Masyarakat pun juga yang mau pergi, mau keluar ke rambu solok dan rambu tuka, itu larangan dan pantangan bagi kami ketika sementara melaksanakan kegiatan ritual adat Mak Nenek.
0: Setelah membersihkan dan mengganti pakaian jenazah, pihak keluarga bersama seluruh warga kemudian kembali ke tongkonan keluarga untuk melaksanakan rangkaian acara selanjutnya, termasuk menikmati hidangan secara bersama-sama. Konon tradisi Mak Nenek diturunkan dari kisah seorang pemuda asal Barupu bernama Pong Rumanden yang menemukan jasad seseorang di tengah jalan dalam perjalanannya menuju perantauan. Seperti diceritakan praktisi adat dan budaya Toraja asal Barupu, Toraja Utara, Trija Putra Pamian.
7: Menurut cerita para leluhur bahwa ada seseorang yang akan berangkat untuk pergi merantau dalam bahasa Toraja atau dalam bahasa adat disebut tuh Lumio atau Mak Lemba Kalando bernama Pong Rumanden. Singkat cerita, dalam pertengahan jalan orang ini menemukan orang yang telah meninggal. Setelah itu Pong Rumanden ini mengangkat jenazah itu dan pergi dikuburkan di tempat yang layak.
0: Setelah menguburkan jasad yang ditemukan di tengah jalan itu, Pong Rumanden kemudian tiba-tiba bertemu dengan seseorang bernama Pong Rumase. Trija menceritakan dalam perjalanan Pong Rumanden itulah Pong Rumase mendampinginya hingga tiba di suatu desa.
7: Namun ketika mereka sampai di tempat tujuan suatu kampung yang mereka tempat itu, semua orang di dalam itu mengalami sakit. Jadi semua masyarakat di tempat itu sakit semua. Sehingga Pong Rumase memberikan obat ke Pong Rumanden untuk mengobati seluruh orang yang ada di tempat itu. Setelah mereka mengobati dan upah dari pengobatan itu sudah banyak, maka mereka sepakat untuk kembali ke kampung halaman.
0: Dalam perjalanannya kembali ke kampung halaman, Pong Rumase tiba-tiba berhenti di tengah jalan, tepat di tempat Pong Rumanden menemukan jasad sebelumnya.
7: Sehingga Pong Rumanden mengatakan bahwa kenapa kita belum sampai di tempat tujuan kita, Pong Rumase sudah mengatakan untuk tinggal di sini. Sehingga Pong Rumase mengatakan bahwa sayalah orang yang Pong Rumanden kuburkan pada saat itu. Sehingga Pong Rumase mengatakan bahwa semua hasil upah dari pengobatan kita bawalah pulang ke rumahmu, dan ketika ada keluarga meninggal maka lakukanlah tradisi Mak Nenek itu atau bersiarah ke kuburan.
0: Berdasarkan cerita sejarah Pong Rumanden asal Barupu inilah tradisi Mak Nenek atau merawat jenazah leluhur hingga ke liang lahat terus dilakukan masyarakat setempat hingga saat ini. Sementara itu, pemerintah Toraja Utara, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengakui jika promosi wisata Mak Nenek tidak dilakukan secara intens. Hal ini karena kegiatan tersebut hanya dilakukan di waktu tertentu, sehingga promosi yang dilakukan lebih banyak melalui media sosial. Seperti dituturkan Kabid Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, Karniati Lebona.
8: Pelaksanaannya itu tergantung dari kesepakatan keluarga. Kalau di Toraja Utara sendiri ada yang melaksanakan tiap 3 tahun sekali, ada yang 2 tahun sekali, ada yang 1 tahun sekali. Tapi itu di tempat yang berbeda. Tapi bagian atas saja, bagian sesean ke atas, ke arah Pangala, Rindingalo, di tempat-tempat itu yang tidak semua wilayah adat melaksanakan acara Mak Nenek. Nah, untuk kunjungan wisatawan sendiri, kita mempublikasi jadwal acara Mak Nene itu lewat media yang kita punya, juga informasi kepada teman-teman pemandu wisata.
0: Tradisi Mak Nene dilakukan oleh masyarakat Toraja Utara dengan tujuan untuk menghormati para leluhur, memperkuat ikatan sosial antara keluarga dan masyarakat, memperkenalkan generasi muda dengan leluhur mereka, serta memperkuat identitas budaya Toraja. Meski dianggap tidak lazim, namun masyarakat setempat meyakini dengan merawat dan memelihara jasad leluhur dapat membawa berkah bagi mereka serta anak cucunya kelak.
9: Mama subuh,
10: ya.
9: Lisu,
10: lisu,
9: ya.
10: Lisu, lisu,
9: ya.
10: Lisu, bapaknya subuh.
11: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat budaya di 92,5 FM RRI Makassar dalam program Mozaik Budaya bersama saya, Dita. Sahabat budaya, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan tradisi. Setiap daerah memiliki cara unik dalam menjaga warisan leluhur yang menjadi identitas masyarakatnya. Salah satu daerah yang terkenal hingga mancanegara karena kekayaan budaya dan tradisinya adalah Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Wilayah pegunungan ini menyimpan filosofi hidup masyarakat yang masih terjaga kuat hingga saat ini. Melalui mozaik

budaya hari ini, kita akan mengenal lebih dekat pesona budaya Tanah Toraja yang syarat nilai kehidupan dan kearifan lokal. Mari kita telusuri bersama.

sahabat budaya. Tanah Toraja dikenal melalui rumah adat khas yang disebut tongkonan. Rumah tradisional ini memiliki bentuk atap melengkung menyerupai perahu yang melambangkan perjalanan nenek moyang masyarakat Toraja. Tongkonan bukan hanya tempat tinggal, tetapi pusat kehidupan sosial keluarga. Di tempat inilah musyawarah adat dilakukan, upacara keluarga dilaksanakan, serta nilai kebersamaan diwariskan kepada generasi berikutnya. Ukiran pada dinding tongkonan memiliki makna filosofis tentang keseimbangan hidup, hubungan manusia dengan alam, serta penghormatan kepada leluhur yang menjadi bagian penting budaya Toraja. Sahabat budaya, kita dengar dulu lagu berikut ini.

budaya. Selain rumah adatnya, Tanah Toraja juga terkenal dengan tradisi pemakaman adat yang disebut Rambu Solo. Upacara ini menjadi simbol penghormatan terakhir kepada anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Bagi masyarakat Toraja, kematian dianggap sebagai perjalanan menuju kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, prosesi dilakukan dengan penuh penghormatan melalui ritual adat, tarian tradisional, dan kebersamaan keluarga besar. Tradisi Rambu Solo menunjukkan kuatnya nilai solidaritas sosial masyarakat di Toraja, di mana seluruh keluarga dan komunitas ikut berpartisipasi sebagai bentuk penghormatan dan kebersamaan. Nah, sahabat budaya, kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

keunikan budaya Tanah Toraja, menjadikannya salah satu destinasi wisata budaya unggulan di Indonesia. Wisatawan datang tidak hanya untuk menikmati panorama pegunungan, tetapi juga untuk memahami tradisi masyarakatnya. Beberapa lokasi wisata budaya seperti Kompleks Makam Batu dan Desa Adat menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin mengenal kehidupan tradisional Toraja secara langsung. Kunjungan wisata ini turut membantu pelestarian budaya karena masyarakat lokal tetap menjaga adat, bahasa, serta tradisi sebagai identitas daerah mereka di tengah perkembangan zaman. Sahabat budaya, kita jeda sejenak untuk mendengarkan lagu berikut ini.

0: Sahabat Budaya, Tanah Toraja mengajarkan bahwa budaya bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi pedoman hidup yang terus dijaga dan dihormati hingga sekarang. Melalui tradisi, masyarakat Toraja mempertahankan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur, serta keseimbangan antara manusia dan alam. Jika suatu hari Sahabat Budaya berkesempatan mengunjungi Tanah Toraja, Anda tidak hanya menikmati keindahan alamnya, tetapi juga belajar memahami makna kehidupan dan kearifan lokal masyarakatnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya dalam Mozaik Budaya episode selanjutnya. Terus cintai budaya Indonesia dan dukung pelestarian wisata budaya tanah air. Saya Dita, pamit undur diri dari Ruang Dengar Tak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

0: bisa merusak lingkungan, merusak ekosistem, dan menyebabkan banjir. Aku memang sendiri, tapi nanti lama-kelamaan aku akan menjadi banyak dan teman-temanku akan menghancurkan kalian. Teman-teman, ayo kita serang dia.
1: Ah, Tom. Aduh, untung hanya mimpi. Kalau beneran gimana?
2: Makanya, jangan buang sampah sembarangan.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13.

Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.

Tolu Batu Lalikan atau Tiga Batu Tunggu dan konsep tongkonan atau rumah adat. Nilai-nilai ini menyatukan unsur budaya, agama dan pemerintah menjadikan masyarakat di sana hidup rukun tanpa memandang perbedaan keyakinan. Nah, mari kita lihat pondasi toleransi di Toraja. Falsafah Tolu Batu Lalikan ini menjadikan adat, agama dan pemerintah sebagai tiga pilar yang saling menopang dan melengkapi. Ikatan kekerabatan masyarakat Toraja sangat menjunjung tinggi hubungan darah atau family. Ikatan ini lebih diutamakan daripada perbedaan agama sehingga antar anggota keluarga tetap saling mendukung dalam suka maupun duka. Lalu ritual adat bersama upacara seperti rambu tuka syukuran dan rambu solo kedukaan menjadi wadah gotong royong di mana pemeluk agama Islam, Kristen dan Katolik bekerjasama mensukseskan acara. Sementara penerapan dalam kehidupan sehari-hari saling terbuka saat hari raya. Pada hari-hari besar keagamaan seperti Natal atau Lebaran, umat lintas agama saling mengunjungi, membantu mempersiapkan perayaan hingga menjaga keamanan tempat ibadah. Sikap terhadap budaya leluhur, meskipun mayoritas penduduk agama memeluk agama Kristen, warisan leluhur Alo Todolo tetap dilestarikan sebagai dilaksanakan bersama sebagai identitas budaya. Nah, toleransi ini menjadi bukti nyata bahwa perbedaan keyakinan di Toraja tidak menjadi penghalang, melainkan dirawat dan diikat kuat oleh tradisi leluhur yang luhur. Sahabat budaya, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita menuju ke pukul 2, kita akan bergabung kembali ke Perompak Jakarta. Nanti setelah itu kita balik lagi ke Kota Makassar. Jangan kemana-mana, sahabat budaya.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih, Oplet cuma buat angkut penumpang aja. Tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.

Halo, saya Miska Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: RCT jam 13.
1: Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Timur menghimbau pada panitia penyembelihan hewan kurban agar menyiapkan kantong ramah lingkungan saat membagikan daging kurban kepada masyarakat. Himbauan ini dilakukan agar dapat mengurangi volume sampah plastik dan lebih menjaga kesehatan. Pada Selasa kemarin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Timur, Fauzi, mengatakan bahwa sejak jauh-jauh hari pihaknya sudah menghimbau pada petugas atau panitia penyembelihan hewan kurban.

Kita beralih ke berita lainnya. Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Aditya Warman Adil menerima audiensi dari Institut Pertanian Bogor University bersama University of British Columbia Kanada di gedung DPRD Kota Bogor pada Senin kemarin. Pertemuan ini membahas potensi evaluasi serta solusi untuk mengembangkan salah satu destinasi wisata edukasi dan budaya, yaitu Kampung Batik Cibuluh yang terletak di Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Aditya Warman Adil mengungkapkan rasa bangga dan kehormatannya atas kehadiran para akademisi dan mahasiswa internasional dari University of British Columbia. Menurutnya, kolaborasi lintas negara ini membawa dampak positif yang besar bagi kota hujan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Jakarta ya Bang Po, gimana situasi dan kondisi di tempat Abang Po? Apakah sudah pembagian hewan kurban ya? Atau mungkin saat ini panitia lagi makan bersama? Atau mungkin masih dalam proses penghitungan suara? Bukan. Ini bukan pemilihan umum Po Nova. Iya kan ada proses perhitungan ya gak sih? Iya. Berapa tiket kurban yang sudah dibagikan, kemudian berapa warga ya, jangan sampai warga kita gak kebagian ya. Untuk pengurus-pengurus masjid, Pak RT itu perlu diperhatikan ya Bang Po ya. Di WhatsApp aja yang Maris ya, di 0812-1124-928 ya. Kita tunggu ya WhatsAppnya di 0812-1234-928.

0: Aceh merupakan suku pribumi yang memiliki akar sejarah istimewa bagi Indonesia dan dikenal memiliki banyak budaya khas. Salah satunya adalah budaya minum kopi. Seperti yang disampaikan oleh Suci Fajarni MA yang berprofesi sebagai salah satu dosen di Kota Banda Aceh, yang menyampaikan pandangannya menurut ilmu sosiologi tentang budaya ngopi di Aceh.
1: Dari perspektif sosiologi itu justru perilaku minum kopi di masyarakat kita Aceh sebenarnya bisa dijelaskan banyak dari beragam sudut pandang. Salah satunya kita bisa melihat ngopi atau menyeruput kopi itu adalah suatu media untuk bisa melakukan interaksi sosial atau sosialisasi. Karena bagi segelintir masyarakat tertentu, mereka menganggap minum kopi dalam sebuah pertemuan di suatu kedai kopi itu bisa mencerminkan bentuk interaksi sosial yang sifatnya asosiatif ya. Jadi di mana pihak-pihak yang terlibat di dalamnya itu saling berkomunikasi dalam relasi sosial yang sifatnya sederajat. Tidak membeda-bedakan siapa, bekerja apa, tapi dengan duduk bersama di sebuah warung kopi dan menyeruput kopi itu justru mereka bisa menanggalkan siapa mereka.
0: Bila Anda mengunjungi Aceh, terutama Kota Banda Aceh, Anda akan menjumpai kedai kopi di kanan-kiri jalan-jalan utamanya. Tak jarang kedai kopi itu persis bersebelahan atau berhadap-hadapan. Masing-masing kedai kopi menyuguhkan suasana dan kopi racikan andalan mereka masing-masing. Aceh dan budaya minum kopi seperti halnya Jepang dengan budaya minum teh yang mengandung nilai seni di dalamnya. Dari tahap pengolahan hingga dalam hal penyajian. Budaya minum kopi atau bagi mayoritas masyarakat Aceh disebut ngopi sudah sangat membudaya dan dianggap sebagai kebiasaan turun-temurun dan tetap dipertahankan hingga kini. Beberapa faktor yang membuat para pecinta kopi rela berjam-jam ngopi adalah suasana kafe atau warung kopi yang disetting oleh pemilik kafe menjadi semenarik mungkin dengan ornamen dan fasilitas internet. Selain itu, varian kopi yang disediakan oleh pemilik kafe atau warung kopi cenderung beragam dan dapat dipesan sesuai dengan selera penikmat kopi. Bahkan, saat ini juga memasukkan selera atau taste internasional ke dalam cita rasa kopi yang diracik untuk menambah aneka rasa yang ditawarkan. Alumni dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Suci Farjani juga mengatakan banyaknya obrolan di warung kopi Aceh dari bisnis, cerita masyarakat sampai teknologi terkini ada di sana.
1: Yang sesungguhnya untuk sekedar bertemu sambil membahas perihal bisnis kah, pekerjaan kah, atau sekedar temu kangen dengan teman lama, menjamu kenalan yang datang dari luar Aceh, atau bahkan membicarakan kebijakan-kebijakan pemerintah. Sehingga dalam hal ini, minum kopi itu bisa dijadikan sebagai suatu media untuk bisa melakukan interaksi dengan orang-orang lain berdasarkan tujuan-tujuan tertentu. Nah, dari sudut pandang lain, kita juga bisa melihat ada sebagian masyarakat yang justru itu cenderung menjadikan kopi sebagai gaya hidup atau bahkan sebagai penentu kelas sosialnya. Nah, dalam hal ini, orang-orang yang menjadikan ngopi sebagai gaya hidup itu justru minum kopi bukan hanya sekedar untuk menghilangkan rasa haus dan dahaga, tetapi mereka cenderung minum kopi itu dengan mempertimbangkan brand kopinya, kualitas minumannya, sehingga orang-orang yang menjadikan kopi sebagai gaya hidup ini cenderung mengklaim dirinya sebagai penikmat kopi dan bukan peminum kopi biasa.
0: Bagi masyarakat Aceh, budaya ngopi yang dulu hanya identik dengan kaum laki-laki dan biasanya berusia tua. Kini ngopi telah menjalar dan menular ke semua kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pejabat tinggi pemerintahan. Dan bukan lagi ranah eksklusif laki-laki, karena ngopi kini juga diminati kalangan perempuan Aceh. Putri, seorang mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Kota Banda Aceh, juga memiliki hobi mengopi ataupun duduk di warung kopi untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas kampus.
2: Saya pribadi, kalau memang kebutuhannya untuk wifi itu bisa 1 sampai dengan 2 jam. Itu memang kalau ketika sedang ada tugas yang benar-benar harus searching ataupun googling ya, kayak itu juga mungkin sekitar 1 sampai dengan 2 jam. Mungkin juga selain itu untuk menghilangkan suntuk bisa menggunakan jejaring sosial seperti Facebook ataupun Twitter ya, sekedar untuk menghilangkan kesuntukan dari tugas yang pernah.
0: Meskipun demikian, dampak buruk dari ngopi juga membayangi penikmat kopi, di antaranya waktu dan uang yang habis untuk memenuhi hobi ngopi yang tidak terkontrol, seperti yang diungkapkan banyak artikel kesehatan. Kopi mengandung tinggi kafein yang bisa mengakibatkan susah tidur atau insomnia. Oleh karena itu, penikmat budaya ngopi harus lebih bijak dalam menjalankan kebiasaan ngopi yang sehat dan bermanfaat. Mari ngopi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cancingnya Babe, Ayu Diniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

92,8/4 suara budaya Jakarta. Mbak Maya di Harun Jaktim ya, di Usman Harun Jaktim gitu ya. Oh, yaudah deh gitu aja. Bang Budi Kurniawan di Pontianak, selamat hari lebaran, sama-sama. Selamat hari lebaran, minalaidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum Ponopa, selamat hari Idul Adha, ayim Ponopa. Minalaidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Bang Aris. Alhamdulillah ya sudah menerima daging kurban dari seorang warga yang cukup mampu, daging sapi satu kantong plastik. Tapi kalau dari masjid belum dapat, masih dalam proses pemotongan. Cuaca di Kalianyar panas banget, Po. Terima kasih, Po Nopa yang belam-belam se-Jakarta. Makasih, Bang Aris. Selamat menikmati daging kurbannya. Apa nunggu yang dari masjid dulu baru diolah ya, Bang Aris ya? Iya, dah. Selamat menikmati santapan daging ya. Ingat ya, Bang Aris ya. Jangan berlebihan, jangan over ya. Kalau berlebihan makan daging ya, yang ada kita sakit. Bonopa, kalau di tempat saya udah dibagikan hewan kurbannya, diantarkan ke rumah masing-masing oleh panitia kurban. Oh sama, kalau saya di perumahan juga gitu, Pak Herman. Kalau saya biasanya juga diantarkan oleh panitia kurbannya masing-masing ke rumahnya gitu ya. Biar gak rebutan gitu kan, biar jelas rumah ini udah dapat, rumah ini itu dikoordinir sama Pak RT-nya berapa warganya. Nah, terus dibagi tuh, yang ini ke blok ini, yang ini ke blok ini. Biasanya kayak gitu kalau di rumah saya ya. Jadi gak perlu dijemput. Masya Allah luar biasa ya. Oke deh, Pak Herman Ganesa di Parung Panjang Bogor ya. Yang mau kasih informasi juga sama Ayah silakan ya Bang Po ya. Gimana situasi dan kondisinya, apakah hewan kurbannya udah dibagikan? Atau malah udah dimasak. Dimasak apa? Kasih tahu Ponopa di 0812 1124928.

Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Yuk kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.

0: Mengenal alat musik tradisional Indonesia. Sampiong Betawi. Sampiong merupakan kesenian orkes asal Betawi. Kesenian musik sampiong telah berkembang sejak masa kerajaan Salaka Nagara. Dimainkan untuk mengiringi pertandingan uncul dan ujungan, yaitu dua orang bertanding saling memukul dengan rotan sebesar ibu jari kaki yang didahului dengan tarian uncul. Nama musik ini berasal dari nama salah satu alat musiknya, yaitu sampiong, semacam kordofan bambu berdawai dua utas. Sebagai orkes tanpa laras, sampiong merupakan musik rakyat Betawi pinggiran paling sederhana dibanding musik Betawi lainnya. Sampiong, sebagaimana yang dikenal dalam seni ketangkasan ujungan di Betawi dan Bekasi, adalah sebuah alat musik semacam gambang terbuat dari kayu yang dipotong secara kasar. Artinya, kulit pada bagian luar batang kayu tidak dibuang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda itu diikatkan pada tali. Kemudian, untaian potongan kayu itu diletakkan di atas dua batang bambu yang melintang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda merupakan ukuran tangga nada yang dihasilkan. Semakin pendek tangkai kayu, semakin tinggi nadanya. Sampiong merupakan waditra atau wirama seni musik yang mengiringi tari berbentuk ibing pencaksilat yang disebut uncul.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Ini nih, aneh demen nih.

92,84 Suara Budaya Jakarta. Masih bareng Ayo Pono Pakalista yang cantik pelam-pelam se-Jakarta ya Bang Po ya. Hati-hati dalam pengolahan daging kurban ya Bang Po ya. Dipisahkan dulu antara jeroannya atau daging-daging yang berlemak ya Bang Po. Jangan dicampur aduk. Katanya kalau misalnya memang belum mau diolah gitu.

0: Pok, lihat tuh, kambing tetangga sebelah, gede banget. Kita jangan kalah, Pok. Kambing kurban kita kudu lebih gede dari mereka nih.
1: Natya, berkurban itu soal hati, bukan asal seberapa gede kambingnya.
0: Maksudnya gimana, Pok? Kan kalau lebih gede, lebih banyak dagingnya.
1: Gini, Natya, Allah senang kalau kita ikhlas ngasih. Sekecil apapun hewan kurbannya, asal dari hati. Nilainya gede banget loh.
0: Oh, jadi gak harus iri sama tetangga ya, Pok?
1: Iya, yang penting tulus. Ikhlas itu lebih berat daripada kambing paling gemuk sekalipun.
2: Berkurban tuh bukan soal ukuran atau gengsi, tapi soal ketulusan hati. Dari hati yang ikhlas, semua jadi berkah.
3: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 4.

0: Sahabat budaya brongkos, brongkos Temanggung merupakan salah satu kuliner khas Jawa Tengah yang berbahan utama daging kambing sehingga masyarakat sering menyebutnya sebagai brongkos kambing. Brongkos kambing menjadi alternatif olahan kambing yang berbeda dari sate atau gulai karena memiliki kuah kental dengan cita rasa rempah yang kuat. Berdasarkan bahan utamanya, brongkos dibedakan menjadi brongkos kepala dan brongkos kikil. Namun keduanya sama-sama memiliki tekstur daging yang empuk dan kaya rasa. Ciri khas utama masakan brongkos ini terletak pada perpaduan rasa gurih, manis, dan pedas yang meresap hingga ke dalam daging kambingnya. Aroma rempah yang harum membuat brongkos semakin menggugah selera, terutama bagi pencinta makanan pedas dan olahan kambing. Kelezatannya membuat hidangan ini banyak digemari masyarakat. Meskipun karena kandungan lemak dan penggunaan daging kambing yang cukup tinggi, brongkos sebaiknya tetap dikonsumsi secukupnya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, selamat siang ya. Oke, kita langsung terima penelponnya, Pak Jangkis.
1: Iya, halo.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lebaran, mohon maaf lahir dan batin, Pak Jangkis.
1: Iya, ucapan yang sama. Iya. Senandung lirik lagu Na Perempat Cis.
0: Oke, Pak Jangkis.
1: Iya.
0: Richard bacakan lagunya, Pak Jangkis boleh pilih ya.
1: Iya.
0: Pak Jangkis di mana, Ki?
1: Pangkep.
0: Oh, Pangkep. Oke, Pangkep panas juga?
1: Iya. Yeah.
0: Panas juga Pangkep?
1: Oh, panas sekali.
0: Oke. Kita bersyukur saja ya, Pak Jangkis.
1: Amin.
0: Bisean keke mo paleng. Dek Gaga Cawi Sabara. Lau
1: ya, itu mau yang dengan mana? Jauh sabar.
0: Oke, nanti kita mainkan Sinam Tekia Lomta.
1: Yes, selalu Ki.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan sahabat budaya, penelpon selanjutnya. Paradin di Bantimurung. Iye.
2: Lontaru anu. Sirina Pace,
0: iya.
2: Iya, senandung lirik lagu Na Perempat Cis.
0: Iya, mohon maaf lahir dan batin, Pak Radin.
2: Mohon maaf lahir dan batin.
0: Oke, Richard bacakan lagunya, Pak Radin boleh pilih ya.
2: Iya.
0: Bisiang keke mo paleng, Dek Gaga Cawi Sabara, Lau.
2: Dek Gaga Cawi Sabara.
0: Oke, nanti kita mainkan.
2: Oke.
0: Terima kasih, iya.
2: Selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, Sirina Pace.
3: Senandung lirik laguna Perempat
0: Cis. Apa kabar ini, Bone?
3: Alhamdulillah.
0: Ya. Bagaimana tadi pagi sholat? Sholat di mana, Ki?
3: Salat ya di kampung masih.
0: Oh, di kampung. Oke. Okay. Iya. Masih ada makanannya?
3: Iya.
0: Sadap. Masak apa hari ini?
3: Ya.
0: Masak apa hari ini?
3: Persiapan hari ini.
0: Masak apa hari ini?
3: Hari ini
0: macam-macam.
3: Banyak orang di sini.
0: Heeh.
3: Berkurban.
0: Oh, begitu.
3: Saat 2 RT 7 orang berkurban sapi.
0: Oh, weh, mantap.
3: 7 ekor.
0: Oke, okay. Richard bacakan lagunya boleh pilih ya.
3: Haji ini. Mansur. Bapak Negara. Ya, pokoknya 7 semuanya.
0: Iya.
3: 7. Iya.
0: Saya bacakan lagunya boleh pilih ya.
3: Ya, lagunya apa diputar, Pak?
0: Bisiang keke mo paleng. Dek Gaga Cawi Sabara, Lau Tema Pesakbi, Tapu Tenah Sambungan, Aja Tosirampe, Tanah Ogi.
3: Iya.
0: Aja Tosirampe. Oke. Okay.
3: Ya,
0: nanti kita mainkan. Iya.
3: Maaf lahir batin.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Silakan sahabat budaya. 0811 400 9250 0811 400 9250 0812 441 9250. Oke, mari silakan yang mau bergabung, Rija tunggu. Hari ini kita merayakan Hari Raya Idul Kurban atau Idul Adha ya. Istilahnya biasa dulu waktu masih kecil disebut sebagai Lebaran Haji. Iya. Oke, kita dengar Kelompale dulu, Di. Nanti Sinampe Richard kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Sirina Pace. Sirina Pace, iye. Siapa di mana, Ki?
1: Halo.
0: Ya, Sirina Pace, selamat sore. Siapa di mana, Ki? Halo. Selamat sore Sirina Pace. Halo. Iya, halo, halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo, iya. Selamat siang. Aduh, HP-nya Bapak mungkin yang terganggu ya, atau sinyal mungkin ya. Sahabat Budaya 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Mari sahabat budaya dimanapun berada tetap semangat ya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Oke. Iya. Kakak Lina selamat siang.
2: Selamat siang Bung Risa.
0: Iya Kakak Lina.
2: Iya Bung Risa.
0: Iya.
2: Sirina Pace serandung lirik lagunya Prof Pace.
0: Ah itu dia. Iya.
2: Enggak ada janonya nih.
0: Oh, tidak ada.
2: Temanya pun enggak ada.
0: Hari ini kita bebas saja.
2: Oke deh, mau Richard jalan-jalan ke rumah.
0: Oh iya, iya. Di veteran bagian mana ya?
2: Veteran Utara, Bung Richard.
0: Oh, Veteran Utara.
2: Iya.
0: Oh, okay,
2: di Veteran Utara dekat Soto Betawi.
0: Oh, di bagian mananya itu?
2: Sebelum Soto Betawi.
0: Oh, sebelum Soto Betawi. Oke, okay. Ada iya. Ada nomor telepon toh nanti kita kontak-kontakan. Oh, iya.
2: Iya.
0: Richard bacakan dulu lagunya nanti iya. Kakak Lina boleh pilih ya.
2: Iya.
0: Aja tuh sirampe laut tema pesabi.
2: Ya itu mau laut tema pesabi.
0: Oke, okay, nanti kita iya. Mainkan lagunya.
2: Iya,
0: mau sapa-sapa boleh?
2: Richard.
0: Mau sapa-sapa silakan.
2: Sapa-sapa
0: boleh karena ini hari spesial. Boleh. Iya.
2: Iya, Opa Din buat Pak Asis, buat Bunda Sofi, dan buat semuanya maupun Richard.
0: Iya.
2: Iya, makasih banyak Bu.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Iya, selamat siang.
0: Iya. Oke, karena ini hari spesial sahabat budaya, jadi sahabat budaya Richard kasih kesempatan untuk bisa menyapa semua sahabat budaya yang ada di mana saja berada. Oke. Oke, selamat Hari Idul Kurban ya untuk semuanya. Kalau dulu Richard masih kecil namanya Hari Raya Haji, Lebaran Haji. Iya. Oke, bagaimana? Ya udah. 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Oke, iya. Selamat siang Sirina Pace.
1: Ye.
0: Sirina Pace. Ya, siapa di mana, Ki?
1: Dengan Ivan di Morowali.
0: Weh, luar. Siapa? Iwan.
1: Ivan, Ivan di Morowali.
0: Weh, Dende, apa kabar ini adekku?
1: Weh. Kabar baik,
0: ya. Tauah. Weh, luar biasa.
1: Wah, bagus ini acaranya, saya dengar ini.
0: Aduh, terima kasih, terima kasih. Bagaimana Morowali siang ini cuacanya?
1: Ah, mendung di Morowali.
0: Oh, mendung. Oh, oke. Okay.
1: Ya. Iya.
0: Oke, okay, nanti iya. Kakak Richard bacakan lagunya nanti boleh pilih ya?
1: Boleh.
0: Boleh, boleh, boleh. Aja to sirampe ya. Laut tema pesabi tapu tena sam apa nih?
1: Laut tema pesabi.
0: Oke, okay, nanti kita mainkan. Oke.
1: Okay. Iya. Kirim salam.
0: Boleh, boleh, silakan, silakan, silakan, silakan.
1: Ya, kirim salamnya buat semua kru RRI Pro 4 dan juga 1 dan 2.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Iya. Yeah. Ah, sama-sama adekku. Oke. Okay. Wow. Yeah. Terima kasih. Iya, yeah. Yeah, shalom.
1: Halo.
0: Oke. Okay. Wah. Luar biasa ini. Oke. Okay. Nah, Oke, Ivon dulu itu sempat menjadi ini ya, jadi bagian juga dari RRI Makassar. Terima kasih. Sukses selalu adikku di Morowali sana ya. Mari silakan 0811 400 9250 atau 0812 4441 9250. Ini pasti banyak sekali ya yang meraikannya bersama keluarga tersayang. Oke, 0811 400 9250 atau 0812 4441 9250. Kalau gitu kita dengar Kelong Mipale dulu di Yasinampe Richard kembali lagi jangki kemana-mana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore, selamat hari raya Idul Adha.
0: Iya, maaf lahir batin Pak Ashar.
1: Maaf lahir batin.
0: Iya, Boni aman?
1: Awak aman, Ji.
0: Oke. Tadi pagi ini sholat di mana?
1: Masjid.
0: Oh, di masjid. Cuaca pagi tadi?
1: Oh, anu, cerah, Ji, cerah.
0: Oh, cerah. Oke. Richard bacakan lagunya, nanti boleh pilih ya. Oke. Tapu tena sambungan na tana ogi wanwaku sika tutui.
1: Itu mitan ogi wanwaku.
0: Oke, nanti kita mainkan. Terima kasih, selamat sore.
1: Bisa salam-salam kah?
0: Boleh, silakan.
1: Kan ini spesial lebaran.
0: Iya, boleh.
1: Saya menyapa untuk Pak Bahar di Bone, Pak Ahmad Yani di Sopeng, bersama Nurmina, Bunda Nur di Maros, Asri di Wotu, dan semuanya Bu Richard. Selamat
0: iya.
1: sore.
0: Selamat sore, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibuku.
2: Sore.
0: Selamat sore.
2: Apa kabar?
0: Kabar bahagia, amin.
2: Jaga kawan kini.
0: Iya, aduh.
2: Ada tadi ku dengar.
0: Bagaimana?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Ya, amin.
2: Ada. Kesini ke jalan-jalan.
0: Oh ya, nanti sebentar Richard sempatkan ke situ ya.
2: Iya.
0: Iya. Biar kesini, malam. Kesini. Biar malam nggak apa-apa, Bunda.
2: Biar malam.
0: Oke, okay, terima kasih. Oh begitu. Wah, mantap. Maaf lahir batin ibuku.
2: Iya, sama-sama.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Ada masih lagunya?
0: Boleh, nanti kita bacakan dulu ya.
2: Tidak dipilih, ya.
0: Iya.
2: Ada kudengar tadi apa itu, Sika Tutu ya, apa?
0: Sika Tutu, iya. Mau itu?
2: Oh, itu ya, itu.
0: Oke, nanti kita mainkan. Sapa-sapa, Maki Pale.
2: Oh, bisa menyapa?
0: Boleh, kan? Karena ini hari spesial.
2: Oh, iya. Pak Umar, Bu Nursia, Bu Niar, datang Maki sayang. Tunggu Ki, Nanda Argas, kesini Ki. Bu Tia, kutunggu Ki, Bu Murti, semuanya jalan-jalan ke sini. Okay. Salam sehat selalu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibuku. Oke, silakan. Di belakangnya Ibu Arsina di Abdesir. Nanti sebentar aja usahakan untuk bisa ke sana ya, jalan-jalan ke sana ya. Mari silakan 0811-409-250 atau 0812-4401-9250. Selamat sore.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana Ki?
3: Dari Hasan.
0: Oh, Pak Hasan. Bagaimana keluarga? Weh.

0: pasti ini ya.
1: Ya rame di sini.
0: Rame ya. Oke.
1: Ada tante sama sepupu.
0: Wih, luar biasa. Maaf lahir batin Pak Hasan Saro.
1: Iya.
0: Rijat bacakan lagunya ya. Nanti boleh pilih ya. Tana ogi wanuaku sikatutui tapu tena sambunganna saringku mine. Yang mana? Tapu tena. Oke, nanti kita mainkan sinambe kelong ta.
1: Iya. Siapa dulu?
0: Iya, boleh.
1: Arsina di Porokwa. Ibu Arsina tiba ke sabuku dong. Ibu Nir ngesili. Ibu Pot Meligowa, selamat ibu, selamat keluarga. Halo Bun Rijal. Hati-hati kalau.
0: Iya, terima kasih. Amin.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan sahabat budaya masih mau bergabung, Rijal tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Sahabat budaya dari rri.co.id Singaraja. Hari ini Rabu 27 Mei 2006 diperingati sebagai Hari Raya Idul Adha. Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan Hari Idul Adha 1447 Hijriah tanggal 27 Mei melalui sidang isbat yang dilaksanakan pada Minggu 17 Mei 2006. Penetapan didasarkan pada metode hisab dan ruhyatul hilal yang dipantau di 88 titik di seluruh Indonesia. Menurut laporan dari tim ruhyat, hilal telah terlihat dan disumpah pada saat pemantauan. Idul Adha sendiri dikenal sebagai hari raya kurban yang memperingati keteladanan Nabi Ibrahim AS dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Momentum ini identik dengan sholat Id, penyembelian hewan kurban, serta berbagi kepada sesama. Umat Islam disunahkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha 2 rakaat pada pagi hari. Usai sholat Id selesai, umat Islam yang mampu secara finansial diwajibkan atau sangat dianjurkan atau sunah muakkadah untuk menyembeli hewan kurban. Nah, hewan umumnya berupa sapi, kambing, domba, atau unta. Adapun waktu penyembelian dimulai tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Id hingga berakhirnya hari Tasyrik, artinya 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Daging kurban yang disembeli dibagikan pada 3 golongan utama. Golongan tersebut yaitu fakir miskin, tetangga atau sahabat, dan sohibul kurban, orang yang berkurban sendiri. Oke, kita dengar lagu dulu, nanti Richard kembali, jangan kemana-mana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat sore, Bunda Sri Sinta.
1: Sore.
0: Iya.
1: Mohon maaf lahir dan batin.
0: Iya, maaf lahir batin juga. MU. Oke. Okay. Iya, Richard bacakan lagu ta nanti boleh pilih ya.
1: Iya.
0: Tapu tena sambunganna. Sarengku minne makita siwalimi. Siratang toma pala ananya wanu suremu anakku kang susami kapalapia murak dani.
1: Itu terakhir ya, itu terakhir.
0: Murak dani. Ya. Maruk dani tabe. Maruk dani.
1: Selalu.
0: Oke, bundaku iya amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda. Nanti sebentar Richard putarkan lagunya ya. Mari silakan sahabat budaya 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Selamat sore ibuku.
2: Sore.
0: Selamat sore. Sirin apa cik? Iye.
2: Senandung lirik dari Pramuka. Okay. Nalaidin wal faizin.
0: Maaf lahir batin semua, juga.
2: Iya. Untuk semua teman-teman perempat.
0: Iya.
2: Selamat Hari Raya Idul Adha. Mm-hmm. Sehat selalu. Amin. Amin. Juga. Ayo ke Paroko ya.
0: Ayo.
2: Jam 5 baru saya jalan-jalan saya.
0: Oke. Okay.
2: Kita
0: nanti, nanti saya minta berarti, tolong siapa
2: tahu. Berarti malam dong.
0: Siapa tahu kalau ada Mi Kafi nanti kita langsung bisa main-main ke sana.
2: Oh iya. Enggak diajak tuh Kafi.
0: Iya, itu makanya mudah-mudahan dia cepat datang nanti saya bawa ke sana.
2: Ih, cepat kok lari kok.
0: Iya. Saya bacakan dulu kelongnya, ibuku nanti kita
2: iya,
0: boleh ini.
2: Iya.
0: Taputena sambunganna marudani sarengkumine makita siwali siwalimi siratan toma palana nyawanu suruhmu anakku kang dan susami kapang lapia.
2: Susami kapang lapia.
0: Oke, kita mainkan ini lagunya.
2: Iya. Oke, Vale.
0: Iya, terima kasih.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore, selamat sore. Silakan 0811 400 9250. Atau 0812 4401 9250. Oke, mari silakan 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Ya. Richard bacakan info lagi ya, sahabat budaya. Nah, ini dari rri.co.id Bengkulu ya. Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyampaikan rasa syukur atas pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung hikmat di Masjid Baitul Izzah ya di Rabu 27 Mei 2026. Nah, beliau mengatakan pelaksanaan ibadah berjalan lancar berkat kerjasama panitia dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Bengkulu. Mian juga menyampaikan salam hormat dari Gubernur Bengkulu yang saat ini tengah berada di Tanah Suci bersama jemaah haji asal Provinsi Bengkulu. Atas nama pemerintah daerah, beliau mengucapkan terima kasih kepada para panitia pelaksana serta sekretaris daerah beserta seluruh jajaran yang telah mendukung kegiatan tersebut. Dalam kesempatan itu, Mian mengungkapkan bahwa sebanyak 1.543 jemaah haji asal Bengkulu dalam kondisi sehat selama menjalankan ibadah haji. Namun beliau menyebut, satu jemaah dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci dan didoakan agar mendapat husnul khotimah. Pemerintah Provinsi Bengkulu sendiri berharap seluruh jemaah haji dapat kembali ke tanah air, sahabat budaya. Oke. Okay. Ya. Dalam keadaan sehat dan memperoleh predikat haji mabrur. Doa tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian dan dukungan kepada seluruh jemaah yang tengah menunaikan rukun Islam kelima. Selain itu, Mian juga mengapresiasi meningkatnya jumlah hewan kurban di Provinsi Bengkulu pada Idul Adha tahun 2026 ini. Berdasarkan data yang tercatat, jumlah hewan kurban mencapai hampir 12.500 ekor atau meningkat sekitar 2,5% dibanding tahun sebelumnya. Nah, peningkatan tersebut menunjukkan tumbuhnya semangat berbagi dan kepedulian sosial masyarakat Bengkulu. Beliau pun menilai tren positif ini sejalan dengan peningkatan bayaran zakat yang juga terjadi pada momen Idul Fitri sebelumnya. Nah, Mian pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung misi dan visi pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini. Dengan harapan doa-doa masyarakat pada momentum Idul Adha dapat menjadi kekuatan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik. Oke, Rizat putar lagu dulu, nanti sebentar balik lagi, jangan kemana-mana sahabat budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari, beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat sore. Sirin apa, C?
1: Ya, halo.
0: Iya.
1: Selamat. Sirin, baru apa, Pak C?
0: Iya, Neng Nompo apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Oke, Richard bacakan lagunya, Neng Nompo boleh pilih ya. Iya, ada Susami Kapalapiang, Sareng Kumine, Makita Siwalimi, Siratan Toma, Palana Nyawanu, Suremu, dan Anak Kukang.
1: Itu Suremu dah.
0: Oke, Suremu. Nanti kita mainkan ya. Terima kasih, selamat sore. Sapa-sapa minggi dulu, sapa kita mau sapa.
1: Oh, boleh menyapa kan?
0: Boleh.
1: Saya menyapa. Pesian Yatir, Ibu Anarjas, Sir Dewi, Nureni, Nurmina, Sir Cinta, Lindukmu, Tau Kita Si, Ibu Niar, Dewi, Artina, Nurima, Den Rano, Tantri, Bunda Tu, Bunda Sopi, Indah, Pak. Dan semuanya nih, Bunda.
0: Terima kasih.
1: Oke, itu ya, Ski.
0: Terima kasih. Selamat sore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan 0811 4900 9250 atau 0812 4400 9250. Silakan sahabat budaya mau bergabung, Richa tunggu. Kita sampai di jam 5 sore nanti. Iya, mari sahabat budaya. Oke. Gimana? Kita dengar lagu Mipale dulu, nanti sebentar Richard kembali lagi sahabat budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, oke. Iya.
1: Lagunya apa?
0: Boleh Richard bacakan Bu Pak Safar sama Ibu Wanti boleh ini ya. Request ya. Sarang kumine makita siwalimi siratan toma palana nyawanu anak ukang.
2: Palana nyawamu.
0: Oke. Ibu yang mana ibu? Ibu yang, Wanti.
1: Yang lagu Makassar.
0: Anak ukang.
1: Yang lagu Masakang.
0: Anak iya. Anak ukang nanti Richard hadirkan ya. Iya, terima kasih.
1: Iya,
0: sama-sama ibuku. Maaf lahir batin juga. Iya. Oke, sahabat budaya sebentar kita akan dengarkan sama-sama lagunya. Tetap semangat untuk Sari Batang Malik. Kenapa sih? Ya, udah.
2: Oke.
0: Iya, terima kasih Pak Safar. Selamat sore. Yes. Assalamualaikum. Oke. Oke. Iya, selamat sore Ayahandaku. Ayahanda
3: selamat Dewi. Sore Nanda.
0: Iya. Maaf lahir batin.
3: Mohon maaf lahir batin. Terus untuk Bung Richard. Kemudian untuk semuanya, mohon maaf lahir batin dari keluarga SD Limpo.
0: Maaf lahir batin.
3: Semoga sehat ke semua, sukses. Terus. Apa kilun nagang?
0: Palan nanyawa anakku kang sareng kumine makita siwalimi dan siratan tomba.
3: Ya mengisumpang anakku kang.
0: Oh anakku kang. Oke. Okay. Nanti kita mainkan.
3: Anak yatim.
0: Oh ya. Artinya ya?
3: Ya anakku kang itu kalau kukang lapasa kukang itu yatim. Terus ada kukang lapasa itu yatim piatu.
0: Oh.
3: Kalau kukang saja berarti masih ada hidup di antara dua bapaknya atau mamanya.
0: Oh iya.
3: Ya jadi yatim. Jadi saatnya barangkali kita ini semua untuk memperhatikan itu anak yatim tak. Ya. Ya jadi kasih daging kalau ada di tau. Ya saya kira seperti itu Ndiko.
0: Iya.
3: Ya mudah-mudahan RRI Perompa ini selalu berketawa.
0: Amin.
3: Ya insyaallah begitu pun penyiarnya sehat-sehat semua sukses.
0: Ya, amin. Terima kasih. Ya,
3: terima kasih Nandaku sehat ki.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya terima kasih banyak untuk bersamanya. Richard pamit ya. Nah, nanti besok kita ketemu lagi. Terima kasih sehat selalu semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, sahabat budaya. Palu basah. Palu basah adalah kuliner tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan. Berupa hidangan berkuah berisi daging dan jeroan sapi atau kerbau. Kuahnya dimasak dengan berbagai rempah dan khas karena menggunakan taburan kelapa sangrai atau serundeng. Umumnya hidangan ini disajikan bersama tambahan telur mentah atau alas di atasnya. Palu basah menggunakan kelapa sangrai yang memberikan rasa lebih pekat dan gurih. Sementara Coto Makassar menggunakan bumbu kacang tanah. Coto biasa disantap dengan ketupat, sedangkan palu basah lebih nikmat dinikmati bersama nasi hangat untuk pengalaman makan yang lebih otentik dan gurih. Sahabat budaya bisa meminta tambahan telur ayam kampung mentah disebut alas yang dicelupkan ke dalam kuah panas saat disajikan. Nah, juga dapat menyesuaikan isiannya seperti memilih daging murni atau mencampurnya dengan bagian jeroan seperti lidah, otak atau paru.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sipati nama, angkat ke depan dia. Dicuri di tengah jalan. Cukup jauh berada di kota pelatih.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
4: Program berbalas pantun, MOU Budaya, Tiga Serumpun, RRI, RTM, RTB tahun 2026. Bersama juru hebah Ahyar Bintara dan Aisyah Jali Idris.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lilin sebagai pelita, malam gelap menjadi terang. Kalau tiga serumpun sudah bersama, bagai hati tetap bertahta.
6: Luar biasa. Selamat datang kami ucapkan dalam program Tiga Negara Serumpun Berbalas Pantun RRI, RTM, dan RTB.
5: Ya, dan tentunya Aisyah, kita masuk ke pusingan kedua.
6: Baik, untuk kali ini kita akan masuk dalam tema Hari Raya Idul Adha. Tapi sebelumnya, hendaklah juga kita memperkenalkan diri.
5: Betul lah tuh, sila.
6: Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang tak cinta, tak dapat pula kita nak pergi jalan-jalan ke Nagoya.
5: nak beli tas.
6: Baik, silakanlah Kanda Sayang terdapat memperkenalkan
5: Kota Batam, Kota Wisata, terkenal dengan Bandar Dunia Madani. Ahyar Bintara gelaran saya, orangnya kacak dan baik hati.
6: Orangnya kacak dan baik hati. Hendak memetik si daun kelor.
5: Ewa.
6: Petik juga si buah limau. Dari Tanjung Pinang.
5: Oh.
6: Saya diimpor. Saya bernama Aisyah Kuntum Bedelau.
5: Oh, itu pun kemurus sekali lagi ya. Jauh dari Tanjung Pinang.
6: Anak itik tekedek-kedek. Tekedek-kedek di bawah tangga. Walaupun montel, saya jangan diusik. Sebab saya dah beranak tiga.
5: Amboi. Tapi tak macam beranak tiga, macam gadis.
6: Masya Allah. Tapi tetap juga jangan diusik ya.
5: Betul lah tuh. Baiklah kalau begitu, tuan dan puan, bapak ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan persilahkan untuk sesi kita kedua dengan tema Idul Adha. Yang pertama Aisyah,
6: kita langsung saja panggilkan untuk masing-masing delegasi kita. Ini dia dari RTB, RRI, dan RTM.

0: Kita berikan tepuk tangan untuk tiga delegasi kita.
1: Baik, sila duduk.
0: Senang sekali hari raya tahun ini. Kita nak mengucapkan dulu selamat hari raya Idul Adha untuk saudara-saudara kita yang ada di Malaysia dan juga Brunei Darussalam.
1: Betul, sesuai dengan tema kita nak ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Tentunya sebentar lagi identik dengan kurban, ya.
0: Betul sekali. Untuk itulah kita akan berbalas pantun dengan tema hari raya Idul Adha. Tapi sebelum itu, Bang Ayan,
1: sila apa tuh?
0: Kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
1: Baiklah kalau begitu, ya.
0: Ya, saya. Yang pertama dari delegasi RTB, kami persilakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, tengah. Selamat Hari Raya Aidil Adha saya ucapkan kepada semua. Orang mengail di iksi ikan pari, dikail orang di tebing sungai. Dayangku Rahmah nama diberi dari National FM Radio Brunei.
0: Radio Brunei, Dayangku Rahmah.
1: Ya. Sila. Dan selanjutnya kami silakan.
0: Sayangku, siapa nih?
1: Bahaya nanti, ya.
0: Saya. Dipersilakan, baru mulai, ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Izinkan saya perkenalkan diri. Hujan gerimis di pagi hari, dongak ke langit, awannya hitam. Neldi siaran berdiri di sini, dari Brunei Darussalam, datang ke kota Batam.
1: Ewa, terima kasih. Dan selanjutnya, tak mau kalah juga sila, ya.
4: Iya. Hai. Okey, jadi sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Pergi kenduri rumah Pak Awang. Gulai keli tidaklah payau. Membawa diri jauh ke seberang. Hai, saya Zati bakal memukau.
0: Zati bakal memukau.
4: Bakal.
0: Betul lah, saya tengok Kak Zati ini memang memukau.
1: Memang memukau, diorang terlena memandang. Betul, ya. Sekali. Baiklah, selanjutnya kami persilakan dari Radio Republik Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha kepada kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada. Saya nak kasih pantun spesial. Burung serindit hinggap di taman hendak memakan si pucuk paku. Kalau rindu kampung halaman, DJ Ariel setia di Pro 1.
0: Pro 1
5: Satu lagi, baju kurung itu berwarna merah dipakai dara buat undangan. Idul Adha membawa berkah. Salah Ariel, mohon dimaafkan.
1: Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan yang comel, ya.
6: Baik, terima kasih. Tadi saya sudah perkenalkan diri. Saya kenalkan lagi, ya. Memetik bunga di pagi hari. Bunga dipetik di tepi muara. Untung tak jatuh. Julia Puspita dari RRI. Dikenal juga Lesti Kejora.
1: Oh, bukan main kecil-kecil cabai rawit,
0: ya. Saya. Ini yang asli apa yang KW ini, ya?
1: Lah yang
0: kalau yang asli biasanya bisa nyanyi lagu
6: Zapin.
0: Zapin Melayu.
1: Oke, okay, sila selanjutnya kami silakan.
7: Kan main Lesti tadi, ya. Adalah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau semangat? Oh, belum makan? Makan kuih dulu. Minum dulu. Biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga tahun ini yang pergi haji dan juga berkorban diterima amal ibadahnya oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jauh datang dari Bengkalis, pergi merantau ke Tanjung Pinang. Walaupun hitam, saya tetap manis. Ada yang ketawa? Walaupun hitam, saya ni manis. Jauh dipandang untuk dikenang.
1: Habis kalau habis manisnya macam mana tuh?
0: Baik, dia selalu memperkenalkan dia manis, tapi nama tak sebut, ya. Kalau jalan ke Bengkalis, hendak pula membeli kain. Nampaknya abang memang manis. Saya telit-telit nama abang ni Syahrudin.
1: Betul ke tu? Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan dari RTM.
8: Assalamualaikum semua. Salam Aidil Adha. Indah langit di pagi raya. Tabir bergema menusuk jiwa. Saya Nazri ingin beraya. Salam Aidil Adha untuk semua.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Abang Nazri.
1: Baik, selanjutnya Ah, ini apa dikata tadi macam fashion dia ni memang terpukau lah ya.
0: Terpukau. Ini baju apa namanya ni Kak?
4: Kalau di Malaysia kita ada 14 buah negeri. Jadi ini merupakan busana salah satu negeri yang saya pakai adalah negeri Perak.
0: Negeri Perak.
4: Okey, baik. Sedap rasa si ikan bawal diberi pula oleh Cik Ana. Dari RTM saya berasal. Ada yang kata macam Zizi Kirana.
1: Oh, Zizi Kirana ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidiladha. Salam perkenalan, saya Diani Syazlina dari Radio Television Malaysia.
1: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, tak kalah kacaknya dengan merah menyala.
0: Saya persilakan.
1: Sila.
9: Kiu-kiu itu ya. Kalau tadi dah ada Zizi Kirana, ada yang bertanya Q Haida pula. Tapi yang pastinya nama saya Q aja.
1: Q aja. Okey, sila.
9: Dari Pulau Mutiara ke Pulau Batam membawa semangat ibadah korban. Q Mutiara FM hadir ukhuwah di Anyam, dari RTM menyambung warisan. Selamat Hari Raya Aidilfitri pula, Aidiladha. Aidiladha buat semua rakan-rakan kita daripada Brunei, daripada Indonesia, dan pastinya untuk pendengar dan juga rakan-rakan di Malaysia. Semoga ibadah kita terus diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Aidiladha.
1: Terima kasih QQ.
0: QM, DJ QM.
1: Baiklah Aisyah, yang pertama kita akan memasuki dulu. Naik unta pergi berhaji, berbekal iman dan ketakwaan. Idul Adha saat kita berbagi lambang ukhuwah dan juga persaudaraan.
0: Betul sekali. Kalau Tuhan membeli kurma, kurma masak dan kurma mentah, kami ucapkan selamat Idul Adha. Semoga iman dan takwa semakin bertambah.
1: Betul. Baiklah, kita langsung saja di putaran pertama kita. Kami silakan dari RRI.
0: Hari terlebih dahulu, Bang Ariel.
1: Betul. Sila, kira-kira nak menjual dengan siapa hari
10: ini? Nampaknya saya nak jual dengan Zati lah.
1: Zati, jangan salah tengok.
0: Silakan Zati.
11: Bukan saya ya, Bang.
4: Dia straight to the point ya, panggil terus.
10: Okay.
4: Saya hadir.
10: Okay.
4: Hadir.
10: Saya kasih pantun dulu.
4: Boleh.
10: Pergi bekerlah ke pekan tua. Buat keluarga, dapat gulama. Selalu ceria. Di mana saja. DJ Zati memang menggoda.
0: Kak Zati, balas Kak Zati.
1: Balas-balas bahaya tu.
4: Speechless. Grogi-grogi.
10: Never.
4: Grogi-grogi. Deg-degan saya jadinya kamu ini.
10: Deg-degan.
4: Deg-degan. Jadi untuk Bang Ariel ya. Banyak terbang si burung camar. Di pokok ara singgah menanti. Banyak orang datang melamar. Hanya abang yang saya nanti.
10: Yeah. Oh. Gayung bersambut nampaknya.
4: Bisa masuk.
0: Jangan hanya duduk di kamar. Kalau kita pergi ke Pulau Terkulai. Kalau Bang Ariel datang melamar, pergilah cepat ke Brunei.
4: Esok ya?
0: Esok. Dipersilakan.
10: Saya nak jual pantun untuk
4: boleh.
10: Sebenarnya Hari Raya Idul Adha saya kasih pantun ya. Ketupat rendang saya hidangkan untuk Zati ni. Tidak lupa opor ayam. Selamat Idul Adha saya ucapkan. Bagaimana rasanya beraya di Batam?
4: Wow. Ini apa yang saya sediakan dari tahun lepas ni. Okey, dengarkan ya. Malam takbir semarak dan ramai. Takbir keliling kota dan desa. Beraya di Batam indah dan damai. Aidiladha yang meriah dan berwarna.
10: Nampak.
4: Dia punya berwarna itu macam baju saya inilah, shima. Bling. Shima. Okey. Jadi kalau apa ini pun pantun yang ingin saya jual dari tahun lepas sudah juga saya sediakan.
10: Jauh ya. Kemain jauh lagi hari-hari.
4: Betul, insting tuh, firasat.
10: Feeling good ya.
4: Feeling good. Jadi dengarkan ya. Okey. Sajian raya saya hidangkan. Gulai ketupat naikkan selera. Aidiladha kita raikan. Bagaimana ukhuwah kian dipelihara?
10: Dengar jawaban saya. Gemer takbir lantang dan bersih. Menyentuh kalbu penuh rasa. Idul Adha diraikan dengan kasih. Persaudaraan kekal sepanjang masa.
4: Alhamdulillah. Itu yang diharapkan.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Luar biasa memang berdua ni.
0: Jadi ke Brunei Bang Ariel.
1: Jadi? Besok. Okey, baiklah. Dan selanjutnya kita silakan kembali dari RTB. Kira-kira nak menjual dengan siapa?
0: Baik, kita persilakan Bang Neldi.
1: Bang Neldi, sila.
11: Terima kasih. Baiklah, saya akan berpantun dengan kalau Aisyah sini kuntum berdelau.
0: Betul.
11: Tapi nak ambil yang berdelau di situ.
0: Siapa tu?
11: Dengan saya bagi pantun. Sakit gigi sambil menggigil, makan ubat di malam hari. Melihat senyumannya hatiku terpanggil. Silakan cik adik manis, namanya Diani.
1: Cia.
12: Kalau yang jualnya pusing gak bergaya.
1: Aduh.
12: Takkan saya nak tengok je. Baiklah. Selamat Hari Raya, Abang Neldi.
11: Selamat Hari Raya, Diani. Baiklah, saya akan jual pantun.
12: Silakan.
11: Bulan Zulhijjah suci bercahaya, semua insan berseri-seri. Bagaimana menjaga makna Aidil Adha, pengorbanan hidup sehari-hari?
12: Nak saya jawab?
11: Silakan jawab.
12: Baik, lemah lembutnya. Risau saya. Baiklah, sopan sangat.
11: Alhamdulillah.
12: Saya jawab ya. Takut ya. Sabar. Biar saya jawab dulu. Takbir mengalun penuh syukur. Jiwa keikhlasan jadi pegangan. Nilai pengorbanan tertanam luhur. Makna Aidil Adha jadi pedoman.
11: Nampak cantik ni, apa pakaian Perak?
12: Ini pakaian Puteri Perak.
11: Cantik, tapi lagi cantik kalau Cik Diani pakai pakaian pengantin Brunei.
12: Dia minta pakai pengantin. Kalau saya pakai pakaian
11: Brunei. Siapa ni?
13: Okay. Ni siapa?
14: Duduk.
13: Sabar.
14: Belum.
13: Tak jadi ke Tanjung Pinang berarti?
14: Cemburu.
13: Sabar.
1: Sabar, bawa tenang. Jeles dia kata.
11: Bang, tolong dijaga anaknya,
12: sabar,
11: Bang.
12: Sabar, Julia,
1: bang.
12: Sabar.
1: Bang, pasal tadi dah seiras dah berjanji kena ambil lain baru. Sakit hati. Tak apa.
12: Abangnya masih kosong lagi kan?
11: Teruskan Cik Diani.
12: Okey, baik. Saya jual pantunnya ya. Suara takbir dikumandangkan. Hari yang mulia kita rayakan. Selamat Aidil Adha kami ucapkan. Bagaimana mendidik iman dan ketakwaan?
11: Okey. Saya jawab ya.
12: Silakan.
11: Jangan.
12: Sabar. Saya halang dia. Okey. Tolong sila pegang tahan. Dia kiri kanan.
11: Pegang. Okey. Silakan sini Cik Diani. Okay. Saya jawab. Pawai takbir, riuh semarak, cerminan kasih dan bersefahaman. Aidil Adha, madrasah akhlak, mendidik ikhlas, sabar dan ketakwaan.
12: Sabar ya Julia, sabar. Kita kan tengah beraya.
11: Sebenarnya Cik Diani, saya dengan Julia itu kisah lama.
12: Jadi saya yang barulah. Okey.
13: Jangan cari saya nanti ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Luar biasa. Itulah kalau hati dah ke lain tuh susah.
0: Betul. Karena pakai Puteri Perak dan menjadi putri di hati Bang Neldi. Baik, kita lanjutkan daripada RTM. Kami persilakan untuk Bang Nazri pula.
1: Bang Nazri kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini? Kena pilih-pilih ya.
14: Cari Julia. Julia deh.
11: Julia. Okey.
0: Mana Julia?
14: Dia tinggalkan.
1: Sila Bang Nazri. Okay. Pilih yang mana agak-agak ni?
14: Makan roti bersama kaya.
1: Sedap.
14: Sila Julia bersama saya.
0: Tak apa Julia.
13: Saya pindah.
14: Alah.
0: Secepat itu hati Julia berpindah ya.
1: Alah tu.
0: Silakan.
13: Assalamualaikum Bang Nazri.
14: Waalaikumsalam Julia.
13: Sehat ya?
14: Alhamdulillah.
13: Sehat. Sungguh gemulai orang menari.
14: Hai saya.
13: Tarinya pula dari Kepri. Kenapalah wajah saya berseri-seri? Ternyata ada Bang Azri.
0: Pandai pula mengurat budak ni ya.
1: Alah tu. Boleh. Okey, sila Bang Azri.
14: Okey, saya nak jawab pantun pada adik Julia.
13: Boleh. Ya? Baik.
14: Takbir mengalun di pagi suci. Hati lapang menjemput rahmatnya. Tiga negara sahabat sejati. Iman dan budaya terikat selamanya.
13: Terikat selamanya. Baik. Kenapa bang?
14: Terpana.
13: Terpana. Sedap rasa nasi dagang. Makannya pula di waktu pagi. Kalau memang Bang Nazri nak berdagang, saya siap untuk membeli.
8: Asyik. Yeah.
13: Saya beli ya.
8: Boleh. Mana pantunnya?
13: Mantap. Bangsa Melayu orangnya santun. Persaudaraan ikatan yang utama. Aidil Adha menyatukan tiga serumpun dalam adat, iman dan kasih sesama.
8: Ah, itu dia.
13: Itu. Saya nak jual lagi.
8: Okey.
13: Sebelum saya jual, saya nak bertanya. Boleh ya?
8: Boleh deh.
13: Karena kita nak menyambut Aidil Adha kan? Ha. Pergi berjalan ke Pantai Tirikora. Dekat Tanjung Pinang tapi.
8: Ah, dekat.
13: Tanjung Pinang.
8: Dekat.
13: Singgah pula membeli air kelapa.
8: Ui.
13: Air apa? Sedap air kelapa.
8: Kelapa.
13: Kelapa. Tahu kan?
8: Ya, kelapa.
7: Air kelapa, air niau.
8: Air nyok.
13: Apa makna di hari raya? Kalau tiap tahun jauh dari keluarga.
8: Okey. Sekejap ya, minum. Masak rendang guna santan.
13: Sedap tu.
8: Sedap. Rendang kering ke rendang basah? Pagi raya pakai satin.
13: Ya. Yeah.
8: Biar terpisah jarak dan lautan. Namun ingatan tetap terjalin.
13: Oh.
1: Ewa, luar biasa.
13: Bisa video call ya? Baik, saya jual ya. Okey, saya jual ya.
8: Sila Julia.
13: Ayam berkokok di dalam reban.
8: Woi, sial.
15: Ada ayam dia.
13: Bunyi dia.
8: Bunyi.
13: Tanda fajar gantikan bulan.
8: Dah malam.
13: Aidil Adha semangat berkorban. Bang Nazri.
8: Ya. Yeah.
13: Macam mana meningkatkan ketakwaan?
8: Okey. Dengar ya.
13: Boleh.
8: Sila abang ajar ya.
13: Boleh.
8: Nabi Ibrahim jadi tauladan. Patuh dan tunduk pada Sang Pencipta. Hari Raya Kurban, bukti ketakwaan. Dekatkan diri pada Allah Ta'ala.
1: InsyaAllah.
0: Terima kasih banyak Julia dan juga Abang Nazri. Betullah kalau kata orang terbang rendah. Si anak kala terbang hinggap di atas dahan. Kalau dekatkan diri pada Allah Ta'ala, pasti hidup mendapat keberkahan.
1: Betul sekali. Baik, kita telah usai tentunya di putaran kita pertama, Aisyah. Dan selanjutnya kita akan masuk ke putaran kita kedua lagi.
0: Baik, kami persilakan perwakilan dari RRI, yaitu Bang Syahrudin, untuk dapat menjual pantun.
7: Baik, saya nak pinjam Kak Zati boleh?
0: Pinjam
8: macam mana?
0: Kan marah kan?
7: Kami pinjam ajak berbual. Boleh ya? Boleh.
4: Tanya Bang Ariel dulu.
7: Okay. Kodi.
4: Settle ya?
7: Aman. Eh.
4: Kenapa nak dipinjam?
7: Kami nak
4: kalau pinjam. Boleh miliki terus.
8: Oh, yeah. Lagi kasih bang. Boleh.
4: Mental.
8: Boleh pakai lama kak?
16: Zati sabar. Jangan gelojoh sangat.
4: Okay.
16: Sabar.
4: Jangan obvious ya.
7: Jangan. Sabar. Cabar. Kan? Baik, saya nak jual pantun kepada Kak Zati.
4: Boleh
7: Kak Zati.
4: Terus
7: ya.
4: Saya boleh dulu?
7: Boleh.
4: Boleh juga ya kan. Kalau tadi dijemput, makan jelly perisa kaya. Sebenarnya awaklah lelaki idaman saya.
7: Aduh.
4: Dalam diam.
1: Bahaya ni diam-diam ya.
8: Oi.
7: Walid. Saya nak Zati boleh? Saya nak Walid. Ada nyebut Walid tadi kan? Walid.
4: Bila nak habis ni?
7: Walid nak habis.
0: Okey, baik. Dipersilakan.
7: Baik. Anak nelayan berkayuh sampan. Pergi memancing, tali dilepas. Daging kurban janganlah disimpan. Apalagi lama dalam kulkas atau peti ais.
4: Kulkas? Apa peti ais ya? Betul, kalau sekiranya daging kurban tu jangan disimpan sampai setahun.
7: Ya. Jangan sampai setahun. Paling lama 2 minggu.
4: Betul. Jadi, saya bersedia untuk membeli. Mm-hmm. Okey, dengarkan ya. Pergi ke Mekah menunaikan haji.
7: Amin.
4: Memenuhi panggilan dari Ilahi. Aidil Adha menumbuhkan empati. Mari saling peduli dan berbagi.
7: Betul.
4: Mana tahu tadi ke Mekah sama-sama.
7: Amin. Ya Allah. Amin. Tahun depan kita ni haji ya.
4: Iya.
7: InsyaAllah.
4: Okey, jadi giliran saya ya untuk menjual.
7: Baik, silakan.
4: Kalau tadi Syahrudin mengenai dengan daging kurban. Jadi dengarkan ni. Kambing jinak di tepi pagar.
7: Baik.
4: Makan rumput diikat-ikat. Bagaimana tu ya? Kurban dipilih denganlah benar. Apakah sesuai syarat dan niat?
7: InsyaAllah. Yang mampu, yang kuat, niatnya bagus. InsyaAllah ikhlas. Kurban tahun ni ya.
4: Okey.
7: InsyaAllah. Saya belilah pantun Kak Zati ya.
4: Boleh.
7: Kurban diperiksa dengan teliti. Dari usia hingga keadaannya. Niat ikhlas dasar di hati agar korban diterima oleh sang pencipta.
1: Alhamdulillah. Itu dia intinya, diterima oleh
0: diterima
1: Allah
0: SWT.
7: Niat tu ikhlas dulu nak ya. Bukan nak pamer dia tak?
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Dan juga Kak Zati.
0: Baik, dari Brunei Darussalam kami persilakan kepada Dayangku Rahma. Penjunjung kasih
15: tadi
0: dipersilakan.
15: Diani dah sama Neldi.
1: Betul. Sekarang nak pilih siapa ni?
15: Neldi juga bersama dengan Julia. Pilihan nanti saya Abang Q suara.
1: Abang Q.
17: Izinkan saya.
0: Alhamdulillah terpilih.
17: Saya
0: ya.
17: Saya dah dapat restu.
1: Lepas ini macamnya banyak, memang pujian hati lah ya.
17: Yeah.
1: Memang pujian hati dari tadi ya. Silalah tu.
15: Tadi saya diam-diam di hujung-hujung.
17: Itulah tu. Tak apa, kita hujung ke hujung.
15: Iya.
17: Okey, sebab banyak yang ditinggalkan tadi.
15: Jadi saya minum kopi dulu dalam cawan.
17: Silakan.
15: Minum kopi di musim salju.
17: Sedap tu.
15: Banyak jejaka tampan menawan.
17: Ewah.
15: Tapi saya pilih Abang Q.
17: Allah. Risau pula benda ni.
0: Ini kalau tuan menebang dahan, tebangnya pula di waktu pagi. Satu cantik, satu tampan. Dua-duanya memang serasi.
17: Terima kasih. Ujian tu macam saya katalah, saya risau. Ini hari raya. Takut tak beraya.
0: Ya. Terima kasih. Silakan.
17: Saya jawab ya. Atas jemputan tu, terima kasih. Berarak cerah di Laut Batam, tanda ukhuwah tiga serumpun. Bicara di kirahmah bak mutiara hitam, hamba membeli menyusun ampun.
15: Baik, saya jual ya.
17: Silakan.
15: Luti gendang isi Sri Kaya, tahu? Sedap juga serunding tamban. Pernah makan tamban?
17: Pernah makan.
15: Kalau Brunei tamban ikan.
17: Ikan. Kalau ni dia salai dulu kan.
15: Kepada Tengku saya bertanya.
17: Silakan.
15: Bagaimana kita memilih haiwan korban?
17: Okey, itu penting tu bila hari raya Aidiladha ni kan. Hari raya haji kalau hari di Malaysia haji, panggil. Okey. Saya jawab ya. Saya belilah silakan, semula. Ya. Bukan besar yang jadi ukuran. Namun sihat dan cukup syaratnya. Kita utamakan kesempurnaan agar ibadah bernilai di sisinya.
18: Ewa.
17: Pak pum bum bum bum bum.
18: Mari pusing.
0: Bum
17: Mendebar kan?
0: Mendebar ya?
17: Masih ingat?
0: Tiba-tiba ada majlis pernikahan. Saya pun terkejut. Persilakan.
17: Makin memikirkan yang tadi. Okeylah, saya jual ya kali ini.
15: Jangan macam Abang Aril lah.
17: Okey. Itulah sebab lepas dah ambil, ditinggalkan. Bahaya. Baik, dengar betul-betul ya. Dikirama. Pagi hari menganyam ketupat. Ketupat dihidang denganlah lepat. Daging kurban yang telah didapat, apa agaknya hendak dibuat? Nak masak apa lah agaknya tu ya?
15: Saya jawab ya.
17: Silakan.
15: Bulan Zulhijjah ke Tanah Suci. Seperti yang kita tahu kan. Melaksanakan haji dan berkorban.
17: InsyaAllah.
15: Daging didapat bukan hanya dinikmati. Bagikan orang yang memerlukan.
17: Alhamdulillah.
15: Jadi kita bagi-bagilah daging-daging yang kita korbankan.
17: Alhamdulillah. Hati murni sungguh ya.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih dari RTM dan juga
0: Abang Q.
1: RTB, ya.
0: Baik,
1: betul.
0: Selanjutnya kami ke RTM lagi. Kami persilakan kepada Putri Perak saya, Kak Diani. Dipersilakan.
19: Neldi, kita nak bersanding juga ke?
17: Tak boleh.
19: Okey, saya nak jual dekat siapa
0: Yang belakang ni memang support betul ya.
17: Ramai.
18: Jaga.
19: Agak aku nak jual kat siapa?
17: Elok.
19: Kita nak buat pantun
17: ni. Ini elok yang ramai ditinggalkan di tu.
19: Okey. Yang tinggal di tu.
17: Kita
19: pantun dulu lah untuk dia.
17: Tak sangka ya kak.
19: Tak apa. Saya akan panggil dia. Kesian kat dia. Okey, dengar ya. Datang ke Batam tercari-cari.
17: Orang Batam ni.
19: Orang Batam.
17: Ah, cantik.
19: Cowok ganteng ada di titi. Sudikah saudara teman saudari? Abang Aril. Pilihan
1: Sabar. Raya. Okey lah tu ya.
18: Sukeri betul Bang Aril ya dipilih ya.
1: Memang senang hati
18: nampak. Senang hati betul nampak ni.
1: Sila lah tu ya.
19: Bilang banyak Kak Zaki. Sila Kak Baril. Jangan lupa pantunnya.
17: Sudah pantun ya?
19: Sudah pantun bang.
1: Pantun. Ya, sila.
18: Dipersilakan.
19: Pada pula.
16: Jadi saya pantun untuk Diani ya. Okay, satu pantun lah untuk beliau ni. Yeah. Kan. Jauh-jauh dari Kuala Lumpur. Untuk Diani lah ya. Kapal berlabuh di Tanjung Pura. Bunga melati di dalam tasik. Elok rupawan merdu suara. DJ Diani mesti ke klasik.
19: Terima kasih banyak. Ewa.
16: Beliau ni DJ klasik. Ini banyak band-band kita dari klasik.
18: Rupanya dah lama.
19: Betul sebenarnya.
18: Mencermati.
19: Saya memang mengendalikan dalam segmen mesti ke klasik. 2 petang hingga 6 petang.
16: Petang hingga 6 petang.
19: Baik. Kita nak jual teruslah. Boleh ya? Saya dulu. Sabar abang. Abang berdebab lah. Sabar saya jual dulu. Dengar ya. Pagi raya makan ketupat, nasi himpit, kuah kacang saya hidangkan. Jika daging korban sudah didapat, dah dapat belum?
17: Belum.
19: Okay. Apa yang akan tuan lakukan?
16: Belum dapat lagi, tunggulah sikit, sabar.
19: Baik, saya tunggu.
16: Saya balas ya. Daging korban dibawa pulang, kalau dapat ni ya. Disimpan rapi di dalam peti. Kalau dimasak gulai dan rendang, bertambah nikmat, berbagi rezeki.
19: Yeah. Jangan lupa bagi rezeki sikit. Tadi kata tak dapat kan? Dah dapat bagi saya.
1: Tak tahu.
18: Oh, nak minta dibagi juga daging kurban ni.
16: Diam-diam nikam.
1: Apa bagi rezeki lah tu ya.
18: Silakan Bang Aril. Untuk dapat menjual.
16: Pantun dari saya.
19: Silakan.
16: Ka'bah mulia menjadi tujuan umat berkumpul tanpa berbeda. Wahai Diani, cuba jelaskan makna haji menyatukan sedunia.
19: Baik, saya belilah pantun Abang Aril. Abang dengar ya. Haji menyatukan hati manusia tanpa memandang bangsa dan rupa. Dalam ihram semua setara. Umat bersatu di hadapan Yang Esa.
1: Amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih.
18: Terima kasih Abang Aril dan juga Kak Diani.
1: Juga Kak Diani dari RTM ya.
18: Terus sekali semua kita
1: balik.
18: Untuk dapat pergi ke Tanah Suci Mekah. Kota Batam nampak berseri, Batam Madani, Batam yang indah. Semoga kita ada jodoh, ada rezeki, dapat bertamu ke rumah Allah.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah kalau begitu, Aisyah kita masih ada untuk putaran kita terakhir ya.
18: Putaran ketiga kami persilakan untuk Abang Neldi dari RTB.
1: Hasilnya Bang Edi.
16: Baiklah, seterusnya kalau dari sini saya akan berpantun daripada pemantun RTM. Saya akan berpantun dengan Nazri.
17: Sabar. Jangan.
16: Bawa tenang.
19: Belum panggil lagi.
1: Salaman. Maaf. Raya.
16: Bawa boyfriend eh? Baru Julia ya.
17: Bukan baru. Apa? Sementara.
16: Aku rasa kau sudah rasa menyesal sekarang kan? Pasal tu aku tinggalkan Julia.
17: Julia ke depan. Biar dia orang fikir balik.
16: Julia, sini.
17: Sini.
16: Sini, Julia. Sekarang kau pilih.
17: Yang mana?
16: Antara Malaysia atau Brunei.
18: Pilihan yang sulit, Julia.
13: Susah ya.
17: Yang mana, Julia?
13: Yang mana, Bang? Yang mana? Oh, katanya yang baju merah.
18: Yang baju merah?
13: Julia.
1: Yang baju merah.
13: Dah apa punya?
1: Dah ada punya.
17: Tak apa. Saya ada kota 4.
1: Okey, baik. Terima kasih. Raya-raya.
16: Raya-raya.
18: Kebersamaan. Tak boleh saling bermarahan. Baik, dipersilakan.
16: Pasal Julia tu belakang kira.
17: Tak apa nanti.
16: Nanti kita bincang ya. Okey, kita pantun dulu. Okey. Pantun pembuka.
17: Baik.
11: Pagi hari naik kereta sambil memandu menggosok gigi. Apa pelik memandu gosok gigi?
17: Bahaya, bahaya tu.
11: Mendengar suaranya memang sudah lama. Baru sekarang bersua dengan Abang Nazri.
17: Ya. Yeah.
14: Pagi hari tengok Didi. Oh, di inilah dia Didi.
11: Abang.
18: Tu kerak dia.
11: Abang okay. Nazri panggil saya Didi. Nama saya Neldi.
17: Ya, nama Neldi.
11: Ha, dia ketukar nama aku Didi. Tak, satu-satu. Ni Didi. Ni Didi and friend.
18: Macam kartun-kartun pula. Okey.
17: Okey, sila-sila.
11: Baiklah, kita pantun ya. Pantun, balik pantun.
17: Okey, pantun-pantun.
11: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
14: Oh, okey. Saya balas ya. Langkah diatur menuju Kaabah. Niat disusun penuh tawaduk. Pergi haji, panggilan Allah. Bersihkan jiwa, beribadah khusyuk.
11: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak kita bertaubat sangat sekali. Tadi berebut.
17: Baik.
18: Sekarang harus seimbang.
11: Silakan.
18: Harus seimbang.
11: Akbar. Okay.
18: Silakan Abang Nazri.
14: Baik. Tanjung Pinang si Pulau Bintan. Tempat wisata jadi idaman. Bagaimana memanai pengobanan agar tenteram dalam kehidupan?
11: Baiklah, saya jawab. Sebelum Syawal bertemu Ramadan.
17: Oh, lama dah tu.
11: Amal ibadah kita tingkatkan. Bukan sekadar harta yang dikorban. Hidup dan jiwa kami serahkan.
17: Alhamdulillah. Terima kasih.
18: Alhamdulillah, terima kasih banyak.
17: Buat Bang Nazri.
11: Nampaknya kami sebagai jejaka terpaksa berkorban. Kami akan pulang ke negara kami dan meninggalkan Julia.
18: Oh. Tak apa. Karena Julia akan terus dijaga oleh Bang Syarudin dan juga Bang Ariel. Ya.
17: Titip, tadi ya, titip, dia kata berkorban dengan perasaan.
18: Ya. Ya.
17: Baiklah, kalau begitu kita nak panggil selanjutnya. Dari RTM kami silakan.
18: Yang persilakan kepada
17: Abang QQ.
20: Saya.
18: Nampaknya yang dipilih nampaknya ni.
17: Sila, sila, sila.
20: Saya ambil berkat dulu boleh?
18: Boleh.
17: Oh,
18: ambil berkat.
21: Ada makna tu Abang Q.
17: Kena izin dulu. Kena izin dulu dengan kanda-kanda beliau.
20: Sebab Aisyah dah kata akan dijaga orang berdua.
17: Oh, oh.
18: Setelah sepeninggal daripada Bang Nazri dan juga Bang Neldi kan?
17: Okey.

0: Sisa satu.
1: Sisa satu depan mata.
2: Itu dah tinggal kan? Lupa kan mereka?
0: Sedih saya.
1: Julian ni nak banyak juga rupanya eh. Kiu-kiu saja.
0: Okey. Iya kenapa bang?
2: Hah?
0: Kenapa?
2: Kalau ikutkan tu abang nak menjual sesuatu.
0: Oh nak berjual.
2: Ya. Yeah.
0: Sedap rasa si ikan bawal. Makannya pula di Pulau Bali. Jauhnya.
2: Jauh-jauh. Jauh tapi seronok.
0: Kalau memang Tengku Amril nak menjual. Adinda Julia siap membeli.
2: Allah. Terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi, Adinda.
3: Adinda lah kau.
0: Betul.
2: Jadi tak nak buang masa, abang pun nak menjual. Banyak lagi kerja kita boleh buat.
0: Betul.
2: Pagi cerah terbit cahaya. Angin laut darilah barat. Hendak meraih makna Idul Adha. Apa hidup yang perlu dibuat?
0: Apa yang perlu diperbuat? Okey. Jawab sekarang.
2: Kalau ikutkan sekarang. Sebab abang dah tanya tu Idul Adha dah mengikut dah Indonesia.
0: Oh, Bang Nazri dah. Tunggu Bang Nazri ya.
4: Ya, saya.
0: Tunggu.
1: Silakan Julia.
0: Jika berkorban sepenuh iman, sabar dan ridho jadi pegangan. Setiap ujian jadikan latihan untuk mendekatkan kepada Tuhan.
2: Allahuakbar. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lihat
2: kali ini pun alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Silakan Julia.
0: Saya jual lagi ya. Beli ya.
2: Insyaallah.
0: Sebelum saya beli, boleh pantun lagi tak?
2: Silakan.
1: Kat Julia.
0: Sikat ya.
1: Sikat Julia.
3: Julia kata nak minta apa selain pantun? Cakap je.
1: Minta hati.
0: Suka ikan tenggiri. Tak tahu agaknya.
1: Tahu.
2: Tahu, tahu. Kalau buat asam pedas.
0: Tahu ya. Okey. Sedap rasa ikan tenggiri.
2: Oh, betul.
0: Dimakannya pula di waktu pagi. Apa makna Idul Fitri kalau tiap tahun saya masih sendiri?
3: Kode. Itu kode itu ya.
1: Pasti kalau ke rumah tetangga ditanya nih, mana pasangan Julia gitu ya.
0: Oh iya, sila.
2: Yang inilah.
5: Q, jangan lupa ya, saya di sini tadi pun
3: sampai. Jangan
5: pilih ikan lain. Saya sabar, saya di ujung-ujung. Ya, sabar.
2: Kita kan
0: sabar ya.
2: Kita kan serumpun ya. Empat tu, abang nak cukupkan satu lagi? Saya jawab ya, yang tu dulu.
0: Boleh.
2: Hantar korban ke tengah desa. Daging diagih sama dirasa. Biar sendiri di hari raya. Asalkan kasih yang Maha Esa.
3: Betul.
0: Masya Allah.
3: Tak apa Julia, seorang-seorang. Asalkan apa yang punya merah selalu ada.
0: Baiklah, terima kasih ya. Saya jual ya.
2: Silakan.
0: Rukun agama jadi pegangan. Hidup terarah, penuhlah makna.
2: Betul.
0: Wahai Tengku Amril, beri jawaban. Apa arti dari pengorbanan?
2: Oh, betul. Pengorbanan ni banyak. Jadi, sudilah saya beli ni.
0: Beli.
2: Kepulau Riau indah berseri. Pantai indah putih pasirnya. Pengorbanan mendidik hati nurani. Hidup penuh kasih sesama manusia.
3: Alhamdulillah.
1: Terima kasih Julia. Dan juga Abang Q.
3: Dari RTM ya. Betul Aisyah, seperti mereka berdua.
2: Ada pompang.
1: Pompang dah balik dah.
5: Sudah.
2: Aduh.
1: Dah petang.
3: Okey baiklah. Tentunya kita yang terakhir. Kami silakan.
1: Kepada Dayangku Rahman.
3: RTB dan kira-kira.
5: Saya mohon ya Abang Q.
2: Silakan.
3: Boleh. Sila.
5: Tadi sudah dipilih. Julia sudah ditinggalkan. Ini saya rasa saya tidak meninggalkan Abang Q lah.
2: Allah.
1: Itu dia.
2: Tinggalkan.
5: Jadi ambil baju dalam lemari. Bajunya pula bermotif garis. Saya menjual pantun dengan RRI. Bayang Udin tinggi dan hitam manis.
2: Hewa. Tak apa, saya bagi.
3: Bagi selamat.
2: Baru puji tadi tu.
4: Gaut.
5: Boleh cancel.
3: Siapa nyebut balik tu? Dia nyebut hitam manis tadi kan?
5: Yeah.
3: Yalah, terima kasih sudah puji saya walaupun kadang saya tengok cermin pun seram.
1: Oh, takut tengok diri sendiri rupanya.
3: Oh, takut.
1: Okeylah.
3: Malu lah langsung. Ha, itu dia
1: kan? Silakan Dayangku.
3: Saya panggil Adinda ke Puan?
5: Mana-mana pun boleh. Panggil
4: saya. Mulai. Bulu
3: naik. Baik.
5: Panggil sayang lah.
3: Assalamualaikum.
2: Saya tak boleh terima benda ni.
1: Sabar. Ni tak habis-habis ni.

0: Tak kacau lah.
1: Sila.
2: Okay, sila.
3: Saya menjual ya.
1: Baik, sila Puan Dayang.
3: Takbir raya sudah menggema. Moga hidup meraih berkah. Aidil Adha sudah pun tiba ni bang.
4: Ya yeah, saya.
3: Kenapa abang tak datang ke rumah?
0: Sewa.
5: Kenapa? Kenapa Bang Syurga tak datang ke rumah bang?
4: Saya tak datang ke rumah. Mak, ini kalau dia tanya bila abang nak datang ke rumah, sini saja jawabnya. Memang indah jembatan Barelang. Petang hari warna keemasan. Niat hati hendaklah nak bertandang. Tapi macam manalah masih jadi panitia kurban.
5: Oh jadi panitia kurban. Okey.
3: Baik saya jual ya bang. Salah. Bukan abang yang menjual.
4: Saya pula yang nak jual. Sayang pula yang beli.
3: Silakan sayang.
4: Okey alamak silakan.
0: Tak waktu je. Lagi tak waktu.
6: Saya dah tahu hati. Tak nak lah. Biarkan saja lah. Saya nak mencari Julia tadi.
4: Baik. Berbaju kurung. Kainlah katun. Di pagi raya nampak sekata. Layaknya serai kita serumpun. Bagaimana Idul Adha satukan kita.
3: Boleh saya membelinya bang?
4: Boleh. Habis raya
3: sayang,
4: juga.
3: Sayang.
4: Sayang. Habis raya bukan.
3: Cahaya pagi menyentuh rasa.
4: Ya saya.
3: Takbir bersatu di dalam doa. RRI, RTM, RTB sehati sejiwa. Saudara serumpun satu selamanya.
4: InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Luar biasa ya.
5: Baik, okay. Kalau kata terakhir tadi, kalau kata dayangku saudara serumpun satu betul. Selamanya. Kalau jalan rumah Cik Nyonya hari hujan badan pun basah, saudara serumpun satu selamanya. Ikatan persaudaraan takkan pernah terpisah.
2: Betul sekali dan juga kami ucapkan terima kasih RTM, RTB dan juga RRI selaku tuan rumah. Burung merpati terbang sekawan hingga perendah di pokok dahan. Hari raya Idul Adha kita rayakan, salah dan hilap mohonlah dimaafkan.
5: Sungguh molek baju kebaya dipakai puan cantik jelita. Adat berpantun warisan budaya tetap lestari sepanjang masa.
2: Ya dan juga terima kasih sekali lagi tuan puan dan juga tentunya untuk delegasi kita yang sangat luar biasa.
5: Dan juga terima kasih untuk pendengar kita dari Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Demikian program berbalas pantun tiga negara serumpun RRI, RTM dan RTB dengan tema Idul Adha.
2: Sepasang kumbang terbang di taman, terbang seiring menjual bunga. Sayang menyayang sepanjang zaman, lambang serumpun budaya kita.
5: Dari jauh menjunjung duli, sudah dekat menyusun sembah. Mohon maaf kami diberi atas segala khilaf dan salah. Saya Aisyah Jali Idris.
2: Dan saya Erwin Tar mengucapkan terima kasih sekali lagi.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk juru hebah dan juga pemantun kita ya. Yang sudah memeriahkan untuk pantun tiga serumpun.
8: Iya, wah seru sekali Hana ya.
7: Iya, tadi tentang pertamanya persahabatan, lalu tentang Idul Adha. Wow. Ya,
8: jual beli pantun ini adalah salah satu budaya yang ada di tanah Melayu ya. Yang juga memang harus dilestarikan. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan juga sudah datang. Semoga terhibur. Sebenarnya banyak teman-teman yang tadi merasa terhibur ya dengan pantun ini. Semoga setelah ini masih banyak lagi acara-acara seperti ini. Dan adik-adik yang mungkin tertarik ingin berpantun boleh mencoba. Ya, karena kita juga ada lembaga adat Melayu ya di sini. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba berpantun. Karena berpantun tidak harus terlalu serius. Tadi bisa juga banyak hiburannya dan banyak menyenangkan orang.
7: Seperti tadi ada jenakannya yang membuat lucu begitu tertawa bersama ya. Baik. Betul. Langsung saja Yudis.
8: Ya karena kita masih ada satu penampilan lagi nih. Jangan kemana-mana karena Malai Kusik masih akan menghibur kita. Tapi kita akan akhiri dulu. Kita akan tutup acara hari ini dengan pantun pastinya. Saya sudah menyiapkan pantun.
7: Yudis saja yang berpantun ya sebagai penutup untuk
8: bagaimana kita gak jual beli ya?
7: Tidak usah lah, cukup kayaknya ya. Kalau saya jual beli nanti saya yang bingung. Jadi silakan Yudis.
8: Oke, okay. Kayu sepeda hingga berpeluh.
7: Ewa.
8: Dari Nongsa ke Batu Aji.
7: Ewa.
8: Kami haturkan jari 10. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi.
7: Saya Harapan Jaitan.
8: Dan saya Yudis Tiraga Paksi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Baru saja Anda menyaksikan produksi bersama Tiga Serumpun. RRI, RTM, RTB. Sampai jumpa.
1: Nusantara Sore, Kompat Makassar.
10: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, sesaat lagi akan kita hadirkan ya azan maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Jadi tetap bersama Perompat RRI Makassar di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, sahabat budaya, selamat menunaikan sholat maghrib untuk wilayah Kota Makassar sekitarnya. Selanjutnya akan kita hadirkan beberapa persembahan lagu religi di salat maghrib menemani sore libur ya bersama keluarga tercinta. Sekali lagi selamat hari raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin.

Bagi orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 10, bagi orang-orang yang bersabar juga mendapatkan pahala dengan bilangan yang tidak ada batasnya.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak kesempatan. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita teladan, contoh terbaik mana yang seharusnya kita lakukan demi mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, terlebih lagi di akhiratnya nanti insyaallah. Hadirin pemirsa RRI yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini termaktub atau diabadikan oleh seorang ulama hadis, yaitu Al Hakim An-Naisaburi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza balaga 40 sana 'afiyatuhu 'anil balaya as-salas." Al-junud, wal-judam, wal-baras. Apabila atau jika usia hambaku sudah sampai 40-50 tahun, maka dia terhindar dari 3 penyakit. Yang pertama adalah penyakit gila, yang kedua adalah penyakit kusta, dan yang ketiga adalah penyakit sopa. Kemudian, wa idza balaga 50 sana hasibtuhu hisaban yasira. Kemudian, apabila usia umatku atau hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, sampai 60 tahun, dimudahkan hisab baginya. Wa idza balaga 60 sana hasibtu hababtuhu al-inayah. Kemudian apabila hambaku berusia 60 sampai 70 tahun, ditanamkan kecintaan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza balaga 70 sana hababtul malaikah. Kemudian apabila usia hambaku sudah 70 sampai 80 tahun, maka malaikat akan mencintainya. Wa idza balaga 80 sana kataftu lahu hasanan wa ghalaitu anhu sayyi'atihi. Apabila hambaku sudah sampai umur 80 sampai 90 tahun, maka dituliskan baginya amal kebaikan dan dihapus seluruh kesalahannya. Kemudian wa idza balaga 90 sana, apabila usia hambaku sudah sampai berumur 90 tahun sampai 100 tahun, fahuwa asirullah fil ar, maka dia terpenjara di oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah sudah mengurusinya. Kemudian wa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kemudian Allah memaafkan dosa-dosanya yang lalu, wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosa yang akan datang, wa yasfau ala ahli, kemudian dia mampu memberikan syafaat kepada keluarganya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita beberapa hal. Artinya Allah ingin mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dititipkan kepada kita. Terutama misalnya kita ini seorang anak yang menjumpai orang tua kita yang sudah berumur lanjut, maka hendaklah kita bersabar untuk memelihara mereka, untuk melayani mereka, terutama usia-usia yang sudah sangat uzur, sudah sampai 80 sampai 90 tahun ke atas. Bayangkan kalau usia orang tua kita sudah sampai 40 tahun, 90 tahun ke atas, dia mampu atau mereka mampu memberikan syafaat baginya 10 bagi kita ini di hari akhirat nanti insyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah ingin memberikan isyarat kepada kita melalui hadits qudsi ini agar senantiasa kita bersabar ketika kita tertimpa oleh musibah. Artinya ketika kita menghadapi orang tua yang sudah misalnya sudah uzur dan lain sebagainya, ada banyak orang yang mengatakan itu adalah salah satu musibah buat kita, artinya musibah yang bisa mendatangkan kesabaran. Apakah kita lolos dari kesabaran itu atau tidak? Kan tetapi ketika kita mengingat dari hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bahwasanya orang tua yang sudah kita dapati usianya sudah 90 tahun ke atas, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah bertaubat atas dosa yang diperbuat. Senantiasalah kita, meskipun di hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelonggaran, memberikan kita rahmatnya, diampuni dosa-dosanya dan lain sebagainya, kan tetapi hendaknya kita senantiasa untuk memintakan tobat oleh orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satu pun manusia yang tidak luput dari kesalahan. Meskipun ulama-ulama kita mengatakan hadis qudsi tadi ini adalah hadis qudsi yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, adalah tentu diutamakan kepada orang-orang yang beriman. Thank you.
hadirin pemirsa RRI yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah, wattaku yawman turji'una fihi ilallah, takutlah kalian, suatu saat kalian pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa gunanya? Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul ar-ra'iyati, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Mudah-mudahan apa yang sempat kami sampaikan pada kesempatan ini bisa lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi mendapatkan ridhonya, baik di dunia ini terlebih lagi di akhirat nanti insyaallah. Saya kira cukup, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari.

Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada dari rri.co.id Teheran, Richard Muhadidun Suri Kareba ya. Salat Idul Adha digelar secara hikmat di berbagai wilayah Iran pada hari ini, Rabu 27 Mei 2006. Di Teheran sendiri, ribuan warga memadati Universitas Teheran untuk mengikuti salat Id yang dipimpin oleh ulama senior Iran Ahmad Khatami. Melansir dari IKNA dan First News, pelaksanaan salat Idul Adha ini turut dihadiri sejumlah tokoh militer dan pejabat nasional Iran. Rangkaian kegiatan dimulai pukul 7 pagi waktu setempat dengan pemainan alat suci Al-Qur'an oleh qori terkemuka. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan syair pujian keagamaan. Dalam khutbah pertama, Khatami menyampaikan ucapan selamat Idul Adha kepada umat muslim di seluruh dunia, sekaligus mengajak jemaah untuk menjaga ketakwaan kepada Tuhan dengan merujuk pada khutbah imam sajah pada hari Idul Adha. Pada khutbah kedua, Khatami menyinggung situasi politik dan keamanan Iran, sekaligus juga memuji kehadiran masyarakat Iran di jalan-jalan selama konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Kehadiran masyarakat selama 87 malam, ini menunjukkan semangat perjuangan yang patut diapresiasi. Ia juga menegaskan bahwa Iran tidak akan menyerah kepada musuh, di mana Idul Adha sendiri memperingati kisah Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya Ismail sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Dalam ajaran Islam, pengorbanan tersebut kemudian digantikan dengan seekor domba jantan, di mana perayaan Idul Adha ditandai dengan penyembelihan hewan kurban seperti kambing, domba, atau sapi. Daging kurban sendiri kemudian dibagikan kepada keluarga tangga dan masyarakat miskin sebagai bentuk solidaritas sosial. Di tengah situasi politik kawasan yang masih memanas, perayaan Idul Adha di Iran berlangsung dengan penuh kehikmatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat budaya Mapenretema. Mapenretema merupakan salah satu tradisi dalam budaya Bugis yang berkaitan dengan perayaan Kataman Al-Quran. Di mana kata Mapenre ini berarti memberi makan dan teme berarti tamat. Tradisi ini dimaknai sebagai bentuk syukur dan penghargaan kepada seseorang yang telah berhasil menamatkan bacaan Al-Quran yang diwujudkan melalui cara doa bersama dan jamuan makan kepada keluarga serta masyarakat sekitar. Pelaksanaan Mapenretema tidak terbatas pada calon pengantin saja, melainkan dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk anak-anak atau remaja yang telah mampu khatam Al-Quran.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anomanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program berbalas pantun MOU Budaya Tiga Serumpun RRI RTM RTB tahun 2026 bersama juru hebah Ahyar Bintara dan Aisyah Jali Idris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lilin sebagai pelita, malam gelap menjadi terang. Kalau tiga serumpun sudah bersama, bagi hati tetap bertahta.
2: Luar biasa. Selamat datang kami ucapkan dalam program Tiga Negara Serumpun Berbalas Pantun RRI, RTM, dan RTB.
1: Ya, dan tentunya Aisyah, kita masuk ke pusingan kedua.
2: Baik, untuk kali ini kita akan masuk dalam tema Hari Raya Idul Adha. Tapi sebelumnya, hendaklah juga kita memperkenalkan diri.
1: Betul lah tuh,
2: sila. Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang tak cinta, tak dapat pula kita nak pergi jalan-jalan ke Nagoya.
1: Nak beli tas.
2: Baik, silakanlah Kanda saya untuk dapat memperkenalkan
1: Kota Batam, Kota Wisata, terkenal dengan Bandar Dunia Madani. Ahyar Bintara gelaran saya, orangnya kacak dan baik hati.
2: Orangnya kacak dan baik hati. Hendak memetik si daun kelor.
1: Ewa.
2: Petik juga si buah limau. Dari Tanjung Pinang.
1: Oh.
2: Saya diimpor. Saya bernama Aisyah Kuntum Bedelau.
1: Oh, itu pun kamu harus sekali lagi ya. Jauh dari Tanjung Pinang.
2: Anak itik tekedek-kedek. Tekedek-kedek di bawah tangga. Walaupun montel, saya jangan diusik. Sebab saya dah beranak tiga.
1: Amboi, tapi tak macam beranak tiga, macam gadis.
2: Masya Allah, tapi tetap juga jangan diusik ya.
1: Betul lah tu. Baiklah kalau begitu, tuan dan puan, bapak ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan persilahkan untuk sesi kita kedua dengan tema Idul Adha. Yang pertama Aisyah,
2: kita langsung saja panggilkan untuk masing-masing delegasi kita. Ini dia dari RTB, RRI, dan RTM.

0: Kita berikan tepuk tangan untuk tiga delegasi kita.
1: Baik, sila duduk.
0: Senang sekali hari raya tahun ini. Kita nak mengucapkan dulu selamat hari raya Idul Adha untuk saudara-saudara kita yang ada di Malaysia dan juga Brunei Darussalam.
1: Betul, sesuai dengan tema kita nak ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Tentunya sebentar lagi identik dengan kurban, eh?
0: Betul sekali. Untuk itulah kita akan berbalas pantun dengan tema hari raya Idul Adha. Tapi sebelum itu Bang Ayan,
1: sila apa tuh?
0: Kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
1: Baiklah kalau begitu, ya.
0: Ya, saya. Yang pertama dari delegasi RTB, kami persilakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, tengah. Selamat Hari Raya Aidil Adha saya ucapkan kepada semua. Orang mengail di iksi ikan pari, dikail orang di tebing sungai. Dayangku Rahmah nama diberi dari National FM Radio Brunei.
0: Radio Brunei, Dayangku Rahmah.
1: Ya. Sila. Dan selanjutnya kami silakan.
0: Sayangku, siapa nih?
1: Bahaya nanti, ya.
0: Dipersilakan, baru mulai, ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Izinkan saya perkenalkan diri. Hujan gerimis di pagi hari, dongak ke langit, awannya hitam. Neldi siaran berdiri di sini, dari Brunei Darussalam, datang ke kota Batam.
1: Ewa, terima kasih. Dan selanjutnya, tak mau kalah juga sila, eh?
4: Iya. Hai. Okey, jadi sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Pergi kenduri rumah Pak Awang. Gulai keli tidaklah payau. Membawa diri jauh ke seberang. Hai, saya Zati bakal memukau.
0: Zati bakal memukau.
4: Bakal.
0: Betul lah, saya tengok Kak Zati ini memukau.
1: Memukau, diorang terlena memandang. Betul, ya. Sekali. Baiklah, selanjutnya kami persilakan dari Radio Republik Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha kepada kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada. Saya nak kasih pantun spesial. Burung serindit hinggap di taman hendak memakan si pucuk paku. Kalau rindu kampung halaman, DJ Ariel setia di Pro 1.
0: Pro 1.
5: Satu lagi, baju kurung itu berwarna merah dipakai dara buat undangan. Idul Adha membawa berkah. Salah Ariel, mohon dimaafkan.
1: Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan yang comel, ya.
6: Baik, terima kasih. Tadi saya sudah perkenalkan diri. Saya kenalkan lagi, ya. Memetik bunga di pagi hari. Bunga dipetik di tepi muara. Untung tak jatuh. Julia Puspita dari RRI. Dikenal juga Lesti Kejora.
1: Bukan main kecil-kecil cabai rawit,
0: ya. Saya. Ini yang asli apa yang KW ini, ya?
1: Kalau yang
0: asli biasanya bisa nyanyi lagu
6: Zapin
0: Melayu.
1: Okey, sila selanjutnya kami silakan.
7: Kan main Lesti tadi, ya. Inilah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau semangat? Oh, belum makan? Makan kuih dulu. Minum dulu. Biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga tahun ini yang pergi haji dan juga berkorban diterima amal ibadahnya oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jauh datang dari Bengkalis, pergi merantau ke Tanjung Pinang. Walaupun hitam, saya tetap manis. Ada yang ketawa? Walaupun hitam, saya ni manis. Jauh dipandang untuk dikenang.
1: Habis kalau habis manisnya macam mana tuh?
0: Baik, dia selalu memperkenalkan dia manis, tapi nama tak sebut, ya. Kalau jalan ke Bengkalis, hendak pula membeli kain. Nampaknya abang memang manis. Saya telit-telit nama abang ni Syahrudin.
1: Betul ke tu? Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan dari RTM.
8: Assalamualaikum semua. Salam Aidil Adha. Indah langit di pagi raya. Tabir bergema menusuk jiwa. Saya Nazri ingin beraya. Salam Aidil Adha untuk semua.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Abang Nazri.
1: Baik, selanjutnya. Ah, ini apa dikata tadi macam fashion dia ni memang terpukau lah ya.
0: Terpukau. Ini baju apa namanya ni Kak?
4: Kalau di Malaysia kita ada 14 buah negeri. Jadi ini merupakan busana salah satu negeri yang saya pakai adalah negeri Perak.
0: Negeri Perak.
4: Okey, baik. Sedap rasa si ikan bawal diberi pula oleh Cik Ana. Dari RTM saya berasal. Ada yang kata macam Zizi Kirana.
1: Oh, Zizi Kirana ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidiladha. Salam perkenalan, saya Diani Syazlina dari Radio Televisyen Malaysia.
1: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, tak kalah kacaknya dengan merah menyala.
0: Dipersilakan.
1: Sila.
9: Kiu-kiu itu ya. Kalau tadi dah ada Zizi Kirana, ada yang bertanya Q Haida pula. Tapi yang pastinya nama saya Q aja.
1: Q aja. Okey, sila.
9: Dari Pulau Mutiara ke Pulau Batam membawa semangat ibadah korban. Q Mutiara FM hadir ukhuwah di Anyam, dari RTM menyambung warisan.
1: Selamat Hari Raya
9: Aidilfitri pula, Aidiladha. Aidiladha buat semua rakan-rakan kita daripada Brunei, daripada Indonesia, dan pastinya untuk pendengar dan juga rakan-rakan di Malaysia. Semoga ibadah kita terus diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Aidiladha.
1: Terima kasih QQ.
0: QM, DJ QM.
1: Baiklah Aisyah, yang pertama kita akan memasuki dulu. Naik unta pergi berhaji, berbekal iman dan ketakwaan. Idul Adha saat kita berbagi lambang ukhuwah dan juga persaudaraan.
0: Betul sekali. Kalau Tuhan membeli kurma, kurma masak dan kurma mentah, kami ucapkan selamat Idul Adha. Semoga iman dan takwa semakin bertambah.
1: Betul. Baiklah, kita langsung saja di putaran pertama kita. Kami silakan dari RRI.
0: Hari terlebih dahulu, Bang Ari.
1: Betul. Sila, kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini?
10: Nampaknya saya nak jual dengan Zati lah.
1: Zati, jangan salah tengok.
0: Silakan Zati.
11: Bukan saya ya, Bang.
4: Dia straight to the point ya, panggil terus.
10: Okay.
4: Saya hadir.
10: Okay.
4: Hadir.
10: Dengan saya kasih pantun dulu.
4: Boleh.
10: Pergi bekerlah ke pekan tua. Bawa keluarga, dapat gulama. Selalu ceria. Di mana saja. DJ Zati memang menggoda.
0: Kak Zati, balas Kak Zati.
1: Balas-balas bahaya tu.
4: Speechless. Grogi-grogi. Grogi-grogi. Deg-degan saya jadinya kamu ini.
10: Deg-degan.
4: Deg-degan. Jadi untuk Bang Ariel ya. Banyak terbang si burung camar. Di pokok ara singgah menanti. Banyak orang datang melamar. Hanya abang yang saya nanti.
10: Yeah. Oh. Gayung bersambut bisa, nampaknya.
4: Bisa, bisa masuk.
0: Jangan hanya duduk di kamar. Kalau kita pergi ke Pulau Terkulai. Kalau Bang Ariel datang melamar, pergilah cepat ke Brunei.
4: Esok ya?
0: Esok ya?
1: Esok.
0: Dipersilakan.
10: Saya nak jual pantun untuk
4: boleh.
10: Sebenarnya Hari Raya Idul Adha saya kasih pantun eh.
4: Ya.
10: Ketupat rendang saya hidangkan untuk Zati ni. Tidak lupa opor ayam. Selamat Idul Adha saya ucapkan. Bagaimana rasanya beraya di Batam?
4: Wow. Ini apa yang saya sediakan dari tahun lepas ni. Okey, dengarkan ya. Malam takbir semarak dan ramai. Takbir keliling kota dan desa. Beraya di Batam indah dan damai. Aidiladha yang meriah dan berwarna.
10: Nampak.
4: Dia punya berwarna itu macam baju saya inilah, shima-shima, bling-bling. Shima. Okey. Jadi kalau apa ini pun pantun yang ingin saya jual dari tahun lepas sudah juga saya sediakan.
10: Jauh ya. Kemain jauh lagi hari-hari.
4: Betul, insting tuh, firasat.
10: Feeling good eh?
4: Feeling good. Jadi dengarkan ya. Okey. Sajian raya saya hidangkan. Gulai ketupat naikkan selera. Aidiladha kita raikan. Bagaimana ukhuwah kian dipelihara?
10: Dengar jawaban saya. Gemer takbir lantang dan bersih. Menyentuh kalbu penuh rasa. Idul Adha diraikan dengan kasih. Persaudaraan kekal sepanjang masa.
4: Alhamdulillah. Itu yang diharapkan.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Luar biasa memang berdua ni.
0: Jadi ke Brunei Bang Ariel.
1: Jadi? Besok.
3: Boleh.
1: Okay, baiklah. Dan selanjutnya kita silakan kembali dari RTB. Kira-kira nak menjual dengan siapa?
0: Baik, kita persilakan Bang Neldi.
1: Bang Neldi, sila.
3: Terima kasih. Baiklah, saya akan berpantun dengan kalau Aisyah sini kuntum berdelau.
0: Betul.
3: Tapi nak ambil yang berdelau di situ.
0: Siapa tu?
3: Dengan saya bagi pantun. Sakit gigi sambil menggigil, makan ubat di malam hari. Melihat senyumannya hatiku terpanggil. Silakan cik adik manis, namanya Diani.
1: Cia.
11: Kalau yang jualnya pusing gak bergaya,
1: aduh.
11: Takkan saya nak tengok je. Baiklah. Selamat Hari Raya, Abang Neldi.
3: Selamat Hari Raya, Diani. Baiklah, saya akan jual pantun.
11: Silakan.
3: Bulan Zulhijjah suci bercahaya, semua insan berseri-seri. Bagaimana menjaga makna Aidil Adha, pengorbanan hidup sehari-hari?
11: Nak saya jawab?
3: Silakan jawab.
11: Baik. Lemah lembutnya. Risau saya. Baiklah, sopan sangat.
3: Alhamdulillah.
11: Saya jawab ya. Takut ya. Sabar. Biar saya jawab dulu. Takbir mengalun penuh syukur. Jiwa keikhlasan jadi pegangan. Nilai pengorbanan tertanam luhur. Makna Aidil Adha jadi pedoman.
3: Nampak cantik ni, apa pakaian Perak?
11: Ini pakaian Puteri Perak.
3: Cantik, tapi lagi cantik kalau Cik Diani pakai pakaian pengantin Brunei.
11: Dia minta pakai pengantin. Kalau saya pakai pakaian
3: Perak. Siapa ni?
0: Ni siapa?
3: Duduk.
0: Sabar.
12: Sabar.
1: Bawa tenang. Jelas dia kata.
3: Bang, tolong dijaga anaknya,
11: Bang. Julia,
3: bang.
11: Sabar.
1: Bang, pasal tadi dah seiras dah berjanji kena ambil lain baru, sakit hati. Tak apa.
11: Abangnya masih kosong lagi kan?
3: Teruskan Cik Diani.
11: Okey, baik. Saya jual pantunnya ya. Suara takbir dikumandangkan. Hari yang mulia kita rayakan. Selamat Aidil Adha kami ucapkan. Bagaimana mendidik iman dan ketakwaan.
3: Okey, saya jawab ya.
11: Silakan.
3: Jangan.
11: Sabar. Saya halang dia. Okey, tolong sila pegang tahan. Dia kiri kanan.
3: Pegang. Okey. Silakan sini Cik Diani. Okay. Saya jawab. Pawai takbir riuh semarak, cerminan kasih dan bersefahaman. Aidil Adha madrasah akhlak. Mendidik ikhlas, sabar dan ketakwaan.
11: Sabar ya Julia.
0: Terima kasih.
11: Kita kan tengah beraya.
3: Sebenarnya Cik Diani, saya dengan Julia itu kisah lama.
11: Jadi saya yang barulah. Okey.
12: Jangan cari saya nanti ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Luar biasa. Itulah kalau hati dah ke lain tuh susah.
0: Betul. Karena pakai Puteri Perak dan menjadi putri di hati Bang Neldi. Baik, kita lanjutkan daripada RTM. Kami persilakan untuk Bang Nazri pula.
1: Bang Nazri, kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini? Kena pilih-pilih ya.
9: Cari Julia. Julia deh.
3: Julia. Okey.
0: Bang Nazri,
9: Julia tinggalkan.
1: Sila Bang Nazri. Okay. Pilih yang mana agak-agak ni?
9: Makan roti bersama Kaya.
1: Sedap.
9: Sila Julia bersama saya.
0: Tak apa Julia.
12: Saya pindah.
0: Alah. Secepat itu hati Julia berpindah ya.
1: Alah tu.
0: Silakan.
12: Assalamualaikum Bang Nazri.
9: Waalaikumsalam Julia.
12: Sehat ya?
9: Alhamdulillah.
12: Sehat. Sungguh gemulai orang menari.
9: Hai saya.
12: Tarinya pula dari Kepri. Kenapalah wajah saya berseri-seri? Ternyata ada Bang Azri.
0: Pandai pula mengurat budak ni ya.
1: Alah tu. Boleh. Okey, sila Bang Azri.
9: Okey, saya nak jawab pantun pada adik Julia.
12: Boleh.
9: Baik. Takbir mengalun di pagi suci. Hati lapang menjemput rahmatnya. Tiga negara sahabat sejati. Iman dan budaya terikat selamanya.
12: Terikat selamanya. Baik. Kenapa bang?
9: Terpana.
12: Terpana. Sedap rasa nasi dagang. Makannya pula di waktu pagi. Kalau memang Bang Nazri nak berdagang, saya siap untuk membeli.
8: Asyik. Yeah.
12: Saya beli ya.
8: Boleh. Mana bantunya?
12: Mantap. Bangsa Melayu orangnya santun. Persaudaraan ikatan yang utama. Aidil Adha menyatukan tiga serumpun dalam adat, iman dan kasih sesama.
8: Ah, itu dia.
12: Itu. Saya nak jual lagi.
8: Okey.
12: Sebelum saya jual, saya nak bertanya. Boleh ya?
8: Boleh deh.
12: Karena kita nak menyambut Aidil Adha kan? Ha. Pergi berjalan ke Pantai Tirikora. Dekat Tanjung Pinang tapi.
8: Ah, dekat.
12: Ah, di Tanjung Pinang.
8: Dekat.
12: Singgah pula membeli air kelapa.
8: Uy.
12: Air apa? Sedap air kelapa.
8: Kelapa.
12: Kelapa. Tahu kan?
8: Ya, kelapa.
7: Air kelapa, air niau.
8: Air nyok.
12: Apa makna di hari raya? Kalau tiap tahun jauh dari keluarga.
8: Okey. Sekejap ya, minum kelapa. Masak rendang guna santan.
12: Sedap tu.
8: Rendang kering ke rendang basah? Pagi raya pakai satin.
12: Ya. Yeah.
8: Biar terpisah jarak dan lautan. Namun ingatan tetap terjalin.
1: Luar biasa.
12: Bisa video call ya? Baik, saya jual ya. Okey, saya jual ya.
8: Sila Julia.
12: Ayam berkokok di dalam reban.
8: Woi, sial.
11: Ada ayam dia.
12: Bunyi dia.
8: Bunyi.
12: Tanda fajar gantikan bulan.
8: Dah malam.
12: Aidil Adha semangat berkorban. Bang Nazri.
8: Ya. Yeah.
12: Macam mana meningkatkan ketakwaan?
8: Okey. Dengar ya.
12: Boleh.
8: Dah abang ajar ya.
12: Boleh.
8: Nabi Ibrahim jadi tauladan. Patuh dan tunduk pada Sang Pencipta. Hari raya kurban bukti ketakwaan. Dekatkan diri pada Allah Ta'ala.
1: InsyaAllah.
11: Terima kasih banyak Julia dan juga Abang Nazri. Betullah kalau kata orang terbang rendah. Si anak kala terbang hinggap di atas dahan. Kalau dekatkan diri pada Allah Ta'ala, pasti hidup mendapat keberkahan.
1: Betul sekali. Baik, kita telah usai tentunya di putaran kita pertama, Aisyah. Dan selanjutnya kita akan masuk ke putaran kita kedua lagi.
11: Baik, kami persilakan perwakilan dari RRI, yaitu Bang Syahrudin, untuk dapat menjual pantun.
7: Baik, saya nak pinjam Kak Zati boleh?
11: Pinjam
8: macam mana?
11: Kan marah kan?
7: Kami pinjam ajak berbuat. Boleh ya? Boleh.
4: Tanya Bang Ariel dulu.
7: Kodi.
4: Settle ya?
7: Aman.
4: Kenapa nak dipinjam?
7: Kami nak
4: kalau boleh miliki terus.
8: Lagi kasih bang. Boleh.
4: Mental.
8: Boleh pakai lama kak?
13: Zati sabar. Jangan gelodok sangat.
4: Okay. Jangan obvious ya.
7: Jangan sabar. Cabar. Kan? Baik, saya nak jual pantun kepada Kak Zati.
4: Boleh
7: Kak Zati.
4: Terus
7: ya.
4: Saya boleh dulu?
7: Boleh.
4: Boleh juga ya kan. Kalau tadi dijemput, makan jelly perisa kaya. Sebenarnya awaklah lelaki idaman saya.
7: Aduh.
4: Dalam diam.
1: Bahaya ni diam-diam ya.
8: Oi.
7: Walid. Saya nak Zati boleh? Saya nak Walid. Adanya buat Walid tu dengan Walid.
4: Bila nak habis ni?
7: Walid nak habis.
11: Okey, baik. Dipersilakan.
7: Baik. Anak nelayan berkayuh sampan. Pergi memancing, tali dilepas. Daging kurban janganlah disimpan. Apalagi lama dalam kulkas atau peti ais.
4: Kulkas? Apa peti ais ya? Betul, kalau sekiranya daging kurban tu jangan disimpan sampai setahun.
7: Jangan sampai setahun. Paling lama 2 minggu.
4: Betul. Jadi, saya bersedia untuk membeli. Mm-hmm. Okey, dengarkan ya. Pergi ke Mekah menunaikan haji.
7: Amin.
4: Memenuhi panggilan dari Ilahi. Aidil Adha menumbuhkan empati. Mari saling peduli dan berbagi.
7: Betul.
4: Mana tahu tadi ke Mekah sama-sama.
7: Amin. Ya Allah. Amin. Tahun depan kita ni haji ya.
4: Iya.
7: InsyaAllah.
4: Okey, jadi giliran saya ya untuk menjual.
7: Baik, silakan.
4: Kalau tadi Syahrudin mengenai dengan daging kurban. Jadi dengarkan ni. Kambing jinak di tepi pagar.
7: Baik.
4: Makan rumput diikat-ikat. Bagaimana tu ya? Kurban dipilih denganlah benar. Apakah sesuai syarat dan niat?
7: InsyaAllah. Yang mampu, yang kuat, niatnya bagus, InsyaAllah ikhlas. Kurban tahun ni ya?
4: Okey.
7: InsyaAllah. Saya belilah pantun Kak Zati ya.
4: Boleh.
7: Kurban diperiksa dengan teliti. Dari usia hingga keadaannya. Niat ikhlas dasar di hati agar korban diterima oleh sang pencipta.
4: Alhamdulillah.
1: Itu dia intinya, diterima oleh
0: Allah SWT.
7: Niat tu ikhlas dulu nak ya. Bukan nak pamer tak?
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Dan juga Kak Zati.
0: Baik, dari Brunei Darussalam kami persilakan kepada Dayangku Rahma. Penjunjung kasih dipersilakan.
14: Diani dah sama Neldi.
1: Betul. Sekarang nak pilih siapa ni?
14: Neldi juga bersama dengan Julia. Pilihan nanti saya Abang Q seorang.
1: Abang Q.
15: Izinkan saya.
0: Alhamdulillah terpilih.
15: Saya dah dapat restu.
1: Lepas ini macamnya memang pujaan kan. Hati lah ya.
15: Yeah?
1: Memang pujaan hati dari tadi ya. Hasilnya tu.
14: Tadi saya diam-diam di hujung-hujung.
15: Itulah tu. Tak apa, kita hujung ke hujung. Okey, sebab banyak yang ditinggalkan tadi.
14: Jadi saya minum kopi dulu dalam cawan.
15: Silakan.
14: Minum kopi di musim salju.
15: Sedap
14: banyak
15: tu.
14: Jejak ke tampan menawan.
15: Ewah.
14: Tapi saya pilih Abang Q.
15: Allah. Risau pula benda ni.
0: Ini kalau tuan menebang dahan, tebangnya pula di waktu pagi. Satu cantik, satu tampan. Dua-duanya memang serasi.
15: Terima kasih. Ujian tu macam saya katalah, saya risau. Ini hari raya. Takut tak beraya.
0: Ya. Dipersilakan.
15: Saya jawab ya. Atas jemputan tu, terima kasih. Berarak cerah di Laut Batam, tanda ukhuwah tiga serumpun. Bicara di kirahmah bak mutiara hitam, hamba membeli menyusun ampun.
14: Baik, saya jual ya.
15: Silakan.
14: Luti gendang isi Sri Kaya, tahu? Sedap juga sedap serunding tamban. Pernah makan tamban?
15: Pernah makan.
14: Kalau Brunei tamban ikan.
15: Ikan. Kalau ni dia salai dulu kan.
14: Kepada Tengku saya bertanya.
15: Silakan.
14: Bagaimana kita memilih haiwan korban?
15: Okey, itu penting tu bila hari raya Aidiladha ni kan. Hari raya haji kalau hari di Malaysia panggil. Okey. Saya jawab ya. Saya belilah semula. Ya. Bukan besar yang jadi ukuran. Namun sihat dan cukup syaratnya. Kita utamakan kesempurnaan agar ibadah bernilai di sisinya.
16: Ewa.
15: Pak pum pum pum pum pum.
16: Mana pusing?
15: Mendebar kan?
0: Mendebar ya?
15: Masih ingat.
0: Tiba-tiba ada majlis pernikahan. Saya pun terkejut. Persilakan.
15: Makin memikirkan yang tadi. Okeylah, saya jual ya kali ini.
14: Jangan macam Abang Aril lah.
15: Okey. Itulah sebab lepas dah ambil, ditinggalkan. Bahaya. Baik, dengar betul-betul ya. Dikira mah. Pagi hari menganyam ketupat. Ketupat dihidang denganlah lepat. Daging kurban yang telah didapat, apa agaknya hendak dibuat? Nak masak apa lah agaknya tu ya?
14: Saya jawab ya.
15: Silakan.
14: Bulan Zulhijjah ke Tanah Suci. Seperti yang kita tahu kan. Melaksanakan haji dan berkorban.
15: InsyaAllah.
14: Daging didapat bukan hanya dinikmati. Bagikan orang yang memerlukan.
15: Alhamdulillah.
14: Jadi kita bagi-bagilah daging-daging yang kita korbankan.
15: Alhamdulillah. Hati murni sungguh ya.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih dari RTM dan juga
0: Abang Q.
1: RTB, ya.
0: Baik,
1: betul.
0: Selanjutnya kami ke RTM lagi. Kami persilakan kepada Putri Perak saya, Kak Diani. Dipersilakan.
17: Neldi, kita nak bersanding juga ke?
1: Okay.
17: Tak boleh. Okey, saya nak jual dekat siapa ?
0: Yang belakang ni memang support betul ya.
15: Ramai.
16: Jaga.
17: Agak nak jual kat siapa? Okey, kita nombor pantun lah ni.
15: Ini elok yang ramai ditinggalkan di tu.
17: Okey. Oh, yang tinggal di tu.
15: Kita tinggal
17: pantun dulu lah untuk dia.
15: Tak sangka ya, Kak.
11: Tak apa. Tak apa. Sangka. Saya akan panggil dia. Kesian kat dia. Okey, dengar ya. Datang ke Batam tercari-cari.
15: Orang Batam ni.
11: Orang Batam.
15: Ah, cantik.
11: Cowok ganteng ada di titi.
15: Ewah.
11: Sudikah saudara teman saudari? Mm-mm. Abang Aril. Pilihan
15: Kepak
1: Pantun. Sila.
11: Dipersilakan. Berdebar pula.
10: Jadi saya pantun untuk Diani. Ya. Okay, satu pantun lah untuk beliau ni. Yeah. Kan? Jauh-jauh dari Kuala Lumpur. Untuk Diani lah. Eh. Kapal berlabuh di Tanjung Pura. Bunga melati di dalam tasik. Mm-hmm. Elok rupawan berdu suara. DJ Diani mesti ke klasik.
11: Terima kasih banyak. Ewa.
10: Beliau ni DJ klasik. Ini banyak pen-pen kita dari klasik.
16: Rupanya dah lama.
11: Betul sebenarnya.
16: Mencermati.
11: Saya memang mengendalikan dalam segmen Mestika Klasik 2 petang hingga 6 petang.
10: Petang hingga 6 petang.
11: Baik. Kita nak jual teruslah. Boleh? Saya dulu. Sabar abang. Abang berdebar pula. Sabar saya jual dulu. Dengar ya. Pagi raya makan ketupat, nasi himpit, kuah kacang saya hidangkan. Jika daging korban sudah didapat, dah dapat belum?
15: Belum.
11: Belum, okey. Apa yang akan tuan lakukan?
10: Belum dapat lagi, tunggulah sikit, sabar.
11: Baik, saya tunggu.
10: Saya balas ya. Daging korban dibawa pulang, kalau dapat ni ya. Disimpan rapi di dalam peti. Kalau dimasak, gulai dan rendang. Bertambah nikmat, berbagi rezeki.
11: Jangan lupa bagi rezeki sikit. Tadi kata tak dapat kan? Dah dapat bagi saya.
1: Tak tahu.
16: Nak minta dibagi juga daging kurban ni.
10: Diam-diam nikam.
1: Belum mau bagi rezeki lah tu ya.
16: Silakan Bang Aril. Untuk dapat menjual.
10: Pantun dari saya.
11: Silakan.
10: Kaabah mulia menjadi tujuan umat berkumpul tanpa berbeda. Wahai Diani, cuba jelaskan makna haji menyatukan sedunia.
11: Baik, saya belilah pantun Abang Aril. Abang dengar ya. Haji menyatukan hati manusia tanpa memandang bangsa dan rupa. Dalam ihram semua setara. Umat bersatu di hadapan Yang Esa.
1: Amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih.
16: Terima kasih Bang Aril dan juga Kak Diani.
1: Juga Kak Diani dari RTM ya.
16: Betul sekali. Semua kita
1: balik.
16: Untuk dapat pergi ke Tanah Suci Mekah, Kota Batam nampak berseri, Batam Madani, Batam yang indah. Semoga kita ada jodoh, ada rezeki, dapat bertamu ke rumah Allah.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah kalau begitu, Aisyah kita masih ada untuk putaran kita terakhir ya.
16: Putaran ketiga kami persilakan untuk Abang Neldi dari RTB.
1: Hasil Abang Nedi.
18: Baiklah, seterusnya kalau dari sini saya akan berpantun daripada pemantun RTM. Saya akan berpantun dengan Nazri.
15: Sabar. Jangan.
18: Bawa tenang.
11: Belum panggil lagi.
1: Salaman. Maaf. Raya.
18: Bawa boyfriend baru Julia ya.
15: Bukan baru.
18: Apa?
15: Sementara.
18: Aku rasa kau sudah rasa menyesal sekarang kan? Pasal tu aku tinggalkan Julia.
15: Julia ke depan. Biar dia orang fikir balik.
18: Julia, sini.
15: Sini.
18: Sini, Julia.
15: Ya.
18: Sekarang kau pilih.
15: Yang mana?
18: Antara Malaysia atau Brunei.
16: Pilihan yang sulit, Julia.
19: Susah ya.
15: Yang mana, Julia?
19: Yang mana, Bang? Yang mana? Oh, katanya yang baju merah.
16: Yang baju merah?
19: Julia.
1: Yang baju merah.
19: Dah apa punya? Dah ada punya.
15: Tak apa. Saya ada kota 4.
1: Okey, baik. Terima kasih. Raya-raya. Raya-raya.
16: Kebersamaan. Tak boleh sedih permarahan. Baik, dipersilakan.
18: Pasal Julia tu belakang kira.
15: Tak apa nanti.
18: Nanti kita bincang. Kita pantun dulu. Okey. Pantun pembuka.
15: Baik.
3: pagi hari naik kereta sambil memandu menggosok gigi. Apa pelik memandu gosok gigi?
15: Bahaya itu.
3: Mendengar suaranya memang sudah lama. Baru sekarang bersua dengan Abang Nazri.
15: Yeah.
8: Pagi hari tengok Didi. Oh di, inilah dia Didi.
3: Abang.
16: Dua kerak dia.
3: Abang Nazri panggil saya Didi. Nama saya Neldi.
15: Ya, nama Neldi.
3: Ha, dekat kau nama aku Didi. Tak, satu-satu. Ni Didi. Ni Didi and friend.
16: Macam kartun-kartun pula.
15: Okey, sila-sila.
3: Baiklah, kita pantun ya. Pantun, balik pantun.
15: Okey, pantun-pantun.
3: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
8: Oh, okey. Saya balas ya. Langkah diatur menuju Kaabah. Niat disusun penuh tawaduk. Pergi haji, panggilan Allah. Bersihkan jiwa, beribadah khusyuk.
3: Alhamdulillah. Nampak kita bertaubat sangat sekali. Tadi berebut.
15: Baik.
16: Sekarang harus seimbang.
3: Silakan.
16: Harus seimbang.
3: Akbar. Okay.
16: Silakan Abang Nazri.
8: Baik. Tanjung Pinang si Pulau Bintan. Tempat wisata jadi idaman. Bagaimana memanai pengobanan agar tenteram dalam kehidupan?
3: Baiklah saya jawab. Sebelum Syawal bertemu Ramadan.
15: Oh lama dah tu.
3: Amal ibadah kita tingkatkan. Bukan sekadar harta yang dikorban. Hidup dan jiwa kami serahkan.
15: Alhamdulillah. Terima kasih.
16: Alhamdulillah, terima kasih banyak.
15: Buat Bang Nazri.
3: Nampaknya kami sebagai jejaka terpaksa berkorban.

0: Setelah sepeninggal daripada Bang Nazri dan juga Bang Neldi kan.
1: Okey, sila-sila Akio.
2: Saya mulakan dengan menjemputnya dululah ya. Hendak ke Batam menaiki feri, membawa barangan penuh di tangan. Suara RRI memikat hati, sudikah Julia menyambut undangan.
1: Ini undangan dia lain lagi agak-agak ya. Sila Julia.
3: Izin bang.
4: Ya ini peluang terakhir kamu ini.
0: Peluang terakhir. Diorang dah tinggalkan Julia. Ini aja depan mata.
3: Sisa satu
0: depan mata.
2: Itu dah tinggal kan? Lupa kan mereka?
3: Sedih saya.
0: Julia ni nak banyak juga rupanya eh. Kiu-kiu saja.
3: Okey. Ya kenapa bang? Hah? Kenapa?
2: Kalau ikutkan tu abang nak menjual sesuatu.
3: Oh nak berjual.
2: Ya.
3: Sedap rasa si ikan bawal. Makannya pula di Pulau Bali. Jauhnya.
2: Jauh tapi seronok.
3: Kalau memang Tengku Amril nak menjual. Adinda Julia siap membeli.
2: Allah. Terima kasih.
3: Sama-sama. Jadi, Adinda.
1: Adinda lah kono.
3: Betul.
2: Jadi tak nak buang masa, abang pun nak menjual. Banyak lagi kerja kita boleh buat.
3: Betul.
2: Pagi cerah terbit cahaya. Angin laut darilah barat. Hendak meraih makna Idul Adha, apa hidup yang perlu dibuat?
3: Apa yang perlu diperbuat? Okey. Jawab sekarang?
2: Kalau ikutkan sekarang. Sebab abang dah tanya tu Idul Adha dah mengikut dah Indonesia.
3: Oh, Bang Nazri tunggu Bang Nazri ya?
5: Ya, saya.
0: Silakan Julia.
3: Jika berkorban sepenuh iman, sabar dan ridho jadi pegangan. Setiap ujian jadikan latihan. Untuk mendekatkan kepada Tuhan.
2: Allahuakbar. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Dengan
2: kali ini pun alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan Julia.
3: Saya jual lagi ya. Sila, beli ya.
2: Insya-Allah.
3: Sebelum saya beli, boleh pantun lagi tak?
2: Silakan.
0: Sikat Julia.
3: Sikat ya.
0: Sikat Julia.
1: Julia kata nak minta apa selain pantun? Cakap je.
0: Minta hati.
3: Suka ikan tenggiri. Tak tahu agaknya.
0: Tahu.
2: Kalau buat asam pedas.
3: Tahu ya. Sedap, okay. Sedap rasa ikan tenggiri.
2: Oh betul.
3: Dimakannya pula di waktu pagi. Apa makna Idul Fitri kalau tiap tahun saya masih sendiri?
1: Kode. Itu kode itu ya.
0: Pas kalau ke rumah tetangga ditanya nih mana pasangan Julia gitu ya.
3: Oh iya, sila.
2: Okay. Yang inilah.
6: Q, jangan lupa ya saya di sini tadi
1: pertama. Nah. Jangan
6: pilih kalah. Saya sabar, saya di ujung-ujung ya. Sabar.
2: Kita kan
3: sabar ya.
2: Kita okay. Kan serumpun ya. Empat tu apa nak cukup kan satu lagi. Saya jawab ya yang tu dulu.
3: Boleh.
2: Hantar korban ke tengah desa. Daging diagih sama dirasa. Biar sendiri di hari raya. Asalkan kasih yang Maha Esa.
1: Betul.
3: Masya Allah.
1: Tak apa Julia, seorang-seorang. Asalkan apa yang punya merah selalu ada.
3: Baiklah, terima kasih ya. Saya jual ya.
2: Silakan.
3: Rukun agama jadi pegangan. Hidup terarah, penuhlah makna.
2: Betul.
3: Wahai Tengku Amril, beri jawaban. Apa arti dari pengorbanan?
2: Oh, betul. Pengorbanan ni banyak. Jadi, sudilah saya beli ni. Ya.
3: Beli.
2: Ke Pulau Riau indah berseri. Pantai indah putih pasirnya. Pengorbanan mendidik hati nurani. Hidup penuh kasih sesama manusia.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih Julia. Dan juga Abang Q.
1: Dari RTM ya. Betul Aisyah, seperti mereka berdua.
2: Ada pompang.
0: Dah balik.
6: Sudah.
2: Aduh.
0: Dah petang.
1: Okey baiklah. Tentunya kita yang terakhir. Kami silakan.
0: Kepada Dayangku Rahman.
1: RTB dan kira-kira.
6: Saya mohon ya Abang Q.
2: Silakan.
1: Boleh. Sila.
6: Tadi sudah dipilih. Julia sudah ditinggalkan. Ini saya rasa saya tidak meninggalkan Abang Q lah.
2: Allah.
0: Itu dia.
2: Tinggalkan.
6: Jadi ambil baju dalam lemari. Bajunya pula bermotif garis. Saya menjual pantun dengan RRI. Bayang Udin tinggi dan hitam manis.
3: Hewa.
2: Tak apa, saya bagi.
1: Bagi selamat.
2: Baru puji tadi tu.
5: Gaut.
6: Boleh cancel.
2: Siapa punya

0: Balik tu. Aduh, dia nyebut hitam manis dia kan.
1: Yeah. Oh,
0: yalah, terima kasih sudah puji saya walaupun kadang saya tengok cermin pun seram.
2: Oh, takut tengok diri sendiri rupanya.
0: Oh, takut.
2: Oh, takut. Okeylah.
0: Malu lah langsung. Ha, kata dia kan.
2: Okay, silakan Dayangku. Baik.
0: Saya panggil Adinda ke Puan?
1: Mana mana pun panggil saya.
3: Ha, ha. Mulai belu
0: naik. Baik.
1: Panggil sayang lah.
0: Oh, alamak.
3: Saya tak boleh terima benda ni.
2: Sabar. Ni tak habis ni.
3: Tak kacau lah.
0: Sila.
3: Okay, sila.
1: Saya menjual ya.
0: Baik, sila Puan Dayang.
1: Takbir raya sudah menggema. Moga hidup meraih berkah. Aidil Adha sudah pun tiba ni bang.
0: Ya, yeah, saya.
1: Kenapa abang tak datang ke rumah?
2: Kenapa Bang Syarif tak datang ke rumah bang?
0: Saya tak datang ke rumah. Mak, ini okay. Kalau dia tanya bila abang datang ke rumah, sini saja jawabnya. Memang indah jembatan Barelang. Petang hari warna keemasan. Niat hati hendaklah nak bertandang. Okay, macam manalah masih jadi panitia kurban.
2: Oh, jadi panitia kurban. Okey.
1: Baik, saya jual ya bang. Salah. Bukan abang yang menjual.
0: Saya pula yang nak jual. Sayang pula yang beli.
1: Silakan sayang.
0: Okey, alamak. Silakan.
3: Tak waktu je. Lagi tak waktu. Saya dah tahu hati. Tak nak lah. Biarkan aje lah. Saya nak mencari Julia tadi.
0: Baik. Berbaju kurung, kainlah katun. Di pagi raya nampak sekata. Layaknya serai kita serumpun. Bagaimana Idul Adha satukan kita.
1: Boleh saya membelinya bang?
0: Boleh. Habis raya.
1: Sayang.
0: Habis raya bekas.
1: Cahaya pagi menyentuh rasa.
0: Ya, saya.
1: Takbir bersatu di dalam doa. RRI, RTM, RTB sehati sejiwa. Saudara serumpun satu selamanya.
0: Insya Allah.
3: Terima kasih sekali lagi. Luar biasa ya.
2: Baik, okay. Kalau kata terakhir tadi, kalau kata Dayangku, saudara serumpun satu selamanya. Kalau jalan rumah Cik Nyonya, hari hujan badan pun basah, saudara serumpun satu selamanya, ikatan persaudaraan takkan pernah terpisah.
3: Betul sekali, dan juga kami ucapkan terima kasih RTM, RTB dan juga RRI selaku tuan rumah. Burung merpati terbang sekawan hingga perendah di pokok dahan. Hari Idul Adha kita rayakan, salah dan hilap mohonlah dimaaf.
2: Sungguh molek baju kebaya dipakai puan cantik jelita. Adat berpantun warisan budaya tetap lestari sepanjang masa.
3: Ya, dan juga terima kasih sekali lagi tuan puan dan juga tentunya untuk delegasi kita yang sangat luar biasa.
2: Dan juga terima kasih untuk pendengar kita dari Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Demikian program berbalas pantun tiga negara serumpun, RRI, RTM dan RTB dengan tema Idul Adha.
3: Sepasang kumbang terbang di taman, terbang seiring menjual bunga. Sayang menyayang sepanjang zaman, lambang serumpun budaya kita.
2: Dari jauh menjunjung duli, sudah dekat menyusun sembah. Mohon maaf kami diberi atas segala khilaf dan salah. Saya Aisyah Jali Idris.
3: Dan saya Erwin Tar mengucapkan terima kasih sekali lagi.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk juru hebah dan juga pemantun kita ya. Yang sudah memeriahkan untuk pantun tiga serumpun.
5: Iya, wah seru sekali Hana ya.
4: Iya, tadi tentang pertamanya persahabatan, lalu tentang Idul Adha. Wow. Ya,
5: jual beli pantun ini adalah salah satu budaya yang ada di tanah Melayu ya, yang juga memang harus dilestarikan. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan juga sudah datang. Semoga terhibur. Sebenarnya banyak teman-teman yang tadi merasa terhibur ya dengan pantun ini. Semoga setelah ini masih banyak lagi acara-acara seperti ini. Dan adik-adik yang mungkin tertarik ingin berpantun boleh mencoba. Ya, karena kita juga ada lembaga adat Melayu ya di sini. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba berpantun. Karena berpantun tidak harus selalu serius. Tadi bisa juga banyak hiburannya dan banyak menyenangkan orang.
4: Seperti tadi ada jenakannya yang membuat lucu begitu, tertawa bersama ya. Baik. Betul. Langsung saja Yudis.
5: Ya, karena kita masih ada satu penampilan lagi dan jangan kemana-mana karena Malaikusik masih akan menghibur kita. Tapi kita akan akhiri dulu, kita akan tutup acara hari ini dengan pantun pastinya. Saya sudah menyiapkan pantun.
4: Yudis saja yang berpantun ya sebagai penutup untuk
5: bagaimana
4: hari ini.
5: Kita gak jual beli?
4: Tidak usah lah, cukup kayaknya ya. Kalau saya jual beli nanti saya yang bingung. Jadi silakan Yudis.
5: Oke, kayu sepeda hingga berpeluh.
4: Ewa.
5: Dari Nongsa ke Batu Aji.
4: Ewa.
5: Kami haturkan jari 10, sampai jumpa dan sampai bertemu lagi.
4: Saya Hanapan Jaitan.
5: Dan saya Yudis Tereka Paksi, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baru saja Anda menyaksikan produksi bersama Tiga Serumpun, RRI, RTM, RT.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya Ikipalin. Ikipalin atau Ikipalik merupakan tradisi bergabung milik masyarakat suku Dani di Lembah Baliem. Tradisi ini berupa pemotongan jari sebagai tanda duka atas meninggalnya anggota keluarga. Praktik tersebut melambangkan kesedihan mendalam serta diyakini dapat mengurangi rasa sakit karena kehilangan. Sementara bagi masyarakat suku Dani, jari juga menjadi simbol kerukunan, kesatuan, dan kekuatan dalam keluarga. Dahulu Ikipalin dilakukan dengan berbagai cara seperti menggunakan benda tajam atau mengikat jari hingga aliran darah terberhenti sebelum dipotong. Namun kini tradisi ini sudah jarang dilakukan karena pengaruh agama dan alasan kesehatan, sehingga yang tersisa hanya bekas luka pada jari orang yang pernah melakukannya.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, saya Kahfi kembali menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Kahfi akan menyajikan berbagai informasi tentang mungkin tradisi budaya selama mungkin bulan apa ya, selama Idul Adha ya mungkin ya, tradisi mungkin membaca doang kah, ataukah mungkin tradisi-tradisi lain yang mungkin jarang diketahui oleh sahabat budaya. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 dari Makassar 92,5 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang.com yang receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nusantara Malam masih bersama Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, warisan budaya tidak selalu berbentuk bangunan megah seperti Candi Borobudur atau Machu Picchu. Ada pula warisan yang tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita rasakan. Inilah yang disebut Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda. Indonesia sendiri termasuk negara yang kaya dengan warisan budaya tak benda. Hingga tahun 2024, lebih dari 10 tradisi kita telah diakui UNESCO. Beberapa di antaranya adalah wayang, batik, angklung, noken Papua, pencak silat, hingga pantun. Nah, pantun punya kisah unik. Ia tidak hanya diakui sebagai warisan budaya Indonesia, tetapi juga Malaysia. Karena pantun memang tumbuh di kedua negara menjadi tradisi lisan yang memperindah cara berkomunikasi. Lewat pantun, orang bisa menyampaikan pesan, nasihat, bahkan cinta dengan cara yang indah dan mudah diingat. Itulah mengapa UNESCO menetapkan warisan budaya tak benda bukan untuk dipajang, tetapi untuk dijaga dan dihidupkan. Karena nilai sejatinya ada pada komunitas, pada masyarakat yang masih terus mempraktikannya hingga hari ini.

0: Anda, pemerintah mempunyai program bernama Astacita. Salah satu poinnya, tepatnya poin ke-6, menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dan dari tingkat paling bawah sebagai upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Inisiatif ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Sebagai langkah nyata, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan lebih dari 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia dengan nama Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
1: Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.
0: Peluncurannya pun bertepatan di Hari Koperasi Nasional, yaitu pada tanggal 12 Juli 2025. Selain meningkatkan kesejahteraan dengan semangat gotong royong, koperasi ini juga bisa memperkuat kedaulatan pangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik, inflasi bisa ditekan, terciptanya lapangan kerja, dan semua orang bisa merasakan manfaatnya. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diharapkan bisa memotong rantai pasok yang panjang dan merugikan petani, sehingga petani tidak perlu lagi bergantung pada tengkulak atau rentenir. Dengan manajemen yang modern dan digital, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga bisa jadi wadah untuk mengembangkan usaha pertanian dan UMKM. Dengan membangun dari desa, kita akan membuka peluang bagi potensi lokal untuk berkembang.

Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 12.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Tradisi angkat dan pindah rumah panggung kayu suku Bugis dikenal dengan nama Mapalete Bola atau Maraka Bola. Tradisi gotong royong ini dilakukan saat pemilik rumah ingin memindahkan rumahnya ke lokasi lahan baru tanpa membongkar struktur bangunannya. Puluhan hingga ratusan warga bahu-membahu memikul seluruh bagian rumah menggunakan bilah bambu dan kayu yang diikat pada tiang-tiang rumah. Terdapat seorang pemimpin yang berdiri di bagian depan atau dekat pemilik rumah untuk memberikan instruksi arah dan menjaga agar langkah serta irama pikulan tetap kompak. Sebelum pengangkatan, pemilik rumah telah memindahkan perabotan dan menggali lubang untuk fondasi batu umpa di lokasi tujuan yang baru. Tradisi ini murni dilakukan secara sukarela tanpa diupah. Warga datang membantu mencerminkan eratnya semangat tolong-menolong dalam komunitas. Bagi suku Bugis, rumah adalah simbol warisan leluhur yang dijaga keutuhannya. Demikian kabar anak perempat pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Kahfi dalam program Kelong Tarong. Namun sebelum kita lanjut atau kita hadirkan program Kelong Tarong, sahabat budaya, kita akan dengarkan dulu drama Tiga Serumpun dengan judul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana karena kita akan kembali menghadirkan program Kelong Tarong sehabis mendengarkan drama Tiga Serumpun Kulamar Engkau di Depan Ka'bah. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu iklan berikut ini.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni. Kebaikullah ya. Ya Allah.
2: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya, Ramli.
0: Tahu ni, Ayah. Ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah. Patutnya Ayah kena pergi dengan Mama, kan? Tapi Mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat Mama untuk teman Ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi, kamu akan teman Ayah ke Tanah Suci, Ramli?
0: Betul, Ayah. Ramli akan teman Ayah untuk tunaikan haji dan selesaikan semuanya, Ayah.
1: Alhamdulillah, Ramli. Terima kasih dah banyak-banyak. Tapi, tempat kerja kamu macam mana, Ramli?
0: Tak apa. Yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh. Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
1: Alhamdulillah, Ramli.

0: seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya, Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapak, Bunda.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita batalkan haji juga, Bu.
0: Iya, Nak.

0: capai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni. Ya Allah,
1: ya Rabbi, akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya. Alhamdulillah, rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf kan?
1: Ya, mari kita sama-sama.
0: Jom.

0: Bu, kalau ibu pusing sekali nak. Kenapa bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit bu. Ibu kecapean kali ya. Kita duduk di tepi sana ya bu ya. Ayo bu, kita ke sana bu.
1: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
0: Ini bang, ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
1: Ini tak apa, tak apa. Tenang dulu ya. Biar abang bawa dukung ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi ya, boleh?
2: Iya, nak boleh.
1: Perlahan ya, perlahan.
0: Terima kasih ya bang ya.
1: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar. Saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula ya. Tapi tenang dulu, duduk di sini dulu.
2: Iya, nak. Terima kasih ya, nak ya.
0: Terima kasih ya, bang. Berkat bantuan abang.
1: Sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak abang tahu nama adik ni siapa ni?
0: Saya Yuni, bang. Saya dari Indonesia.
1: Okay.
0: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
1: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, abang Ramli. Panggil dia Ramli, abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah abang. Patutnya abang, ayah abang ikut dengan mama. Tapi mama dah meninggal, jadi abang lah yang teman kan.
0: Begitu.
1: Kalau macam tu tak apa, abang lanjut dulu, abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni ya tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel.
0: Sekali lagi, terima kasih ya bang atas bantuannya.
1: Tak apa, sama-sama Dek. Abang jalan dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Yosoh Ramli.
1: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat Tanah Suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
0: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
1: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej tu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
0: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga jumpa sama kita. Dan Ramli ni sini pakcik. Baru ingat. Ramli. Ni kenalkan, ini biniku. Namanya Salmi.
1: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
0: Patah tadi dia jumpa tu ah. Dewa. Berapa orang sudah anakmu Ramli?
1: Kau ni kau. Gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
0: Benar kejun ni. Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
3: Syukurlah. Mudah-mudahan abang akan sempat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Mekah ni.
0: Ya, benar tu.
1: Amin. Amin, amin. Terima kasihlah. Sama-sama doakan.

0: Yuni,
1: Yun,
0: iya Bu,
1: kenapa Bu?
0: Kenapa air-air ini badan Ibu sering lemas, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
1: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Air-air ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemas.
0: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemas semua.
1: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
0: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata kan.
1: Iya bang.

0: fait-il?
1: Akhirnya aku bisa mencium kau. Terima kasih, ya Allah.
2: Ya Allah, kenapa jantung aku ini berdebar debar? Dia nampak adik Yuni tadi. Macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
1: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Rani? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
2: Adik Yuni?
1: Iya, Bang Ramli.
2: Sudi tak?
1: Sudi apa, Bang?
2: Sudi tak Yuni untuk jadi isteri abang?
1: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
2: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
1: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri abang?
2: Ya, Yuni. InsyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni.
1: Masya Allah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
2: Jadi, Yuni bersedia nak jadi isteri abang?
1: Ya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri abang.
2: Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat sucimu ini, ya Allah. Di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni, di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa, pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu, itu yang paling penting. Nanti bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni kawan kamu dari Brunei tu. Itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Si Akam ya?
0: Ya, ya
1: juga nanti Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa je jodoh muharam ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan Yuni ni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong. Boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah boleh. Benar juga. Bukan bah, calon bini mah ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu kau.
0: Salah. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau, orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Dapat. Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah, kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh 3 negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli, sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warahmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Ya nak, ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini nak. Yuni.
4: Ya, Bu. Ibu.
3: Rasanya. Ibu. Udah gak kuat lagi, nak. Untuk pulang ke tanah air.
4: Ibu. Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
3: Yuni, sekarang sudah tenang, nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, nak. Ramli.
1: Iya, Bu.
3: Ibu sudah gak kuat lagi, Ramli.
1: Iya, Bu.
3: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
1: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajipan saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. InsyaAllah, Bu.
3: Alhamdulillah.

0: Syuk. Ibu dah tak ada ini. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan husnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya ini.
1: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pak. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi,
0: Pak. Sabar, sayang. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ni. Sabar. Istighfar. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni, ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
1: Ya abang, Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
0: InsyaAllah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

kesaksian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyo diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustaz. Teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irene.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di program 4 dari Makassar dalam program Kelong Tak Rong. Jadi itu tadi drama Tiga Serumpun, Kulamar Engkau di Depan Ka'bah. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama Lakapi bisa menghubungi 0811 409 250. Jadi sahabat budaya, Lakapi masih menunggu telepon ini ya. Ada mi ini kudengar dari telepon biasa, ku angkat mi dulu di halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelontaron den nompo.
1: Iya, kelontaron.
0: Apa kabar hari ini den nompo?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Den nompo, minalaidin wal faizin den nompo. Mohon maaf kalau ada salahnya ini Lakapi selama menyiar. Mungkin salah kata kide Lakapi.
1: Tidak, cacang sama juga.
0: Iya. Jadi Den Nompo, ini bagaimana, berapa buras kita habiskan hari ini?
1: Apa itu?
0: Berapa buras kita habiskan hari ini?
1: Banyak.
0: Den Nompo deh.
1: Tidak bisa dihitung.
0: Gacorna Den Nompo, kuakap mau makan, kayaknya latihan ke Den Nompo ini.
1: Tidak makan nasi dulu, buras dulu.
0: Oh iya, tidak makan nasi, tapi sama gitu, sama-sama aja dari beras, iya.
1: Namanya beda toh?
0: Iya, namanya jam beda kan kide nompo.
1: Di sini macam buras, lolos, tumbu, ketupat.
0: Beda. Coto kuda. Coto kuda ada mungkin.
1: Juga, ada juga coto kuda, dibeli. Kalau coto da sapi,
0: da. Bate nade nompo makan. Mau minasaingi lah kapi ini masalah makan. Kayak anak deh.
1: Saya mungkin mulai tadi malam.
0: Den Nompo moki dengar ke lagunya apa ini Den Nompo?
1: Lagu Nano, Andi Munting Kemangi.
0: Apa?
1: Lagu Nano, Andi Munting Kemangi.
0: Tunggu dulu deh, ku carikan ke lagunya. Apa tadi?
1: Andi Munting Kemangi.
0: Andi. Oh ada mi, lagunya Indra Labosi, Labosi, Andi ya, bunting ko mange.
1: Iya bunting ko mange.
0: Ada mi Den Nompo. Den Nompo. Topiknya ini Den Nompo. Ini kan lagi suasana Lebaran Idul Adha ya. Jadi mau kau bertanya ini Den Nompo sama kita. Biasanya kalau Idul Adha begini, kalau ada mie daging kita punya, biasanya kita buat apa ya?
1: Ya, biasanya kalau diolah no, bastoka.
0: Terus?
1: Tadi di sate-sate.
0: Sate-sate, mau ku migang?
1: Sate.
0: Nggak mau dikasih kak.
1: Di sini mah.
0: Wih jauh ku itu pergi lagi dia.
1: Saya kata jalan-jalan.
0: Jangan jalan-jalan Den Nompo. Den Nompo tuh suka mentong, suka suruh ke jalan-jalan.
1: Ya, naik motor di sini.
0: Iya naik motor. Naik motor dong. Itu makanya ku bilang Den Nompo. Salam-salam bagi Pak. Ah, ya.
1: Oke, pada senang-senangnya.
0: Iya, salam-salam bagi 5 tambah 1.
1: Oh, 5 tambah 1. Siapa yang mau disalam itu?
0: Siapa, Mi?
1: Terlaluan, terlalu kenyang ini, jangan lupa.
0: Wih, terlalu anu banyak, kina makan ini, dia nompo, jadi nak lupa, Mi, siapa mau nasabu.
1: Siapa itu dia?
0: Siapa, Paya Mi?
1: Ini nak ya satu lagi pastane. Ibu Anas Arya. Ibu Sucinta. Berapa mi itu?
0: 5 mi, 1 pi.
1: Ibu Rostiana.
0: 6 mi. Oke, Mi.
1: Dan semuanya yang ada di JBRI juga.
0: Ada kak daging. Ada kak daging, guys.
1: Iya, kalau ada bagi-bagi kan bisa jadi contoh.
0: Iya, kirim Mi, bisa lewat JNT atau kurir.
1: Iya, lewat kurir malah ya lebih cepat.
0: Iya, nanti Denompo yang bayar kiongkir nah.
1: Iya, yang penting banyak.
0: Yang penting banyak ini Denompo.
1: Iya, yang harus cepat apa itu JNT cepat dikirim.
0: Iya, oke Mi pada Denompo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Denompo. Jadi kita angkat lagi penelpon dari telepon WhatsApp ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelontarong, Baradin.
2: Selamat hari raya Idul Adha. Kopi.
0: Iya.
2: Lembatin.
0: Dengan ucapan yang sama, Pak Radin. Mohon maafin apabila ada salah kata selama Lakapi menyiar ya.
2: Sama.
0: Pak Radin, apa kabar hari ini? Baik, Jeki?
2: Alhamdulillah.
0: Tidak sakit di leher, tak? Tidak sakit di leher, tak?
2: Perut di tadi sakit.
0: Oh, perut di tadi yang sakit. Kau kira sakit di leher, tak? Gara-gara seanu capek ki makan daging.
2: Tidak juga. Tidak. Dibagi sama tetangga.
0: Berapa mie daging tadi kita dapat? Ada mie 10 kilo, 20 kilo, ada mie 1 ton.
2: Kalau daging kurban tidak ada lagi.
0: Kenapa nah tidak ada?
2: Belum dapat lagi.
0: Oh, mungkin besok, Pi, karena itu biasanya kan kalau tidak sempat gini hari mau potong besok, Pi, biasanya.
2: Ada orang di sini bermotong, kalau tidak ada, tidak ada lah.
0: Iya, pasti ada itu, insya Allah ada. Pak Radin, mau katanya ini, mau dengarkan lagunya apa ini, Pak Radin?
2: Bujumeti.
0: Bujumeti.
2: Iya.
0: Kayaknya tak loki, lagu naga Andrikan atau Ansares? Pakai lona.
2: Andrikan lah.
0: Andrikan, oke sih. Pak Radin, biasanya aku enggak daging tarun tuku malapa haji tawe agak tak panca jaga ini.
2: Ya saya yolo rat engkang atau pariki halu daging kurban ya saya walu perlu nasu goreng kecap nih.
0: Oh, nasi goreng kecap ya. Wah, saya tak panca jenis cimbai.
2: Tapi ini gak apa. Si bawa tahun lah gue ini gak tau.
0: Iya. Mula-mula enggak tuh.
2: Mula-mula.
0: Iya. Asal-asal nih Pak Radin.
2: Nih. Enggak. Rikmah di Maros. Enggak tau. Pak Asis. Katoi Siti Nurbaya. Pak Umar Yunusia. Wanda Toli Bintang.
0: Iya.
2: Siapa nero? Iya. Dan di Kapang.
0: Genen itu.
2: Iya. Yang mana-mana nana.
0: Siap.
2: Selamat pagi. Pak Jokka Jumat Mata.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Radin di Bantimurung. Kita angkat lagi dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ibu Nursia di Pantang Satu.
0: Wih, Bu Nursia, apa kabar ki hari ini, Bu Nursia?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah, bagaimana hari ini? Sudah makan ya. Sudah makan coto?
3: Bukan coto.
0: Wih, coto apa, Misede?
3: Cuma kari.
0: Wih, mau.
3: Tepalada.
0: Ih, mau kumigang.
3: Ya, segera menyelusur ke sini.
0: Ibu Nursia.
3: Iya.
0: Biasanya kalau bagi ini apa namanya momen-momen lebaran, apa biasa itu kalau dapat maki daging biasa taulah jadi apa?
3: Itulah. Bisa dibikin goreng-goreng.
0: Mm-hmm.
3: Bisa dibikin apa itu? Palu basa. Bisa juga digoreng-goreng kecap.
0: Oh.
3: Atau sate goreng.
0: Apa dibilang sate goreng? Sate yang digoreng tong.
3: Iya, digoreng itu. Nggak ditusuk.
0: Oh, nggak ditusuk, digoreng.
3: Iya, cuma bumbunya itu kayak bumbu sate. Tidak dicampur
0: apa itu?
3: Turung.
0: Oh, tidak dicampur semua turung. Kalau lakapi biasanya itu
3: nasa itu.
0: Kalau lakapi itu biasa nabakar ki. Kalau ada napotong kecil-kecil itu lakapi baru nabakar mi, nakasih jadi sate.
3: Kalau dibakar itu ditusuk-tusuk. Baru kalau dibakar ada itu dikasihkan bumbu itu.
0: Iya. Yeah.
3: Supaya harum baunya tuh.
0: Mm-mm.
3: Jadi kalau sudah diangkat dari tempat pembakaran langsung dicelupkan turun di lomboknya.
0: Oh. Kalau saya lombokku simpel di Bu Nursia.
3: Apa itu?
0: Biasaan itu tuh lombok ji taruh garam sedikit, taruh air baru taroki itu jeruk limau. Beuh. Ku cocol-cocol di situ kalau makan, Kak. Dada enak nyamigang.
3: Ya bukan sate itu.
0: Iya, itu mi dibit. Itu mi bukan sate sebenarnya namanya tondo tondo.
3: Iya,
0: enak dong. Apalagi lakapi yang nganu gitu, yang bakar ki. Betul. Nah bilang itu daging. Boh tidak dong. Salam-salam lagi pale Bunda Nursiaku.
3: Pertama, kalau suyan dan enggak bisa gede.
0: Iya, panel pun ketiga ki bundaku.
3: Ikutan ngapain?
0: Iya, ikut ki dong.
3: Iya dong. Ya apa namanya tuh? Apa di hutan itu? Yang carikan itu.
0: Mm-mm.
3: Binatangnya berburu.

0: Terus
1: Marsina.
0: Siapa lagi?
1: Ada Ibu Siti Nurbaya.
0: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ada Sinta di MU.
0: Ibu Sri Sinta di MU. Berapa
1: ada
0: Mi?
1: Ada Pak Bahar di Bonek Jami.
0: Pak Bahar.
1: Siapa lagi tuh?
0: Siapa lagi?
1: Ibu Fatma di Goa. Dan semua-semuanya tanpa terkecuali.
0: Asik.
1: Dilengkapi.
0: Selamat
1: Hari Raya Idul Adha.
0: Selamat
1: Idul Adha. Mohon maaf lahir batin ya.
0: Mohon maaf lahir dan batin.
1: Ya, saya pamit dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nursia di Pampang Satu. Jadi sahabat budaya, kita angkat lagi nih penelpon dari telepon WhatsApp. Ku angkat midi. Ting ting. Halo, Assalamualaikum. Kelontarong.
2: Kelontarong.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Uli Ape di sini.
0: Uli Ape di Sinjai. Aduh, jaringannya Pauli apa? Pauli apa bisa kibar geser sedikit Pauli apa? Agak-agak jelek jaringan ta ini.
2: Oke. Iya.
0: Oke, Mi.
2: Iya, halo. Iya.
0: Nah, Pauli apa? Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat kafi.
0: Alhamdulillah Pauli apa? Pauli apa? Bagaimana? Amankah kolesterol hari ini?
2: Aman, terkendali.
0: Kukira tidak terkendali hari ini.
2: Alhamdulillah, masih terkendali.
0: Pauli apa? Moga bertanya ini Pauli apa? Kalau ada daging kita apa ini? Biasanya kita jadikan apa?
2: Iya, biasanya dijadikan ini bikin coto.
0: Terus?
2: Iya, bikin apa lagi tuh? Bikin rendang.
0: Enaknya dong.
2: Iya, kesini aja.
0: Mau kumigang?
2: Iya, kutunggu.
0: Kita tunggu, Kak?
2: Iya, oke.
0: Wih, jangan, masih jauh kah ini di Makassar, Kak? Bagaimana ceritanya? Ndak menyiarkan tuh lagi besok, Sirina Pace?
2: Iya.
0: Ndak bisa dulu, mungkin ada nanti waktunya kita ketemu Pauli apa toh?
2: Iya.
0: Nanti mungkin kalau Lakapi jalan-jalan ke Bone, bisa ketemu dengan Pauli apa, dan bisa pergi mancing sama Pauli apa toh?
2: Iya, ke Sinjai.
0: Mancing-mancing di Sinjai, Gang.
2: Iya.
0: Salam-salam lagi Pale Pauli apa?
2: Iya, salam-salam buat Ashar di Bone, ada Sinta di MU, ada Kak Mimunaganin, ada Ian Hendrawang, ada Sabtia Maisar, ada Pak Hamsa. Ada Delumo. Ada Tantri dan semua-semua yang lagi monitor. Kafi sehat selalu dan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi Pauli apa di Sinjai ya sahabat budaya. Dan saya ucapkan juga kepada seluruh sahabat budaya yang sedang monitor, Kafi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Lakapi alias Kafi ini selama Lakapi menjadi penyiar, baik disengaja maupun tidak disengaja, karena Lakapi ini manusia biasa, tak luput dari kesalahan dan dosa. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Bunting Komange Indra Labosi. Selamat ki maring kalinga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, masih di program 4 dari RRI Makassar dalam program Kelong Tak Rong ya. Masih berada di Rong Dengerta saat ini, Kavi menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah nanti. Jadi Lakapi ini masih mau terima telepon lagi nih sahabat budaya. Jadi sahabat budaya, sudah ada tadi penelpon, saya dengerin dari telepon biasa, saya angkat dulu di halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kelong Tak Rong. Ih, terputus ki. Jadi terputus ki telepon biasa, kita angkat dari telepon WhatsApp dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Lakapi.
0: Kelong Tak Rong, bundaku.
1: Kelong Tak Rong.
0: Iye, bunda.
1: Apa kabar?
0: Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan minal batin ya bunda.
1: Maaf lahir dan batin.
0: Bunda, leher bunda? Aman.
1: Kenapa?
0: Leher aman.
1: Aman, aman, aman.
0: Saya kira anu ki juga bunda, terlalu banyak apa makan coto ki.
1: Karena ini daging baru terkumpul 5 kilo.
0: Oh, baru 5 kilo bunda.
1: Baru.
0: Berapa memang target ini? 10 kilo.
1: Enggak juga.
0: Bunda mau kedengarkan lagunya apa bunda?
1: Idi Nana Sabari.
0: Idi Nana Sabari.
1: Iya.
0: Jolo saper ki bunda. Bunda mau tahu sedikit nih bunda dari kita.
1: Apa tuh?
0: Biasanya kalau ada daging tak begitu, kita mau buat jadi apa?
1: Bakso.
0: Oh, bakso. Bakso apa?
1: Palu basa.
0: Palu basa. Oke. Terus apa lagi?
1: Goreng-goreng.
0: Goreng-goreng. Goreng-goreng mau saya dibungkus kengak kalau ada.
1: Ini tadi nak bawa kena kemanakan ke goreng-goreng.
0: Wih, enaknya, Gang. Bunda.
1: Jadi ya 2 kilo 3 kilo untuk bakso.
0: 3 kilo untuk bakso.
1: 3 kilo untuk palu basa.
0: Oh. Iya.
1: 3 kilo lagi.
0: Buat Lakapi.
1: Soto. Ini ada lagi panggilan dari Laikan.
0: Wih.
1: Ambil daging.
0: Bunda banyak tong.
1: Banyak keluar enggak?
0: Iya tahu.
1: Di masjid 1 kilo.
0: Saya di pinrang.
1: Tetangga aku 1 kilo.
0: Di pinrang kodong saya keluarga aku udah pulang nggak kodong. Tapi demi pendengarku ini rela ketinggal di Makassar.
1: Betul. Nanti pulang di simpangan aja gitu.
0: Iya. Bunda salam-salam maki pale.
1: Tadi ada siapa lagi?
0: Siapa tuh?
1: Uli Ape.
0: Pak Uli Ape.
1: Ashar di Bone.
0: Iya.
1: Pak Bahar. Ibu Kasmawati DP di Tinimbu. Grupnya apa lagi?
0: Fans.
1: RRI Fans Club. Semuanya ini tanpa terkecuali, kalau kusebut satu persatu banyak.
0: Betul.
1: Kami ini 6 orang gitu. Jadi baru 3. Ibu Marlina 4. Opa Is.
0: Iye.
1: Posisi lagi di mana?
0: Siapa lagi?
1: Terakhir semuanya minta 4 terkecuali.
0: Asik. Jadi
1: siapa
0: pamit
1: lagi?
0: Siapa Pi?
1: Kita yang penyiar ke sama lagi Lakapi. Selamat menjalankan aktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur.
0: Amin.
1: Murah rezeki dan
0: amin.
1: Sukses selalu.
0: Amin.
1: Oke, makasih.
0: Iya, sama-sama bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda Sumi ya. Di Pepa Bri ini ada telepon biasa lagi, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Wati di PK 4 Lakapi.
0: Kelong Tak Rong, Bunda Wati.
2: Iya, Kelong Tak Rong.
0: Bunda, apa kabar today?
2: Ya, Iya, baik. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Tidak sakit ya leher teh ini Bunda gara-gara daging?
2: Begini, saya kan juga tahu kan, saya kan punya obat kolesterol atau pastatin. Jadi walaupun itu ada, kita jaga jarak dengan
0: betul.
2: Ya, yang akan terjadi. Jadi walaupun kita cicipi karena sudah terlanjur kita gunakan itu obat ya konsumsi jangka panjang, tetapi ya tanpa daging juga kolesterol bisa naik.
0: Betul. Itu. Bunda, ya. Mau kita dengarkan lagunya apa?
2: Milih lagu. Tenaruana.
0: Tenaruana berarti tidak ada duanya.
2: Ya, tidak duanya yang celarici. Terus topik?
0: Topiknya ini Bunda kan berhubung ini lagi Idul Adha toh.
2: Iya.
0: Mau ke bertanya nih Bunda, kalau kita dapat ke daging, biasanya kita olah jadi apa?
2: Oh, banyak. Ada salah satu di antaranya atau dua di antaranya kita jadikan masakan rawon. Terus yang kedua jadikan ini apa? Rendang. Ya, rendang juga enak ya. Rendang juga enak. Cuma itu rempahnya juga ya yang bikin tajam. Kalau tanpa tajam rempahnya itu rasanya tidak kurang ini ya. Kalau rempahnya tajam itu enak. Tapi iya, jangan terlalu
0: betul,
2: karena tajam rempahnya jadi kita kurangi dia punya yang berminyak. Santan kah atau apa yang berlemak itu.
0: Yeah.
2: Kita kurangi. Apalagi kalau kita hipertensi begini, umur begini. Itu.
0: Tapi biasanya lah kapi Bunda kalau dapat mie daging begitu biasa itu kuah nomi. Apa istilahnya jina kalau ada mie daging di kulkas nama cia Bunda toh. Biasa itu kutunggu dulu macam keluar baru ke pergi mie daging baru pergi. Rumana temanku ayo deh bakar-bakar sate.
2: Ya sate tahu ayo deh cocok
0: si sate. Ku bilang, dah bilang itu mamanya temanku, di mana ku lagi ambil daging? Ku bilang di kulkasnya mamaku. Dan nama raja ku itu bilang ke tidak di dong karena tidak nak tahu ih. Paling pulang pakai baru ke dimarahi.
2: Tidak, kalau keluar bawa lagi satu tusuk. Jadi sebentar ke rumahnya teman bawa lagi satu tusuk.
0: Jangan minta satu tusuk.
2: Ya ini daging, padahal apa ya itu juga yang dibawa.
0: Bunda langsung satu kilo ku bawa itu Bunda, kantong-kantong kah?
2: Sana nanya saudara.
0: Itulah lakapi ya.
2: Turun itu berat badan itu.
0: Wih. Kalau
2: kelebihan protein.
0: Iya Bunda, kelebihan protein ini lakapi. Tapi bahaya nih itu Bunda kalau turun badan lakapi, langsung giganteng Bunda.
2: Ini malah langsung giganteng itu kalau apalagi tensinya naik.
0: Baru
2: tensi di atas 150 itu hebat.
0: Pernah mah
2: tambah gamar lakapi.
0: Pernama kurus Bunda. Banyak sekali wanita jatuh cinta.
2: Jadi sekarang berat badan berapa?
0: 90 Bunda, 90.
2: Tidak percaya kan.
0: 495.
2: Ih, sana kamu.
0: Berat tuh?
2: Tidak jika apang bagi Anda.
0: Ih, berat saya bagi saya itu Bunda. Saya itu biasanya beratku itu di 80. Cuma ini selama
2: Jadi tingginya berapa?
0: Saya tinggiku itu Bunda 174, 175 kayaknya.
2: Oh kalau tidak aman. Salah.
0: Cuma ini tulangku yang besar-besar Bunda Dende.
2: Ya mungkin. Tulangnya padat. Tulangnya padat. Beda orang tinggi ada yang tidak padat jadi kelihatan kurus. Ataukah tulangnya tidak padat itu tidak berat. Tidak berat walaupun besar.
0: Iya Bunda, itu juga bilang, seandainya tidak sudah goyang lututku ini, nah biar orang kurus itu kulawan lomba lari 100 meter.
2: Apalagi kalau lomba karung.
0: Iya Bunda, aku bilang sih, bilang kayak gemuk-gemuk begini, ini lakap ini masih bisa jilari, tapi ya begitulah, pincam-pincam bisa digigit karena sudah goyang lutut. Aku
2: ya memang, kalau sudah, di situ kan ada berapa tahun. Berapa umur berapa 30-an lebih?
0: Bah, belum Bunda. Saya ini yang paling muda dan yang paling ganteng, yang paling imut sedunia.
2: Subhanallah.
0: Jalan 26 tahun Bunda.
2: Kabar Ustaz, belum PS2.
0: Iya Bunda, belum pi. S1 saja belum pi Bunda.
2: Kenapa? S3 sudah.
0: Ya, kalau S3 sudah ya Bunda, S1 mami ini belum pi.
2: Apa? Oh, menikah.
0: Bukan Bunda. Kuliah belum Pak sarjana ini Bunda, masih tamatang SMA kok dong.
2: Senanan tuh, lewat dari tamatan SMA jadi 18.
0: Itu Bunda, saya ke SMA 2018.
2: Iya, tidak apa-apa, Anda kan cari uang untuk betul. Orang tua, diri sendiri dan keluarga. Tidak ada masalah, iya. Perkawinan di belakang.
0: Betul Bunda.
2: Jodoh deh, iya. Untuk apa kita ini kalau belum pikiran tak belum matang kan? Kalau sudah betul, matang, oke. Okay.
0: Iya, iya Pak Bunda, salam-salam lagi. 5 iya. Tambah 1.
2: Yang baru lewat itu siapa ya? Ibu Sumi Denglumo ya.
0: Iya, betul.
2: Terus ada Bunda Fatma, Bunda Sofi.
0: Iya.
2: Terus siapa lagi ini? Ini saya tidak pernah juga dengar ini Pak Nurdin di Maros ya? Pak Nurdin.
0: Pak Radin. Ya.
2: Ada juga Pak Nurdin, saya pernah ketemu di RRI.
0: Oh iya iya betul betul ada ya, juga.
2: Pak Nurdin, terus siapa lagi ya? Ibu Nursia, tadi juga ya. Terus yang satu, walaupun saya tidak pernah lihat orangnya, siapa ya? Pak Ansar di Bone. Sudah cukup mungkin.
0: Betul. 6. Iya Bunda. Iya mi pale Bunda.
2: Iya nak iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa ya? Sampai ke tujuan dengan selamat dan amin. Hati-hati di jalan ya nak.
0: Amin.
2: Tapi, hati-hati nak iya.
0: Ya Pak Bunda, assalamualaikum.
2: Yeah. Waalaikumsalam.
0: Jadi itu tadi Bunda Fatma di PK4. Jadi sahabat budaya, kita angkat lagi telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Yani, agak kareba ya yes,
3: saya
0: Pak Yani.
3: Kelontarong.
0: Kelontarong.
3: Iya.
0: Pak Yani,
3: selamat
0: apa kabar
3: hari ini? Idul Adha.
0: Selamat.
3: Maaf lahir batin.
0: Mohon maaf lahir dan batin juga Pak Yani. Iya. Pak Yani, apa kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Tidak sakit di leher tak Pak Yani?
3: Enggak, Ji.
0: Oh, enggak,
3: belum makan daging ini.
0: Oh, belum pi. Besok pi berarti
3: masih
0: makan daging
3: sementara
0: ini.
3: Sementara diolah ini.
0: Oh, jadi apa mini Pak Yani kita olahkan nih?
3: Ya, rendang mungkin.
0: Baik, rendang. Gelona tuh.
3: Iya, menggelo.
0: Wiwiwiwi. Cina aku sedih manri rendang na Pak Yani.
3: Datangnya ke sini.
0: Wih, dia apa libur Pak Yani?
3: Oh iya kak.
0: Jumapin apa libur ke sila kapi?
3: Oh iya iya.
0: Engkapi matu atu, nah coba matu rendang na Pak Yani, boleh sopeng.
3: Iya.
0: Pak Yani, biasa aku mau pake Pak Yani itu Idul Adha kan mega daging ngereket boleh.
3: Iya iya.
0: Nah, biasanya diolah menjadi apa itu Pak Yani?
3: Rendam.
0: Mm-mm.
3: Bisa juga sate goreng.
0: Agak pi.
3: Iya. Biasa juga apalagi teh.
0: Nih agak naro.
3: Coto.
0: Wih, lunran tuh. Agak
3: iya.
0: Pi.
3: Iya.
0: Tentu tuh mega-mega Pak Yani.
3: Iya, iya.
0: Asal-asalan nih pale Pak Yani, 5 + 1.
3: Oh iya, iya. Bunda Sopi.
0: Iye.
3: Ada Uki.
0: Iye.
3: Rosdiana Yasir.
0: Iye.
3: Ada Ama di Tanah Grogot.
0: Iye.
3: Ada Pak Abdul Rahman.
0: 5 nih.
3: Di Kaltim.
0: Cek DP.
3: Lagi satu kah?
0: Cek DP.
3: Tantri sama Hesti.
0: Asik.
3: Makasih lah tapi.
0: Iya sama-sama Pak Yani.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ada penelpon lagi dari telepon biasa ini sahabat budaya. Ku angkat ki dulu di halo. Ita putus kigang. Jadi yang ingin bergabung Lakapi masih menerima satu penelpon sebelum Lakapi oh ini sudah ada penelpon WhatsApp lagi sahabat budaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelontarong Pak Hamzah.
4: Kelontarong Pak Kafi.
0: Jangan mi panggil Pak Kafi, nak Kafi mau karena masih muda.
4: Di anak ini, masih 26 tahun, kalau saya 80.
0: Wih, jauh nah ada kayaknya berapa itu beda nah paham Sadi?
4: Iya, 80.
0: Ada sekitar 44 tahun beda tak paham sa?
4: Iya.
0: Wih, di mana ki lagi paham sa? Di Pampang ki di?
4: Di Pampang.
0: Wih, di mana lagi tuh Pampang? Lewat mana ki kalau kok mau ke Pampang ini? Paham sa lewat Petarani?
4: Iya, flyover.
0: Ah, flyover belok kiri di. Kalau dari arah Alauddin ki.
4: Pokoknya Smart BPJS. Ada di situ asrama. Asrama Ubayana 2.
0: Oh, iya. Nantilah jalan-jalan ke situ.
4: Pajar.
0: Ketemu sama Pak Hamsa sama Ibu Nursia juga toh? Oh, kalau nah, iya. Kalau Ibu Nursia di Pampang 1, ya berarti kita di Pampang 2.
4: Ya.
0: Pak Hamsa, pertama kalinya kayaknya ini berbincang ki Pak Hamsa di.
4: Tapi saya monitor gitu.
0: Iya tahu ana Pak Hamsa, dek kesukanya migang. Pak Hamsa pernah kita kalau kita dengar ini suaranya lakapi ini orangnya bagaimana?
4: Iya, dia ganteng rambutnya agak sedikit ini agak panjang.
0: Agak panjang terus.
4: Terus beratnya ini sekitar 80.
0: Wih, alhamdulillah kalau.
4: Pura Dita.
0: Oh, pura Dita.
4: Pura Dita kro.
0: Tidak 80 Pak Hamsa. Disclaimer ke dulu ini beratku itu 90 lebih. Pak Hamsa kalau
4: pensiun sudah 20 tahun lebih.
0: Ya. Yeah.
4: Sudah 20 tahun lebih pensiun hampir 30.
0: Wih, 30 tahun lebih biasa kemarin di mana
4: Pak Hamsa? Habis mi pagar di depan.
0: Oh, habis mi pagar di depan.
4: Iya. Yeah.
0: Wih. Di mana ki kemarin ini Pak Hamsa kerja sebelumnya waktu masih muda-muda?
4: Di sampingnya RRI.
0: Oh, sampingnya RRI.
4: Apa itu? Mayani nomor 2, depannya Kapoltabes.
0: Apa itu di sana Pak Hamsa?
4: Ya, Depdagri.
0: Oh. Iya.
4: Anu sedikit pernah juga jadi pesuruh di kecamatan di Kota Makassar apa so. Jadi pesuruh terus.
0: Wah, oh, tidak dong. Namanya kan kerja iya, Pak kan.
4: Mengurusi tanahnya orang, mengurusi ada banyak sekali deh.
0: Berarti paham saya ini berpengalaman mengurus di bidang tanah. Mengurus
4: Nusantara.
0: Ah, waduh, itu Nusantara apa itu? Nusantara itu.
4: Iya, yang jalan malam itu.
0: Aduh.
4: Ya kalau saya dulu aduh.
0: Apa itu paham
4: saya? Polisi paling pace.
0: Kenapa bisa?
4: Polisi paling pace.
0: Kenapa bisa polisi
4: paling pace?
0: Oh, iya. Tapi tahu bagus ki juga
4: itu. Lurah juga, penelurah.
0: Wih, tahu
4: banyak anak. Deh.
0: Intinya banyak ya, anu paham selama masih muda. Sembunyi mi dulu, sedikit-sedikit mau dulu dikasih keluar.
4: Sembunyi ya. Dia sudah tahu bisa untuk penyiar.
0: Iya, saya pin yang belum. Paham sa, okay. Lagu tak mengikut kina, ada ji, bagus ini lagunya semua.
4: Iya, macoyna.
0: Iya, Idina Sabari si bawa tenar warna.
4: Iya.
0: Salam lagi pale paham saku.
4: Iya, oke, terima kasih yang baru lewat tadi. Ibu siapa itu?
0: Ibu Wati
4: ya. Iye. Ini masih muda Ibu Wati, kira-kira umur 70, umur ini itu 60. Saya lebih muda, 18 lebih.
0: Betul sekali. Nah, beda-beda sedikit sih, Pak Hamsa.
4: Iya, kemudian juga Uliape, Pak Disinjai, Pak Is, Telu nih. Masalah di Repokaling.
0: Iya.
4: Pak Omar, Nursia di Pampang, Panser, dan Agropoasis, dan semua-semuanya nih.
0: Iya,
4: Pak Hamsa. Jede Ponto, Takalar, apa semua, Maros.
0: Iya.
4: Siapa lagi ini yang di Sidrap itu
0: nih.
4: Pondatu.
0: Pindah.
4: Oke, okay, Ananda.
0: Iya, Pak Hamsa.
4: Istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Hamzah. Bukan nenek, tahu Pak Hamzah. Karena beda 2 tahun jeki. Kita senior ke sedikit. Jadi sahabat budaya, saya putarkan ke dulu 2 kelong di sebelum kita lanjut lagi perbincangan tadi program Kelong Tarong. Selamat ki maringkalinga.

pendengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

0: Iya, masih di program 4 RRI Makassar dalam program Kelong Tarong. Jadi Lakapi masih menerima penelpon ini, sahabat budaya. Karena waktu terbatas, Lakapi menerima 4 tambah 1. Jadi 5 kayaknya. Kalau bukan 5, 6 kalau mau menyempat sempat ya. Jadi kita angkat dulu ini dari telepon biasa atau telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tarong.
1: Waalaikumsalam, Kelong Tarong Lakapi.
0: Dengan Pak Aziz di Maros ya?
1: Iya, betul.
0: Alhamdulillah. Pak Aziz.
1: Lama anak, baru bisa tembus.
0: Iya, tahu Pak Aziz. Mohon maaf ini karena membeludak telepon ini mau berbincang dengan Lakapi yang paling ganteng, yang paling imut, iya, yang paling-paling sedunia.
1: Memang Lakapi menyiar, banyak penggemarnya.
0: Alhamdulillah. Pak Aziz.
1: Iya.
0: Mau kedengarkan lagunya apa?
1: Lagu apa itu? Aku lupa nih.
0: Apa Mi Sede?
1: Sajeng Renu.
0: Sajeng Renu.
1: Metibaan.
0: Sajeng Renu. Moki yang siapa ini?
1: Metibaan dengan
0: Ridwan Saudi.
1: Ridwan Saudi.
0: Oh, iya, ada Mi. Pak Aziz, biasanya kalau begini Pak Aziz, toh ini kan momennya
1: pusing main ini.
0: Wih dende, apa Mi sudah kita makan ini?
1: Anu palbas.
0: Beh, palu basa, Gang. Itu toh saya nanya kalau di Maros kitinggal ka saking palu basa di magang kalau pergi di rumah orang kayak nah, Di.
1: Di rumah Ji, masih ini pun masih ada di dalam kulkas itu belum diolah.
0: Wih, berapa kilo lagi ini kita dapat daging nah kita olah palu basa nah sampai nah itu tidak habis pi. Kacau nah. Mau ku migam pergi rumah apa Aziz kalau ada waktu ku makan palu basa.
1: Lain pusing.
0: Makan kisim pastatin Pak Aziz.
1: Benekol.
0: Iya, kalau tidak mungkin makan obat ada benekol. Minimal 2 botol kita minum itu. Jangan kisah 1 botol. Kalau 1 botol gitu ndak nuki. Minum kisah sebelum manu Pak Aziz sebelum tidur. Jangan sampai nanti agak
1: ini gitu. Baru saya keluar.
0: Pasti salam-salam lagi Pak Aziz.
1: Di sini jauh dari Alfamart.
0: Oh jauh, Ki. Mau mi dia apa Pak Aziz kalau jauh, Ki? Besok pi lagi.
1: Karena bukan kota.
0: Enggak apa-apa juga kalau bukan kota Pak Aziz. Yang penting rumah tak sendiri, Gang. Iya Pak Aziz, salam-salam lagi.
1: Karena rakus, woy.
0: Tidak apa-apa, sesekali toh. Salam-salam lagi Pak Aziz. 5 tambah 1. Iya.
1: Sudah masuk ngepading?
0: Belum.
1: Ai juga itu pusing juga sudah makan daging.
0: Jangan kibalalo Pai, singa kiu murta.
1: Karena dia sebagai penitia dari goa itu.
0: Itu Mi, pasti sedede, Pai, hati-hati ki. Nyapa Maki?
1: Pertama, opading di tidur.
0: Terus?
1: Semoga sehat selalu Pak. Ada Lina di Peterang Utara.
0: Iye.
1: Ada Pak Radit di Bantimurung.
0: Pak Radit.
1: Angga Parsetia di Goa.
0: Pak Angga.
1: Berapa lagi tuh?
0: Masih ada 2.
1: Bapak Hamsa di Pampan 2.
0: Siapa lagi?
1: Dan terakhir. Bunda Sophie di Topau.
0: Asik.
1: Terima kasih lah Kati.
0: Iya, sama-sama.
1: Semoga tidak pusing seperti saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tadi penelpon biasa kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tarong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tarong.
0: Kak Tantri di Pare-Pare, apa kabar hari ini? Apakah tidak pusing?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Tidak pusing.
2: Tidak gitu yang pusing.
0: Tidak, jadi saya belum pak makan daging.
2: Yo, gitu. Saya juga belum makan.
0: Iya, karena di rumah terus saya kesek dong. Oh, baru kimasak. Oke, saya ini kutunggu mami nih.
2: Iya.
0: Dembaji sama
2: kita mau dibikin.
0: Dembaji
2: besok mau dibikin Ambon.
0: Oh, Ambon nih.
2: Iya.
0: Saya ini masih kutunggu makananku nanti di rumahnya Dembaji, di rumahnya Kakak Inces, di rumahnya Kakak Anti, sama rumahnya Ambo Ruse. Halo?
2: Halo.
0: Mau kita dengarkan lagunya apa ini Kak Tantri?
2: Mau Kak dengarkan lagunya.
0: Apa itu?
2: Apa itu hari saya minta lagunya?
0: Ku ingat memento itu Kak
2: Tantri. Pak Jelinge.
0: Hah?
2: Mau Kak dengar lagunya Pak Gelinge.
0: Pak Geling ya?
2: Cika Alwi.
0: Iya, engka nih.
2: Nami?
0: Engka nih. Kak Tantri ya, selesai. Iya, selesai nih balik ke Kak Tantri nah. Macipi waktu ya.
2: Selesai nih, apa? Macipi memang waktu ya, Pak Bengen ini nak lama tahu jadi. Ini mani mondri. Macipi ini waktu ya, nak pergi tamah.
0: Iya, lo nih diaga, makometo beri lo lena. Selesai nih balik. Jadi,
2: ini nak selesai, Pak. Capuk matu waktu ya. Dijaga lah.
0: Iya, selesai nih balik.
2: Ada Pak Buli Ape, ada Pak Ahmad Yani Tasmun, ada Opadin, ada Nur, terus ada siapa itu?
0: Siapa
2: ada
0: itu?
2: Ibu siapa itu yang menyapa saya? Pokoknya buat semuanya, tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Pokok baca itu ya buat tue. Jadi interaksinya dibatasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat lagi dari telepon WhatsApp Sahabat Budaya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tarong.
0: Selamat Kelong hari. Tarong Pasar.
3: Selamat Hari Raya Idul Adha.
0: Iya, dengan ucapan yang sama Pak Sar. Apakah hari batu? Dia tuan apa di Ulueta?
3: Ya aman-aman ji, aman-aman.
0: Ayo, ini mati indro Pak Sar, we. Nah.
3: Aman-aman ji, Depa.
0: Depa.
3: Depa. Letu tetes kalimat.

0: Anda tuh jadi coto, jadi bakso, nan mana?
1: Intina sarkodes.
0: Hah?
1: Intina sarkodes.
0: Ya, itu nih.
1: Sapura tak kota desa. Ya, siro.
0: Penyar sini kan.
1: Salah-salah nih balai pasar.
0: Yang berlewatan tri di prepare sebelumnya semideng lumu uli ape disinjai Pak Ahmad Yani bersama Bunda Nurdin Maros Asri Dewoto dan semuanya Bimu Kapi, selamat kibar tugas, selamat malam dan nanti kalau pulang kapan kibar tugas lagi? Besok kah?
1: Besok, Sirina Pace.
0: Nah, oke sih.
1: Oke sih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhar di Bone. Jadi sahabat budaya, Lekapi masih menerima satu penelpon terakhir sebelum Lekapi pamit undur diri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong.
2: Halo, Kelontarong.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pampan Satu.
1: Pampan Satu, Pak Umar.
2: Iya.
1: Iya, tahu Pak Umar. Apa kabar hari ini Pak Umar?
2: Ya, sehat walafiat, alhamdulillah.
1: Tidak sakit jeli herta ini sudah makan daging.
2: Ya, mulai.
1: Iya Pak Umar, umur ta. Sementara makan lagi Pak Umar.
2: Katupa dengan
1: apa mi?
2: Apa namanya itu?
1: Coto, palu basah.
2: Itu palada.
1: Bade enak namigang mau tak
2: sini maki
1: nanti lah ada piwaktu
2: tuh nih sekarang ah
1: jangan dulu karena nanti protes ke semua orang. enak nami itu gak mau
2: kumi baru mau kuan
1: baru kimo apa i baru kimo sendoki
2: iya
1: iya
2: ya
1: lagi
2: ya lanjut.
1: Iya, salah-salah nih Pak Pak Umar.
2: Iya, pertama tetangga aku Pak Hamsa, sehat selalu Pak Hamsa. Halo Pak Hamsa, sini gimana lagi?
1: Nih Gapi.
2: Ada juga Pak Ribim, Pak Sale. Ada Sina, ada Pak Rani.
1: Iya.
2: Ada Pak Asis.
1: Nih Gapi.
2: Ada juga Pak Is.
1: Asik.
2: Ada Bu Ati dan semuanya tanpa tercuali.
1: Iye.
2: Tapi.
1: Iye.
2: Balik lagi kita makan daging.
1: Hati-hati Pak Umar.
2: Ya, ada Tina.
1: Hati-hati Pak Umar.
2: Oke, saya Kia.
1: Iye.
2: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, mungkin itulah tadi akhir perbincangan kita di program Kelong Tarong. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di program 4 dari Makassar, karena Lekapi masih akan kembali menghadirkan musik tradisional yang berjudul Kecapi Makassar Modern, Deng Serang dan Kawan-Kawan. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu dua kelong yang sudah direquest tadi. Selamat kemarin kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Masih di program 4 dari Makassar dalam program musik tradisional Sahabat Budaya. Kavi akan kembali menghadirkan nih program musik tradisional dengan judul Kecaping Makassar Modern Deng Serang dan Kawan-Kawan. Jadi Sahabat Budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Kecaping Makassar Modern Deng Serang dan Kawan-Kawan. Selamat ki maringkelingan.

0: kita gyoki. Beda kong itu sekolah ya kan?
1: Itu tidak sekolah.
0: Jadi mari kita tidak sekolah.
1: Itu tidak kamu main.
0: Pajibah.
1: Mari kita sekolah.
0: Asing kamu main.

0: Harusnya ini 8 rai.
1: Teh aja mah itu lolonya dengan anu eh. 8 rai ini pinawan dari pagandil lamek ayu.
0: Dari pagandil nanti lamek gandeng.
1: Teh kan ini karena cinta.
0: Ini bisa apa nanti dari pot.

0: mau bertarung yang
1: bunuh aku. Kamu masih pala gua. Oh.
0: Mulai terjadi pelacikan.
1: Tena, kakak anak ale gandeng, nak kendik nah.
0: Dan sampai terjadi lacit-pelacit.
1: Tena, pas saya parekat kasih lacit-lacit.
0: Ya, pas pun saya parekat.

0: Iya sagalon.
1: Anjay.
2: Eh, kusin tahu ini buat tuangnya. Mesti ben na batei. Kuna tu lebat nita balik nita botong sin terpagande.
1: Eh, ke mana nih?
3: Celing celing celing celing.
1: Tuak na.
4: Hei, oh, ye.
2: Apa gerangan na gandeng? Lama kira-kira boleh kecikannya.

0: Lagu. Bunda pagande bayu uang terjamin.
1: Apa ya janggo kok?
0: Tapi ya janggo. Kalau enggak.
1: Oh, ya janggo kan deh.
0: Terjamin kalau kamu dapat gande ini bayu uang.
1: Enggak pernah kamu mah.
0: Apa gande ngilame, gande ngijuku, gande ngibiras.
1: Dari tinggal kocik di gande enggak?
0: Tinggal masak.
1: Ini mau nemu kimek boy tahu
0: di. Ini mau salah.
2: Oke, roja.

0: Utama ngeri noang-noang punya si kalian lagu antama.
1: Kukahan aja.
0: Sampah gande moto beras, ha.
2: Kita ada muka susah.
0: Motor kip balu beras, ha. Cuman lima kiyu, kurup pasar kawalan. Ganang, ha. Terima kemahal, lah, kajian ingat.
2: Nyeri koko, ha.
0: Palu minai,
2: palu minai, nampak nirang kasih gamio.
0: Ngan remagi burung-burung.

0: anjir.
1: Anu pangan.
2: Ini namanya permainan bawah tanah.
1: Eh, apa sih kan?
2: Jelas. Katu ni surut lumpok, tu lumpok kalau lumpok meri bawa kau katu ni ganding je. Nampak ada dongkol yang tahu minit tumbuh.
1: Kenapa udah kapan tahu ni?
2: Seharusnya kanan mau kau tiada nang, ngeri jadi ganding.

0: Yeah.
1: Oh, sigan.
0: Sirakan konde ni tumbu, sirakan.
1: Kamana nak ku tumbu je ko pun anak kelima gunu kopi.
0: Enggak masalah ku palu-palu boy.
1: Nak kenu kabing ya.
0: Katanya non Cina. Dari mana meni kabeng?
1: Ya udah, maaf.
0: Ya sorry, maaf.
1: Dekai. Naik.

0: Uluwangan nenek-nenek.
1: Bisa enak kemana rai Palawangan.
0: Apa nak pari?
1: Aparin dalam kuka sasang.
0: Apa nyo pari?
1: Nasi marahin nyo. Nyo tong atau gas tidak bunuh ke lampun.
0: Iya mam, nyo kusarek.

0: belakang kok dibanyak makan lu jini ya.
1: Teki.
0: Karena piti launching-launchingin tuh. Kami launching karena barek launching.
1: Kan jadi karena hilap.
0: Kena nak hilap kok pintar-pintar lu min hilap kan tuh tak sekali.
1: Ya udah maaf.
0: Hilap.

0: Karena memang ya, orang Palawang orang yang panggokan.
1: Pas sama Pak Nakin yang diundang.
0: Diundang mau kok, diundang di sini ya.
1: Kanu tidak disengah.
0: Berlari kau undang.

0: senyum ini karena kalau eh.
1: Apa ini karena kalau eh?
0: Tapi apa mai bayi nanti pada kalau eh?
2: Tapi apa nih iris-iris? Nama dia Loy.
0: Ya Loy. Ini boleh jinam kamu nyemang saya kena tuh nong kalau tor.
1: Iya kena kena kusaring eh. Ini mau nyemang aku nanti nato mau lipat bunting.
0: Sampai mereng tadi kalau eh mau.
1: Di kalau eh mau nokal.

0: jari merah putih. Naik kondini naki jari merah putih.
1: Hidup merah putih.
2: Hidup merah putih muna lo sandeng. Miki Mar.
1: Si gede mana yang tau lagu Indonesia Raya.
2: Iya.
1: Kamu merah putih.
2: Anu nyepelambangin ninja lagu.
1: Oh kamu
2: supaya kompat.
1: Maksudnya nyata seri merah putih bersatu.

0: Dia mau nak kule.
1: Dia sikap persiangan, dia sikap persiangan.
0: Si bilangan
1: kan nyari anak.
0: Si bilangan rumpulong apa para sing?
1: Kuna tambah ruas bilangan rumpulong nganang.
0: Si bilangan rumpulong nganang. Iya mi.
1: Saya boleh.
2: Mangga kesi.

0: Waduh, kapak kacapi kan ada Dr. Tom.
1: Pak kacapi, Dr. Tom, peneliti Tom.
0: Nggak balik bagi kuy. Kasi nanya napa tentu deh.
1: Tukarom. Hei, nanya nake.
0: Pak Koko, aja itu nakan lagu.
1: Raca-raca jenilek

0: rambut terurai. Nah. Mana jelek kalau tinggal jadi rumah?
1: Mana tau enggak kau udah liar sama emangnya. Baji kangen maraknya tedong sampul kayunna naba ini sih tau.
0: Rin nenek, kasih buntu lu magiseng. Nanti kamu mana kau?

0: tadi menduan juga cari tangan nih.
1: Kira nang aja pernah sembat tangan nak lengkeng.
0: Tena. Oh, itu kan ada ruang. Bukan ada tempat ruang.
1: Ruangan.

0: tiririn Pak Jeko.
1: Ama sunan
0: jo. Pero kunti ta lang.
1: Kukana kasi ni Pak Jeko to yung isi.
0: Kaya, inyo. Paruntuk kaya
1: tama. Kaya tome mo niya, nakana, lebo tibara.
0: Ilan tibara, misi nga?
1: Tibara timur, mi. Nakana sing, lebo kita tapa sa

0: isa niya makapalo. Pero nandiyo di, nanamipalo. Istri ko minati.
1: Jadi sudah bermintu gitu eh.
0: Sudah bermintu gitu loh.
1: Yes.
0: Yo es. Sepol, dengka.

0: Kamana lago. Kan itu biasa istilah balukan ini kan apa penting ki. Tanahnya ini balukan warisan ngasih sama
1: tau ini simpanin karni lembar.
0: Nah, lembar amaku nak kubur apa?
1: Pak Baliang yang
0: Pak Baliang bapakku. Asli koko nanyo. Oh. Wasele nanyo koko.
1: Ada sumpah nak kalah kena nyuk.
0: Kota. Oi, ama nak labung dirale. Bapak nak labung unting. Di lembara. Di balukan. Unting.
1: Di lembara. Di balukan. Nampak bunting.
0: Oke. Cuman ini kayaknya bapak tau jenis di lembar. Di balukan. Tian.
1: Bukan ada segera di lembara begini.
0: Itu ya. Itu dosa.
1: Lanjut.

0: murid di rumah mati sarin nanyo laguna dong-dong.
1: Ingka saya pun tutup-tutup saya langsung mata.
0: Penasaran mah. Sambungi, sepolki.
1: Bagi.
0: Lengkai.

0: Cocok iya bunuh lame kawin parit
1: naga paling bang.
0: Jaman itu mat tuh gak mau tau biasa putih di patap pasangan.
1: Setelah tanya sumpah yang kaman karena aku bolok pagandil lame kawin lampan rai.
0: Iya.
1: Gue ini gini pinaun tak jari gantengan.
0: Tantu jadi putih na lame na. Lek ya bapak.
2: Pangandi ikan macang go.

0: ngerasakan kau kam mana ni anju cewek rile ba eroki
1: terus
0: sekali nanti ya mami
1: ambam
0: kan biasa kamanya nak terima ki karena ada apanya bukan karena apa adanya
1: aneh apa
0: istri mami nak kenjo
1: ngapa bukan nenek cenggur ni ambil kalau

0: Ini masih apa buruk? Nah, namun lagi mau nyawa.
1: Iya, lampai abege.
0: Iya, bondeng ya, Cino.
1: Keringnya?
0: Mantap.
1: Mandi tak pernah?
0: Iya, kepanjangan ya, bondeng ya, Cino.

0: kecepatan tuh ini kalian karena tantu yang mati dibunuh.
1: Baji nanatena aja naik. Tadi kan pun nenek mesin tuh mati dibunuh.
0: Dia mesin tuh mati dibunuh.
1: Nanatena nggak mesin kali bunuh diri.
0: Katanya nak apa ini lagu?
1: Kira-kira nih kapan liwa kayak kan bayi ini.
0: Mana saliwa?
1: Maju.
0: Mama tadi.

0: kasarga maya lago. Misalnya aku kana kamen deh. Dek, ku sayang kok. Ini tidak percaya.
1: Jika gasin toh, jika tau abung-abung ngaji berbanjur-banjur.
0: Tidak aku pasturoin nak.
1: Gasin banjur-banjur, jadi tidak dipatap.
0: Serius kan aku sekali ya.

0: anjing lagu ini sih rea.
1: Si hidup ini.
0: Dilanjutkan lagi kapan bro?
1: Tuh bodo-bodo pakai baju bodo jadi dia. Betul tuh bodo-bodo pakai baroci.
0: Ini kan
1: jadi salah lagu baroci kan.
0: Ini kan jadi singgung. Tersinggung.
1: Jadi tersinggung.

0: Lain tak manis.
1: Lain yang manis nak. Teman eh. Hitam-hitam kereta api. Biar hitam banyak menanti. Hingga mana putih-putih ambulans. Nah, nah, nah, iru. Biar kena ada ambulans.
2: Iya. Hingga mana.

0: pintu mai kering.
1: Tidak aku yang salah. Apalagi pun adalah cal lagi. Ih, dari pun sampai nisari kamu nih, ini kau pasangan gue. Kau yang nih pasangan gue. Tidak aku yang nisal, nisal sesal, nisal kenapa apa kamu nih.
0: Anu lepa nih bagi-bagi.
1: Lepa bagi-bagi nah.
0: Lo yang gambar, bayi kodi-kodi. Kamu nih
1: aja. Bayangnya lo yang kodi-kodi, bayangnya bayi gambar.

0: kilang tabel niya.
1: Apa niya?
0: Nakanachan lang ko sempurna.
1: Iya.
0: Temo ko na.
1: Kado uroy. Kalau kau mau mencela, lihat dulu dirimu.
0: Ih, jangan pas syala-syala.
1: Cubit dulu dirimu, baru cubit orang lain.
0: Sampang panas diri kau.
1: Pak Risikin tersawa. Lanjut. Saya polo lagi.

0: pariga.
1: Kaman nila ko eh. Enjoy. May balut rugi. Mm. Butter ni betay. Mm. Pergi melaut sampai di darat. Mm. Ite ada bayu warna.
2: Ih, lumpur sama cewek ya.
1: Lihat warna ini ya. Ih, Allah Ta'ala malam.

0: Kalau waktu pihi bosi bangnya, malai guntur tangan banginya, nampak nukar nampak yang kodi nak kalau rukai.
1: Oh, ini nak kelek buat ni tahu kerja ni.
2: Gampang tu kakak kalian, tanya kena tahu tu
0: aja. Iya. Kalau kau itu saya ingin tu kau, malai tinro si patunggal ini dong kau kudi ni buat tangku buka lengkeng ini mah.
2: Mana kau kuli yang tania, pace-pace.
1: Nampak batu bosi bangnya, dingin pak.
2: Remus.
1: Ramusuan
2: mau oh, warna kasih ramu.
1: Dekai.
0: Anak kalian bapa nak ke jenis kubus sangat malay lipat dua pak kuding pemalokin apa yang tinru asipat tunggal.
1: Iya. Sari tak pengaruh tadi.
2: Ini bapa banyak jenis nampar ramu.
1: Lipat dua pak nak kuding.
0: Lala puna tindro pa yung nubat po yan di rondong pa karo-karo man natanya di puna dali po na mamon di kumale.
1: Oh, baca yung nangirang di gini ya. Puna tindro yung nubat po yung rondong.
2: Rondong pa karo-karo
1: eh. Rondong na mamuriang. Iya mi sama.
0: Lala puna nake pa yung nuti ayan di era kumbi mamikalen nung inak ke anak mati pa natay ka.
1: Oh, ane ni kana, ane ni kana burak ne. Mati pak nampak teka aku pilih. Anjoy.
2: Masuk bunuh diri ke ini
0: ya? Bila nama teka mama nak ketahui kawan dia halangnya karuan aku pak dia di ilalan atas sialan di le.
1: Iya. Tak serah-serah ni kau murah ni kamu ya lagu.
2: Tidak tahu nya jangan akan ni yang asin terjawab ni. Tahu nya kau kata Allah. Anjoy. Mak ni kau pun apa yang kembali ni?
1: Setreji. Iya ji.
2: Ya memang Tommy.
1: Tidak mana salah.
2: Tidak mau.
1: Sepo lagi.
2: Bilang rumpulung apa persis.
0: Allah kata lah ruang nak kita lah taluan di kumalik. Iya ji kali kali nak aku pari hati pun apa lah birim bawang.
1: Kau pun abangi mu seing sasam ni.
2: Tapi sini pun abangi.
1: Tapi sini ke semuri muri na.
2: Sini pun abangi.
0: Nenek aku balas sana ke ya inji yang dikutin tak pati na inji. Kau pasang bila iya lewat jina tu jundi.
1: Tak boleh mentau.
2: Tena mana boleh besok. Tena lagi nyai. Boleh dimarahin.
1: Tena. Tena mo.
2: Cili ke cewek. Nau rai.
1: Pokok na. Tena.
2: Tena mo.
0: Nenek pun tena panggil si rasan dia rilino dia jatuh bimana dia jangan niat dia surat nikah.
1: Rilino.
2: Pengaruh cinta ke apa?
1: Kalau tidak di dunia, di akhirat. Di akhirat ada surat nikah. Susah kamu mah.
2: Susah gitu nyo.
0: Lala rawa kubur pisah lah ngandik kumale. Ini baca api talakin dan nampak. Bukan asam, itaku rasa nama.
2: Oh, cok, cok.

0: ¿De qué vamos a hacer, por lo que? Ayo.
1: Be. Nenek aku kan langit yang kota yang disuruh langit kira nunggu suruh kina yang tiba tarapangan roku.
2: Oh, bahagia. Pulang ini nak kena tidak mau jumpa ini kak dulu kan. Alhamdulillah.
1: Iya nak kena tiap kali nanti kumali nampak repa laku tan alam aku sisi kau nunggu nanti lagi nak kini di.
0: Ini kena gina gina apa di karang lain di hati lain di bibir.
3: Malu malu dong.
0: Nanti nak malu dong.
3: Malu malu kucing.
0: Malu malu tapi mau.
3: Malu malu kucing.
2: Masih ni kucing asing.
1: Lala pun nanti nak aku kucing yang dia hilalan atas ya lu akan matu mama ni lebat ni pepek.
0: Iya apa yang kata dia aku nak lebat ni pepek.
1: Enjoy.
0: Hampa hatiku.
1: Lala lebat kau erotik awan dia nak gilimu ni nyawa kau cerita nana di bajingan

0: Allah lah iya min jatah ku kulan dikurung pernah sadat mi alo aku iku gina gida gida parit re.
1: Coba praktek lagi.
2: Mantap.
0: Woi,
1: pamrang ku ringo do.
0: Mai ku tinggal pernah sadat mi alo aku do seremami ku gawu ka sanging kawan di ku gapa ku pariatin di.
2: Apa lagi? Mulai tak mengeri biasa gina dan nyari kongku.
1: Ii.
2: Sangin nak macam.
1: Apa tuh gue lagi lalu?
2: Saya ingin nyuruh nama nawa.
1: Iya, mau nyuruh nama nawa, tapi mau main jam. Saya mau main jam,
2: ini rosoki.
0: Lala inaya kaya nak tak ujang, yang ditalapati si nyawa na nyawa, si leon na bersih kami.

0: ya lei.
1: Nana bati kita antri belai ya burung puna nasi bandulang abat pergi mana kembali waktu itu anan di le.
0: Oh, ya tu bagi kita belai aja.
2: Ya, sekarang kuki,
0: Batuna,
2: batuna si paracana. Masih lagi.
1: Alala ko dito ay ginto kawan di puna bela matuan ta ikat pero do iya garinta ni kini.
2: Memang iya. Mana niya baji na jangan tu ko di
0: na yang ko di na.
2: Sigaring papana.
0: Iya,
2: sigaring-garing ini tahu
1: tu. Mana tu? Leang apa lana? Di tu nasimbang abina ngapari mak wate tena kisila

0: jawa-jawa magulimbangan di eh nakilalan rawan umayo kumain ay nakirrabay ang mayuno ko jalan utalan ko silangin no nay magukon kon taman uri ka chikang
1: ni pareke sin jambata la malorawe sin ang malorawan talan ko silangin no amma wanu nak ku jalan ko taman ko chikang tak kula ko lolo
0: nale pegang pegang nak kero pocinya di eh olora liko kalu ku minyak kula ro mali panyonyo na tute ay andi le
1: Woi baca nih kau lah woi.
2: Segala cara.
1: Halalah hululu dijalani.
2: Iya.
1: Yang penting bisa bersama kau.
2: Ih, dirasaan sama Pak Dini.
1: Lanjut.
0: Nala antu panjang tu teh ayam dia jangan buruan pakai una jangan campak apa kabe na suanga.
2: Unda teh korinake jangan bule yang kiok ko jangan apa
1: campak
2: jangan campak yang kabe semua nak. Jadi baca.
0: Nana ni jangan nak kelak gue pengkon di leh apa kayu mati asang ini ini enggak boleh je sike dan di leh.
2: Mulai minyak tinggi level.
1: Mulai minyak naik an.
2: Mulai minyak.
1: Bilang ngeri baju gini, bilang ngeri baju ni.
2: Nak utan yang tolingku.
1: Bukan kecapi biasa.
2: Bukan. Kok minta luang ngeran?
1: Luar biasa.
0: Lala jangan-jangan main silat ya, malik bukur salah kananya lapat lu anak pun nalak batutit nih.
2: Biasa kamu mainnya.

0: ayam aku pahin ti ayam di eh kaku sundan jago tedong ko potong ko rumah jai si kapan
1: ah apa benda ti adi
2: apa benda ti
1: misundan ko tedong
2: apa adanya ti nama nuntama ni ada apanya ti
0: le apa bila kaku pat tindri yang malay si kapan ya nabila renia momeng ni yang memandar ribat tandi le
1: yang bego ni yang bandar ribat tang
2: kili meminjo musim bila re nak tidak memang pernah perungga
0: Lanjut. Allah lagi ring apa yang dikukuron nanti dalam puluh abang nak aku saring garis serik ruai.
1: Lagu, maka garing apa?
2: Ruah aja pula tengah ramus padau kan?
1: Apa yang di dalam puluh?
2: Ini ramus begitu. Panas dingin.
0: Enggak ada pun agar di nekela lantai bawah ini. Kau malik mati tau ngapantaran. Nama tu matung. Balik posok pun

0: nakaman to ka na ano kurong iya mila ko jarre ginate na to mo di nagbuyari marain di
1: iya mantap mo man to
2: tidak mau cari yang lain
1: nak buay marain mo padi ha
2: tidak mau cari yang lain
1: kamu minjo
0: ang nala sampah saya sama mandi sampah dua saya sama rajakan jeruk ruwa tak lupa di si
1: mantap mo man to
2: kamu dar mo jok jok nurul padi
1: ha mo padi ha
2: iya. Iya kapan?
0: Kalau nana saya tak jinjak pucat langko, andi di rumah mata karang jenu iya nu cini, andi iya senu pariatin di.
2: Ini laguan, anak dari lagu ah.
1: Kamu nyoba deh, mak jilaguan.
2: Mak jilaguan.

Sahabat budaya, alunan musik tadi menjadi pertanda berakhirnya kebersamaan kita untuk hari ini di program 4 dari Makassar. Kami akan kembali menemani Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Mewakili pimpinan dan kru yang bertugas, saya pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sadibat teng malam biriku, inilah perempat dari Makassar yang kembali hadir mengudara di Ruang Dengarta di Alo Kamis, tanggal 28 Mei 2026. Richard Ferdinand penyiarta mengucapkan terima kasih, selamat pagi. Sekali udara, tetap udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasulnya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Wassalamualaikum.

Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

0: Hei, Denyangga.
1: Iya, Ustaz.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik. Iya.
0: Mari. Bagaimana, ada kabar di subuh hari ini?
1: Iya.
0: Pagi-pagi begini, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, Denyangga.
1: Ya, begitulah apa namanya harapan kita, Ustaz.
0: Iya. Ya, bagaimana?
1: Adapun kedatangan saya ini, Ustaz, bagaimana itu pandangan menurut agama itu orang yang hidupnya berlebih-lebihan?
0: Berlebih-lebihan dalam hal apa, Denyangga?
1: Artinya dari segala hal, misalnya berpakaian, makan, minum. Pokoknya dari berlebihan yang kecil sampai kepada yang besar.
0: Masya Allah.
1: Itu bagaimana, Ustaz, itu?
0: Oh, begitu, Denyangga. Begini, Denyangga.
1: Iya.
0: Berlebih-lebihan itu dalam agama dilarang. Kalau kita sudah memiliki satu, pingin punya dua, itu boleh. Tetapi kadang-kadang kita memiliki satu saja lebih dari cukup. Apalagi mau memiliki yang kedua. Jadi sudah melampaui batas, ya. Sudah melampaui, ya. Sudah ada kelebihan, ya, ada melebih-lebihkan. Nah, itu berarti sesuatu yang tidak dikehendaki dalam agama kita ini, Denyangga.
1: Oh, begitu.
0: Contoh begini, Denyangga. Kita sudah punya satu rumah, Denyangga. Ingin punya dua rumah.
1: Iya.
0: Ingin punya rumah yang kedua. Sementara banyak orang yang tidak punya rumah. Itu.
1: Bagaimana kita, saya potong, Ustaz, kalau misalnya kita mau dua rumah tapi mau juga dua nunya,
0: dua penjaga rumahnya.
1: Iya. Itu lebih dilarang lagi begitu.
0: Itu boleh. Kalau seperti itu lain masalahnya, Denyangga. Misalnya saya seorang diri.
1: Iya.
0: Saya ingin memiliki dua rumah. Bagaimana caranya menempati rumah itu, Denyangga? Itu.
1: Iya.
0: Kecuali ada orang yang memiliki dua rumah karena dua istri.
1: Bisa gitu dua rumahnya begitu?
0: Boleh. Itu boleh-boleh saja karena dua istri atau tiga istri.
1: Iya.
0: Tapi kalau saya seorang diri lalu pingin punya dua rumah, ini kan kasihan, masih banyak orang yang tidak punya rumah.
1: Oh iya.
0: Jadi berlebihan dalam hal seperti ini. Tapi kalau berlebihan punya dua rumah karena dua istri, itu boleh.
1: Iya.
0: Jadi masing-masing istri harus punya rumah.
1: Jangan serumah.
0: Jangan serumah. Sebaiknya jangan serumah. Tapi kalau serumah bisa memungkinkan untuk damai dan berlaku adil, ya boleh-boleh saja, Denyangga.
1: Oh, begitu.
0: Iya.
1: Keadilannya di sini dituntut.
0: Begitu. Iya. Adil yang dituntut. Jadi begini, Denyangga.
1: Iya.
0: Dalam surah Al-An'am ayat 141, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghaira ma'rushatin wan nakhl waz zar'a mukhtalifan ukuluhu والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين." Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu, bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Bertolak dari ayat ini dalam surah Al-An'am ayat 141 ini, Denaga.
1: Yes.
0: Maka ini dalam ayat ini menjelaskan tentang makan buah-buahan. Ketika memetik buah-buahan, jangan lupa untuk dikeluarkan zakatnya. Dan di ujung ayat ini, Allah sungguh tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini menjelaskan tentang makan minum, tetapi ini mewakili yang lain dalam berpakaian, dalam berhias, memakai perhiasan, dalam berkendaraan, Denangga, dalam memiliki rumah dan dalam memiliki harta benda yang lainnya. Manusia, Denangga, dalam mencari harta benda itu seperti meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus tenggorokan.
1: Oh begitu.
0: Iya, Denangga. Jadi sudah punya satu, ingin punya dua. Sudah punya dua, pingin punya tiga. Sudah punya tiga, pingin punya empat. Dan seterusnya, tidak ada batasnya. Sampai mulutnya ini sudah tersumpal dengan tanah. Artinya mati, baru dia berhenti. Baru dia berhenti dalam punya keinginan itu, Denangga. Jadi keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Begitu. Dalam ayatnya yang lain, Denangga, dalam surah Al-A'raf ayat 31 juga, ya kurang lebih ada 5 ayat nih dalam Al-Qur'an ini menjelaskan tentang Allah melarang kita untuk berlebih-lebihan. Dalam surah Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjidin wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ini. Jadi tadi hanya makan minum, sekarang berpakaian ini, dengar. Masalah berpakaian juga. Kalau sudah pakai pakaian, di sana ada perhiasan. Kadang-kadang juga ada orang memakai perhiasan, Denangga, seperti toko emas berjalan. Ya, berlebih-lebihan. Jadi berkilau. Apalagi malam hari, siang hari pakai emas begitu banyak. Ya, seperti toko emas yang berjalan. Ini penampilan yang berlebih-lebihan dalam berpakaian ini juga. Tapi Allah yang sangat tidak menyukai, Denangga.
1: Tapi yang begitu juga, Ustaz, inciran-inciran biasa pencopet.
0: Itu, Denangga. Kita memakai perhiasan yang berlebihan, malah diincar sama penodong, pencopet ini, penjambret, Denangga.
1: Baik, jika lo dijaga ji sama polisi.
0: Tapi syukur-syukur kalau cuma emasnya yang dijambret.
1: Iya.
0: Tapi kalau sampai melukai, sampai membunuh.
1: Betul.
0: Ini gara-gara. Oh, jadi ini gara-gara berlebih-lebihan.
1: Ustaz, betul.
0: Itu penyebabnya adalah karena berlebih-lebihan dalam memakai perhiasan, dalam berpakaian. Apalagi ini, makan dan minumlah, ya. Wakulu washirabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Biasa ada orang, Denangga, makannya itu dua orang makan, tetapi kayak orang makan kayak 10 orang makan, Denangga.
1: Terlalu banyak
0: itu. Cara makan juga berlebih-lebihan. Padahal Nabi sudah membagi perut ini menjadi 3 bagian ketika kita makan, Denangga.
1: Iya.
0: Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernapas. Itu. Jadi perut ini sudah dibagi 3 oleh Rasulullah. Sepertiga untuk makan, agar sepertiganya lagi untuk bisa minum. Sepertiganya lagi disisakan untuk bernapas. Kalau setengahnya untuk makan, setengahnya untuk minum, enggak bisa bernapas, gitu. jadi bisa mati karena kekenyangan.
1: Karena ketiganya dibutuhkan ini.
0: Betul, Dena.
1: Iya.
0: Itu. Ketiganya dibutuhkan untuk mengisi perut ini. Bernapas, makan, dan minum.
1: Baik, Ustaz. Beri sejenak untuk mendengar.
0: Oke, silakan.

0: selanjutnya Ustaz, ini mengenai apa namanya, larangan agama untuk berlebih-lebihan, bagaimana?
1: Kemudian Danaga, dalam berpakaian, dalam ya makan dan minum, berpakaian, memakai perhiasan, memiliki harta benda, semuanya dilarang berlebih-lebihan. Di samping itu juga ada juga dilarang berlebih-lebihan.
0: Yang mana lagi Ustaz?
1: Dalam berkata-kata, dalam berbicara.
0: Iya.
1: Nah, dalam berbicara juga dilarang berlebih-lebihan.
0: Betul.
1: Tertawa jangan berlebih-lebihan, karena tertawa berlebih-lebihan bisa mematikan hati. Berbicara juga jangan terlalu berlebih-lebihan.
0: Iya.
1: Dalam hadis dijelaskan Danangga, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka falyaqul khairan, maka berkatalah yang baik-baik, aw liyasmut, atau diam saja. Ini hadis ini membatasi kita jangan terlalu berlebih-lebihan dalam berbicara.
0: Iya.
1: Banyak berbicara banyak mengundang dusta. Ya, semakin banyak seseorang berbicara cerita, maka semakin besar peluang dia berdusta.
0: Jadi.
1: Nah, padahal kalau orang berdusta dan naga, akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Dalam hadis Rasulullah, "Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." "Wa innar rajulu liyuktaba indallahi siddiq." Sungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, kebaikan menghantar kepada ke surga, menghantar seorang ke surga. Dan sungguhnya orang yang senantiasa jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa innar rajulu liyuktaba indallahi kadhaba. Dan dusta itu menuju kepada keburukan, dan keburukan itu mengantarkan seorang ke neraka. Dan seorang yang senantiasa berdusta akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Itu. Dan dusta ini muncul diakibatkan karena terlalu banyak bicara. Itu ada. Bisa penyebabnya dari karena terlalu banyak berbicara. Maka dalam berbicara juga dilarang untuk berlebih-lebihan.
0: Iya.
1: Kemudian ya masih banyak lagi Danaga, ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah melarang berlebih-lebihan, seperti dalam surah Al-Imran ayat 147. Wa makana qawlahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tidak ada doa mereka selain ucapan, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ayat ini juga Danaga melarang kita berlebih-lebihan dalam ucapan, melarang kita berlebih-lebihan dalam tindakan-tindakan. Biasa ada orang Danaga, ketika dia bertindak, dia melakukan perbuatan bertindak yang berlebih-lebihan, yang mungkin kita sebut dengan istilah sekarang ini anarkis. Kalau dia demo, dia demo, dia tindakannya berlebihan di jalanan.
0: Lain tong kalau namanya geng motor itu.
1: Geng motor itu juga tindakan yang berlebih-lebihan. Maka seharusnya dia bermohon kepada Allah yang diajarkan Allah dalam surah Al-Imran ayat 147 ini.
0: Iya.
1: Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Apa urusan geng motor, urusan demo, tindakan yang berlebih-lebihan. Mohonlah kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya. Karena tindakan yang berlebih-lebihan seperti geng motor, demo, apalagi ini Denaga, anak sekolah ini sekarang ini mau tamat Denaga. Kalau sudah selesai ujian belum tentu lulus. Dia sudah pawe keliling dengan tindakan yang berlebih-lebihan. Tidak pakai helm, kemudian dia coret-coret bajunya sendiri.
0: Itu
1: namanya tindakan yang berlebih-lebihan dan enggak. Ini juga melanggar aturan agama dan enggak.
0: Sekalipun
1: bagaimana kalau bajunya itu disumbangkan kepada adik-adiknya yang masih di kelas 1-2 dan enggak.
0: Iya, artinya
1: daripada dicoret-coret begitu.
0: Artinya kegembiraan itu jangan begitu
1: berlebih-lebihan. Ini yang dilarang oleh tindakan yang berlebih-lebihan. Mau gembira tapi salah tindakannya.
0: Iya.
1: Itu dan enggak. Jadi ayat Al-Quran tadi itu Denaga mengisyaratkan, bukan isyarat lagi, sudah jelas-jelas melarang kita untuk berlebih-lebih.

0: dan menghitung-hitung, dia mengira bahwa yang dia kumpul-kumpul, yang dia hitung-hitung itu dapat mengekalkannya. Iya. Padahal justru sebaliknya, Denangga. Ya, mudah-mudahan ini ya, jadi renungan bagi kita semua, Denangga.
1: Betul, Ustaz.
0: Saya kira begini ya, Denangga, pertemuan kita pada subuh hari ini. Ya, saya ya, mohon pamit.
1: Baik Ustaz, kita akhiri dengan perbincangan ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, sahabat budaya, dimanapun berada, segera kita akan menuju untuk menghadirkan info kabar anak di pukul 8, di pukul 6 pagi nanti. Jangan kemana-mana, sahabat budaya, tetap di Perempat dari Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

0: Sahabat budaya, Danau Kakaban. Danau Kakaban adalah danau air payau bersejarah yang terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Terkenal sebagai habitat jutaan ubur-ubur tidak menyengat. Danau ini menjadi salah satu destinasi ekowisata bawah air paling langka dan unik di dunia. Berusia sekitar 2 juta tahun, danau seluas 5 km persegi ini membentuk dari atol karang yang terangkat. Airnya merupakan campuran air hujan dan rembesan air laut yang terperangkap. Danau Kakaban dihuni oleh spesies ubur-ubur endemik yang tidak menyengat. Sahabat budaya bisa berenang dan snorkeling bersama mereka di habitat aslinya. Pengunjung dilarang menggunakan fin atau kaki katak dan dilarang melompat atau menggunakan tabung oksigen. Hal ini bertujuan untuk menjaga ubur-ubur yang rentan agar tidak terluka atau stres. Berada di Pulau Kakaban, pulau yang memeluk danau ya. Akses tercepat dimulai dengan penerbangan menuju Bandara Kalimarau di Berau. Dilanjutkan perjalanan menggunakan speedboat selama 2 hingga 3 jam dari Pelabuhan Tanjung Batu menuju Pulau Derawan Kakaban.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

pagi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota.

batu kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Iya, selamat pagi sahabat budaya. Richard langsung hadirkan informasi pertama kita pagi hari ini di program Panorama Pagi dari rr.co.id Palopo. Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2006 Masehi, Polres Palopo menggelar kegiatan penyembelihan hewan kurban yang berlangsung pada Rabu 27 Mei di depan Mako Polres Palopo Jalan Opu Tosapaile, Kelurahan Boti, Kecamatan Wara. Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Kapolres Palopo AKBP Dedi Suradharma SH SIKMM yang didampingi para pejabat utama Polres Palopo serta diikuti oleh personil jajaran. Sebanyak 6 ekor kurban terdiri dari 4 ekor sapi dan 2 ekor kambing disembelih dalam kegiatan tersebut. Daging kurban juga kemudian dikemas dan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima dengan total sebanyak 300 kantong daging kurban. Selain pelaksanaan di tingkat Polres, kegiatan serupa juga dilaksanakan di seluruh polsek jajaran Polres Palopo, di mana masing-masing polsek turut menyembelih 1 ekor sapi sebagai bagian dari kontribusi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Kasih Humas Polres Palopo AKP Marsuki dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan kurban ini merupakan bentuk kepedulian dan kebersamaan Polri dengan masyarakat. Sekaligus bahwa kegiatan ini tidak hanya sebagai rutinitas tahunan, tapi juga sebagai wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini, sahabat budaya, Polri ingin menunjukkan bahwa Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tetapi juga memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat, khususnya di momen hari-hari besar keagamaan. Dan dengan adanya kegiatan ini diharapkan hubungan harmonis antara Polres Palopo dan masyarakat semakin terjalin erat serta mampu menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Palopo.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: sampai juga di air terjun Takapala. Ayo langsung foto di bibir tebing, biar keren banget nih.
1: Hah? Jangan di situ, Ran. Licin banget itu, bahaya.
0: Ah, tenang aja. Aku kan udah biasa foto di tempat ekstrim.
1: Gak gitu juga. Sekali kepleset, bisa langsung jatuh ke bawah itu. Mau liburan seru, tapi malah jadi bencana.
0: Iya juga sih, aku nggak kepikiran sampai segitunya.
1: Makanya, liburan itu harus dinikmati dengan aman.
2: Betul.
1: Nikmati pemandangan dari jalur yang disediakan. Jangan ambil resiko cuma demi foto keren.
0: Iya deh, lebih baik hati-hati daripada nyusahin orang lain juga.
3: Keseruan itu penting, tapi keselamatan jauh lebih utama. Liburan bijak, pulang dengan senyum, bukan dengan luka.

Iya, sahabat Buddha, informasi berikutnya dihadirkan dari radio.co.id Jakarta. Suasana Idul Adha 1447 Hijriah di Wisma Indonesia Paris, Prancis terasa berbeda bagi warga negara Indonesia dan diaspora yang hadir. Sebab dalam Idul Adha kali ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut hadir bersama WNI dan diaspora. Kepala negara turut mengikuti salat Idul Adha berjamaah dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia di perantauan. Sebab menurut para WNI dan diaspora di Prancis, momentum Idul Adha bersama Presiden menjadi sangat spesial dan membanggakan. Hal itu dirasakan 4 mahasiswi Universitas Brawijaya, Sehita, Yuri, Kesha, dan Sindhu. Momen kebanggaan ini diungkapkannya karena bertepatan dengan kegiatan akademik yang sedang diikutinya di Prancis. Usai melaksanakan sholat Idul Adha di Wisma Indonesia, Presiden Prabowo langsung menggelar silaturahmi bersama WNI dan diaspora. Dengan suasana penuh keakraban, Kepala Negara menyapa dan menyalami para jemaah yang hadir, kemudian dilanjutkan sesi ramatama. Momen ini menjadi ruang silaturahmi antara Kepala Negara dengan masyarakat Indonesia di luar negeri. Selain itu, sahabat budaya juga ini menjadi sebuah hal untuk mempererat rasa kebersamaan dalam merayakan Idul Adha di tanah rantau. Kita masih berlanjut di karya berikutnya, sahabat muda, jangan kemana-mana.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Wah, sepatu yang kupesan akhirnya datang. Buatin story ah. Lihat guys, sepatu dari luar negeri nih. Harganya bisa bikin dompet terkuras.
1: Sombong amat.
0: Tapi gak apa-apalah. Biar eksis, biar kita ngikut

0: Eh, ini sepatu atau tisu?
1: Hai Amri. Eh, itu sepatumu kenapa?
0: Gak tahu nih, sepatu baru tapi udah copot aja. Cakep banget sepatumu. Pasti dari luar negeri nih.
1: Enggak lah, sepatuku buatan lokal, tahan air dan tahan komentar negatif netizen.
0: Kok bisa sekeren itu?
1: Tentu saja.
0: Wah, gak kalah nih sama brand luar.
1: Beli produk lokal itu tidak cuma soal hemat, tapi juga hormat. Hormat sama karya anak bangsa.
2: Betul.
0: Sekarang aku udah insaf. Karena mahal dan tentu awet. Tapi lokal jelas kuat dan tepat.
1: Ingat ya, gaya nggak harus mahal. Yang penting original dan cinta lokal. Dari Indonesia untuk Indonesia.

Sahabat Budaya, informasi terakhir kita pagi hari ini, Richard hadirkan dari rri.co.id Kepulauan Selayar. Suasana penuh kebersamaan dan nilai kehilasan mewarnai pelaksanaan penyembelihan dan pembagian hewan kurban yang digelar Polres Kepulauan Selayar dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Mapolres Kepulauan Selayar pada Rabu 27 Mei 2006 usai pelaksanaan sholat Idul Adha. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Didit Imawan SIK SH MTR Emil yang hadir bersama Ketua Bayangkari Cabang Kepulauan Selayar Nyonya Aulia Fajriati Didit. Juga para pejabat utama, personil Polres, serta masyarakat penerima daging kurban yang sebelumnya telah terdata. Dalam pelaksanaan tahun ini, Polres Kepulauan Selayar menyembelih sebanyak 5 ekor sapi kurban yang kemudian didistribusikan kepada lebih dari 300 orang penerima. Proses penyerahan dilakukan secara langsung oleh Kapolres bersama Ketua Bayangkari dan para PJU sebagai bentuk kedekatan dan kepedulian institusi Polri kepada masyarakat. Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Didit Imawan dalam sambutannya menyampaikan bahwa momentum Idul Adha bukan hanya sekedar ritual keagamaan namun juga menjadi sarana memperkuat nilai keikhlasan dan juga kepedulian sosial.

0: hari sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Iya, sahabat budaya Rumah Gadang. Rumah Gadang merupakan rumah adat tradisional masyarakat Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat. Bangunan ini berbentuk rumah panggung memanjang dengan atap runcing menyerupai tanduk kerbau yang dahulu terbuat dari ijuk. Rumah Gadang juga ini dibangun menggunakan pasa kayu tanpa paku sehingga memiliki ketahanan yang baik terhadap guncangan gempa. Selain sebagai rumah tinggal, rumah ini juga digunakan untuk pertemuan keluarga, pelaksanaan upacara adat serta penobatan kepala adat. Sementara di bagian halaman biasanya terdapat lumbung padi. Sementara di dekat rumah terdapat surau yang digunakan untuk beribadah dan tempat tinggal laki-laki. Rumah Gadang sahabat budaya juga dikenal dengan sebutan rumah Bagonjong atau rumah Baanjuang.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anomanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

0: Iya, selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada, senang sekali Richard Ferdinand hadir kembali. Kita sekarang sudah di hari ke-28 di bulan kelima tahun 2026, tepatnya 28 Mei 2026. Dan mungkin masih menikmati bersama keluarga ya perayaan hari Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua sahabat tang malapiriku di manapun berada. Nah, hari ini sahabat budaya kita akan membahas mengenai sebuah topik, yaitu jangan mengambil rezeki orang lain. Ingat bahwa ketika Tuhan sudah memberikan kita sesuatu, maka belajarlah untuk menjaganya tanpa melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Sahabat budaya punya pengalaman, mari boleh berbagi. Richard tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Hari ini kita akan bahas topik jangan mengambil rezeki orang lain. 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Sahabat Buddha dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaan yang sudah dibangun sampai dengan saat ini. Ya mungkin masih libur ya, atau masih menikmati kebersamaan belama keluarga tercinta. Richard doakan semuanya aman terkendali. Yang mungkin hari ini setelah kemarin kumpul bersama keluarga, mungkin hari ini punya rencana untuk liburan ya. Oke, semoga aman terkendali liburannya dan semoga semuanya berjalan dengan aman lancar. Sekali lagi selamat merayakan libur Lebaran Idul Adha bersama keluarga tercinta. Nah, kalau waktu masih kecil dulu ya sahabat budaya, kita mengenalnya dengan perayaan haraya haji atau Lebaran Haji tepatnya. Iya, 0811 400 9250 langsung kita terima. Selamat pagi Ayahandaku. Selamat pagi. Iya. Amin, terima kasih. Iya. Iya, mari silakan.
1: Iya. Ini tema hari ini. Itu paling apa namanya, materinya paling luas ini ya.
0: Iya, mari silakan.
1: Luas sekali.
0: Iya.
1: Kenapa saya katakan begitu? Karena semua yang menyangkut masalah transaksi atau pembayaran, penggajian, itu banyak yang terjadi di situ. Artinya haknya orang dia tidak berikan, tapi nasimpang sebagian. Ya. Jadi ini kan apa namanya, kejadian ini kurang bagus. Tapi banyak juga orang suka dengan sumber-sumber seperti ini. Ya, mungkin dangkal sih. Ya, contohnya saja, misalnya kita penggajian ya, itu banyak disorot itu Bung Richard, ketika kita jadi pemimpin ya. Jadi kalau pemimpin kita menaungi beberapa pegawai atau pekerja ya. Ya, jadi gajinya orang itu biasa dia tidak serahkan semuanya. Nah, polongi, nah sunnaki, ya itu banyak terjadi begitu. Itu bahkan di media kita sering dengar bahwa kepala ini, kepala itu, bahkan bupati, iya tak?
0: Iya.
1: Tidak memberikan gajinya honorer misalnya. Nah, padahal itu honorer itu cuma berharap dari gajinya itu. Bagaimana kalau dipending atau bahkan dikasih tapi dipotong lagi? Ya jangan seperti itu.
0: Halo, selamat pagi. Ya mungkin sinyal sahabat muda ya. Silakan yang lain yang mau bergabung, Richard tunggu di 0811 400 9250. Kita menyapa dulu dari yang paling ujung ya. Ada yang dari Maros, ada Haji Andi Eni. Oh iya, beliau kemarin baru sempat operasi mata ya sahabat muda ya. Haji Andi Eni di KPU Maros baru saya operasi mata. Semoga cepat pulih ya. Operasinya lancar, cepat pulih dan bisa kembali hadir di setiap program di RRI Makassar. Bunda Nur Hudaeng, selamat pagi. Kemudian Haji Agustina juga selamat pagi, terima kasih. Untuk beberapa teman yang ada di Maros, tetap semangat selalu. Kemudian juga, iya, oh ya kita sapa dulu ya satu-satu ya. Kemudian Ayahanda Deng Limpo, terima kasih nanti boleh bisa bergabung kembali bersama kita di sini. Kemudian Pak Asar, terima kasih, selamat pagi ya. Oke. Kemudian Pak M. Asis di Maros. Kemudian Mbak Tantri di Parepare, selamat pagi ya Pak Hamzah, selamat pagi. Kemudian Sepasang Merpati juga semuanya yang ada di Pambang 1, Pambang 2 ya. Kakanda Sumi dan Lumu, selamat pagi. Kemudian juga Pak Uli Ape, terima kasih, selamat pagi Bunda. Sri Sinta di MU, Pak Randi di Bantimurung. Kemudian Bunda Nana Arga, oh ya Tria Paropo, selamat pagi ya. Semangat masih ada kah? Sorry kemarin Bung Richard tidak sempat ke sana ya, soalnya aduh kecapean. Pak Safar, selamat pagi. Kemudian Ibuku, Ibu Niar, selamat pagi. Kita menyapa juga selamat pagi untuk Pak Agu ya. Kemudian Kakak Lina, selamat pagi di Veteran. Oh iya, terima kasih Kakak Lina undangannya ya. Ya nanti cari waktu, nanti Bung Richard main-main ke sana. Kemudian Pak Janggis, selamat pagi. Pak Janggis, terima kasih untuk kebersamaannya. Oke, kita terima kembali. Selamat pagi, Pak Ribasa.
2: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Selamat pagi, Deng. Deng Liwang, aduh.
2: Iya, gimana kabarnya?
0: Kabar bahagia dan sehat, amin. Terima kasih, Deng, juga dan keluarga ya.
2: Iya. Nanti saya bicara ke rumah.
0: Oh iya,
2: nanti.
0: Oh iya, iya. Ini rencana hari ini kan selesai jam 3. Nanti mudah-mudahan sempat nanti main-main ke sana ya.
2: Bukan di Nuri kah?
0: Bukan di Nuri, di Goa.
2: Di Goa nanti.
0: Oh iya, iya.
2: Kalau tidak sempat ini hari, bakalah hari
0: Minggu. Oke, hari Minggu. Iya.
2: Soalnya kalau ada waktu, saya kira insyaallah. Jadi tidak apa-apa di bawah.
0: Oh iya, iya. Kan kita mau ketemu toh. Yang penting kita berjumpa. Dalam keadaan sehat. Jadi hari ini kita membahas mengenai jangan mengambil rezeki orang lain.
2: Betul. Kalau menurut saya ini, apalagi kalau penyandang disabilitas ini harus
0: kepada
2: masyarakat yang dibawa. Iya, apalagi kalau misalnya jangan ambil rezeki orang lain. Itu saya rasa ini harus pembahasan sangat-sangat bagus karena itu acara Mari Bahasa ini tidak bisa dibahas masalah tradisi.
0: Iya.
2: Oleh selapanya ini. Terus ini masalah yang ambil di orang lain. Kita tadi sempat masuk di perusahaan itu.
0: Iya.
2: Dan kita membahas masalah kurban. Jadi ini mau sama aja Pak Mire.
0: Iya, mari.
2: Iya.
0: Mungkin jadi, punya pengalaman boleh bagi.
2: Kalau punya pengalaman, kalau saya ini harus memberilah.
0: Iya.
2: Memberilah kepada sesama. Ya. Oke, paling
0: kecap. Iya, terima kasih.
2: Ada telepon.
0: Daeng, iya, sehat-sehat Ki. Iya.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Silakan sahabat budaya 0811 409 250 atau 0812 0812 441 9250. Iya. Selamat pagi Ayahandaku, Tabe boleh lanjut?
1: Iya, oleh.
0: Iya, iya.
1: Ya, balik lagi.
0: Iya, iya.
1: Tadi
0: iya.
1: Ada yang tersentuh di layar. Iya. Disenyapkan.
0: Oh iya.
1: Harus saya. Iya, jadi ini menarik dan luas. Seperti kemarin juga kurban ya, bahkan hari tasrif hari ini. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang baru kemarin diterima banyak, bisa berkurban hari ini. Ini hari ini 2-3, itu hari tasrif.
0: Oh iya.
1: Ya hari tasrif itu dilarang orang berpuasa dan masih diperkenankan untuk berkurban sekiranya mampu. Iya. Yeah. Sekarang di jalan ini masih banyak sapi yang kambing itu mau dijual.
0: Oh iya iya iya.
1: Ya jadi itu haknya kemarin, yang berhak itu banyak yang diabaikan ya.
0: Oh.
1: Itu di dalam kita berkurban itu yang haknya si kurban itu, yang berkurban itu itu cuma 30%. Ya 30% dari total dagingnya itu
0: sapi. Iya.
1: Okay. Ya 30% sih tidak bisa lewat. Jadi itu 30% itu, jadi misalnya 100 kilo itu cuma 30 kilo yang bisa diberikan itu yang berkurban.
0: Iya.
1: Jadi kalau bagi 7 mungkin sekitar 4, ya 4,5 kilo lah itu per orang.
3: Berapa?
1: Yang sisanya itu haknya yang berhak.
0: Iya.
1: Ya itu banyak yang diabaikan. Jadi tapi mudah-mudahan tidak.
0: Iya.
1: Akan tapi katel apa sama kita ini yang sudah berkurban kemudian diserahkan kepada panitia kurban di masjid atau di mana? Anjal apa sama lepas lagi kita tenamo, artinya nubagi sesuai dengan aturan. Saya tetap pahala tidak nubagi sesuai dengan aturan. Saya tidak berdosa lagi.
0: Iya.
1: Itu jadi tabe. Itu bagian pasti ada 70%. 70% daging itu harus dibagikan kepada parkir miskin atau yang berhak. Kemudian sisanya juga bisa yang mengelola itu.
0: Iya, ayahanda tabe maksudnya. Iya, tabe maksudnya memang itu hitung-hitungannya memang sudah dari pemerintah atau bagaimana?
1: Itu dari agama sendiri.
0: Oh iya iya.
1: Iya, dari memang ketentuan dari mulanya orang berkurban itu, itu sudah ada tuntunannya itu.
0: Berarti tidak boleh ini ya, tidak boleh bohong-bohong ya.
1: Tidak bisa lebih dari 30% itu yang kurban.
0: Oke.
1: Okay. Ya, iya. Yang sisanya itu untuk pekerja miskin. Dan siapa saja tetangga kita yang tidak berkurban itu tidak memandang juga agama.
0: Oh iya. Yeah.
1: Bahwa harus ini kita Islam yang bagi-bagi sendiri, tidak. Kalau kita punya tetangga juga misalnya non-muslim itu wajar kita pakai, kan kita kasih.
0: Oh iya. Yeah.
1: Gak apa-apa. Itu kan tujuannya memang begitu. Jadi banyak yang diabaikan ini. Jadi mudah-mudahan karena masih ada hari tasrif 3 hari, 2 hari akan datang ini. Berarti kan ini orang-orang yang wajar layak dapat kemudian tidak dapat.
0: Iya.
1: Nah, jadi Pak RT atau panitia kurban siapa tahu ada keluh kesah dari masyarakat inter hunggap penak kodong. Padahal wajarnya dia dapat. Aneh aja Pak. Jadi perhatikan hingga jangan diabaikan karena dosa itu. Ini temanya hari ini, jangan ambil haknya orang. Ya jangan berpikir bagaimana aja lu saya beli itu anda mau nikmati, tidak bisa begitu. Itu sia-sia jingga jaman-jaman kurbanta. Itu jadi hati-hati hari ini. Jadi mudah-mudahan saudara atau kodong yang belum nikmati daging itu karena mungkin tidak tersentuh. Nah, itu usahakan kita Pak RT, Pak RW cariin juga harga kata. Kalau ada keluh kesah begitu bahwa enak ketika aku nggak apa-apa dong. Boleh aku papolo di mana memotong, nggak perlu lampirkan dulu karena ada tetangga aku miskin kodok, tidak dapat kita lagi. Bisa kita kasih, pasti nak kasih sih. Ya saya kira begitu.
0: Iya, terima kasih Ayahanda dan selamat pagi, assalamualaikum.
3: Salam.
0: Ya.
3: Apa kabar?
0: Kabar bahagia, amin.
3: Alhamdulillah.
0: Iya.
3: Lalu itu diharapkan.
0: Amin.
3: Kesehatan perlu.
0: Ya. Masih ada kah?
3: Ada dong.
0: Aduh iya. Kemarin saya kecapean jadi tidak sempat kesana. Mudah-mudahan sebentar ada waktu.
3: Insya Allah datang.
0: Amin. Aduh. Iya, saya punya.
3: Apa yang saya bilang berangkat dari Tegas ya.
0: Mau ke mana?
3: Ke Tanah Suci.
0: Oh.
3: Dulu kan dibilang.
0: Iya, tapi belum ini belum
3: oh,
0: ada.
3: Belum sih.
0: Belum ada kabar-kabari juga. Belum ada kabar-kabari juga.
3: Iya.
0: Iya.
3: Sehat Bunda Ita.
0: Amin. Bagaimana suasana Lebaran kemarin di sana ibuku?
3: Ya, alhamdulillah. Aman-aman saja.
0: Aman-aman terkendali ya.
3: Iya.
0: Oke. Mungkin punya pengalaman kan hari ini kita Richard angkat sengaja mengangkat tema supaya maksudnya kita lebih peka ya, lebih peka terhadap sesama kita, yaitu jangan mengambil rezeki orang lain. Mungkin punya pengalaman ibuku, Tabe.
3: Iya. Itu ceritanya mengambil hak orang lain itu memang dari dulu-dulu pilih kita apa ya. Jadi kalau bisa jangan diambil haknya orang lain. Karena ada diambil juga.
0: Betul. Kan kau sudah tahu itu barangnya orang ya, janganlah.
3: Betul. Termasuk dikasih bodoh-bodoh ya orang itu.
0: Ya, aduh. Itu bahaya sekali itu ya.
3: Katanya kamu mendapat amal, tapi tidak ada yang kau dapat amal kalau begitu. Karena kau mengambil haknya orang lain.
0: Pernah punya pengalaman ibuku, mohon izin boleh dibagi?
3: Pengalaman? Kayaknya tidak ada, saya pernah kasih begitu. Saya juga tidak pernah lagi begitu.
0: Amin, amin, amin.
3: Karena katanya orang, kan gitu namanya begitu, katanya hukum karma juga
0: bunda. Oh iya, dia akan kembali pada diri kita sendiri.
3: Ya, kalau misalnya kita suka kasih begitu orang, pasti di belakang pasti ada juga terjadi pada diri kita.
0: Iya.
3: Jadi itu kita harus pikirkan itu dan sadari itu semua.
0: Iya.
3: Iya. Walaupun sedikit. Yang penting halal dan bersih.
0: Hati jadi tenang. Walau, ya.
3: Daripada banyak, tapi kotor.
0: Iya, betul.
3: Tidak diterima juga amalnya. Jadi itu bisa jangan nunggu saya. Saya punya pemikiran itu.
0: Iya.
3: Ya,
0: terima kasih.
3: Pagi.
0: Selamat pagi, selamat pagi. Iya. Selamat pagi, assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Kok bapaknya diam? Selamat pagi, Pak. Tapi dengan bapak siapa ini? Halo. Oke, selamat pagi, Mbak Ribasa. Aduh. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Iya, siapa di mana, Ki?
4: Maaf, saya kira bermaksud.
0: Oh, iya. Halo.
4: Bulan di Antang.
0: Oh, Kakak Bulan di Antang. Di bagian mana, Ki, di Antang?
4: Di Perumnas.
0: Oh, Perumnas Antang.
4: Iya, benar. Oh,
0: iya, ini maaf lahir batin ya.
4: Iya, sama-sama.
0: Terima kasih. Nah, pagi hari ini mungkin mau kasih pendapat tentang tema kita, jangan mengambil rezeki orang lain. Atau mungkin punya pengalaman, boleh berbagi?
4: Oh, ada. Ada tabe. Saya punya pengalaman.
0: Tabe.
4: Kebetulan kan saya ini disabilitas netra. Jadi saya kan menjual bawang keliling. Saya menjual bawang keliling. Terus ada bapak-bapak yang mau beli bawang putih. Bawang putih saya 22.000 setengah kilo. Nah, terus katanya uangnya uang 50. Jadi saya kembalikanlah uang 28.000. Kemudian saya kasih bawang putih. Pas ini saya pegang terus ini uang, saya kasih lihat orang, ternyata uangnya 5.000. Nah, jadi saya rugi banyak karena sudah saya kasih bawang putih setengah kilo, kemudian uang saya pun diambil 28.000. Itu pengalaman saya, Kak.
0: Oke. Iya. Nah, dari sini maksudnya apa yang bisa dipelajari?
4: Iya.
0: Dari sini apa yang bisa dipelajari?
4: Waktu itu suami saya bilang, kok tega sekali ya orang seperti itu.
0: Betul.
4: Saya bilang mungkin dia mau beli rokok, gak punya uang, istrinya juga mau pakai bawang putih. Jadi kita ikhlaskan saja, insya Allah banyak gantinya.
0: Amin, amin, amin. Ini
4: Iya. Wah, dan biasa. Alhamdulillah, iya. Setelah sore hari saya pergi menjual, ada yang memberikan uangnya cuma-cuma 200.000 sama saya.
0: Wah, luar biasa.
4: Iya. Jadi kalau ada sesuatu yang menimpa kita, kita tidak boleh menghardik seseorang. Kita tidak boleh mengumpat. Cobalah menerima dengan ikhlas.
0: Amin, amin, amin.
4: Ya, seperti itu yang menurut saya, Kak.
0: Kakak Bulan di Antang bagian mana?
4: Brumnas, Blok 2.
0: Oh, Brumnas Antang Blok 2. Oh.
4: Iya. Kalau ada penjual bawang keliling itu, bawang, bawang merah, bawang putih, itulah Bulan.
0: Oh, oke, oke.
4: Iya, pakai toa.
0: Oh, sudah berapa lama jual ini?
4: Udah ada sekitar 2 tahun lebih.
0: Oh, 2 tahun lebih. Oke.
4: Iya.
0: Berarti sudah punya ini ya, sudah punya banyak pengalaman ya.
4: Alhamdulillah, banyak pengalaman sudah. Manis dan pahitnya sudah ada.
0: Wih, luar biasa. Pasti nanti Allah akan ganti berkali-kali lipat itu.
4: Iya, benar. Iya. Jadi itu saja pesan saya untuk teman-teman disabilitas khususnya dan semua teman-teman umumnya, kalau ada yang menimpa kita, kita tidak boleh menyikapinya bilang jelek, tega itu orang. Belum tentu. Siapa tahu dia mau makan, gak ada yang bisa dimakan. Akhirnya bilang, ah ada ini bisa kita ini supaya bisa makan. Akhirnya dia berbuat seperti itu, bukan sebenarnya keinginan hati, tapi karena dia butuh gitu.
0: Oke.
4: Ah, seperti itu kalau menurut saya. Oke, silahkan dilanjut.
0: Terima kasih.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga.
4: Selamat.
0: Selamat pagi Haji Alwi. Haji Alwi, selamat pagi. Oke. Iya. Haji Alwi, selamat pagi.
5: Pak.
0: Aduh, iya. Ibuku, selamat pagi.
5: Ibu juga, Bari Basa.
0: Oke, Bari Basa.
5: Richard, siapa tadi? Itu ibu. Biasa saya lihat kalau ke Antang, Kak. Pernah dua kali ke Blok 2, Brumnas Antang, itu ibu yang jual bawang tuh.
0: Iya.
5: Iya, siapa tadi namanya?
0: Namanya Ibu Bulan.
5: Oh iya, nanti kalau saya teriak ibu Bulan, kalau dia balik berarti tidak salah, Mak.
0: Oh iya.
5: Ada teman di situ dekat PDAM, terus ada lagi di bawah-bawahnya sedikit. Kalau adekku jauh di Blok 8. Di Blok 2 lewat situ.
0: Iya.
5: Mudah-mudahan ibu Bulan masih monitor. Nanti ibu Bulan kalau lewat sana kulihat, ku panggil gitu.
0: Oke deh.
5: Siapa yang satu itu, Bung Richard?
0: Yang
5: nelpon ini siapa?
0: Oh, Haji Alwi, tapi gak ada suaranya ini.
5: Ih, tidur Ki kapan? Yeah. Alwi mana Ki? Tim Roy. Sama Richard, aduh duduk.
0: Aduh, iya. Oh, aduh suaranya tau. Haji Alwi, selamat pagi.
5: Iya, yang siaran juga semangat. Supaya telepon lebih semangat.
0: Iya.
5: Capek tau, Bung Ri.
0: Jadi semalam kesana, ibuku?
5: Iya, sore.
0: Oh, alah.
5: Sore, yang sudah sholat maghrib pulang nih saya.
0: Oh iya.
5: Nanti Om Rumpa malam ke sana, dia tunggu Ki Bereng gak datang-datang.
0: Iya, aduh, saya kecapean tadi malam sun tidur.
5: Itulah, saya sudah sholat maghrib pulang, Om ke sana. Dia bilang, katanya Richard mau ke sini, mulai ya tungguin lagi.
0: Mau ajak kafe cuman, aduh kafe juga.
5: Wah, ada itu, Pak Palmi bikin apa, Ki?
0: Haji Alwi.
5: Haji Alwi.
0: Ah, hilang. Ya, Haji Alwi, selamat pagi.
5: Putus, Ki.
0: Oh iya, nanti coba di telepon yang satunya. Oke. Okay. Iya, Richard putus.
5: Ini temanya apa, Bung Richard?
0: Iya, jangan mengambil rezeki orang lain.
5: Iya, tahu betul. Rezeki kita itu tomo yang kita punya itu, Mi, rezeki kita. Tapi kadang biasa tuh rezeki tertukar. Ada kan orang bilang rezeki itu tekan tertukar, tapi biasa tertukar. Misalnya kita bersaudara ini, Bung Richard, tuh kita sudah ada dibagi-bagi, mau kasih kakak, mau kasih ini, tuh sudah diniatkan ya, sudah ditulis, malah di bungkus baik-baik, yeah, bilang ini yeah. Untuk saya banyak sering terjadi begitu, adekku telepon, ada ini mau kesini ambil, oh iya sebentar, ditunggu nggak datang, dia bilang sibuk kan nggak bisa, berarti rezekinya tapi tertukar, dikasih tangga yeah. Atau teman ditelepon ada ini mau ini, berarti tertukar, dia bilang orang Makassar kan dan lihat nanti tawana oh. Tahu Richard artinya
0: apa itu?
5: Dalena teh tawanya rezekinya tapi bukan bagiannya.
0: Oh.
5: Rezekinya mi tapi iya, bukan iya. Bagiannya. Mm-mm. Dia enggak dapat ki, cuman bahas rezekinya aja karena dia sudah terima tuh ya. Mm-mm. Saya situ ambil. Mm. Tapi tiba-tiba enggak jadi. Daripada itu barang mubazir.
0: Iya, betul.
5: Enggak dimakan kan iya. Biasa, terpaksa kasih biasa ada yang beca.
0: Oh, kalau sudah dibagi
5: tetangga.
0: Betul.
5: Sudah kan kalau kakak sini tuh buat apapun pasti dibagi berempat tuh kakak yang lain sama yeah. Adik. Nah, yang jauh rumahnya ditelepon, kadang kutu-kutu tuh datang ambil lah, dikasih nih orang lain. Berarti rezekinya bukan itunya. Jadi bilang jangan mengambil rezeki orang tapi kalau yang kayak begitu tidak kita yang ngambil itu rezekinya orang biasa ada orang dititipi Bung Richard tuh.
0: Oh iya.
5: Dikasih amanah. Nah ini nah saya titip buat ini yang simpel-simpel ji, saya titip nah sekian, apa kek makanan kek apa, dia enggak sampaikan Bung Richard.
0: Aduh.
5: Itu sama halnya mengambil haknya orang, karena sudah diitusakan orang enggak sempat. Tapi bagus kalau misalnya kita dititipi, ditelepon kalau bisa, ada imita tapi saya belum sempat bawa, berarti aman gitu Bung Richard. Tapi kadang kan orang biasa lupa kodong bilang, ih ada tuh tipanya ini. Ada memang juga orang begitu, atau dia potong-potong Bung Richard. Misalnya ada rezeki kan, ya kasih ini sekian, misalnya berupa dana, kasih ini sekian, nah bagi-bagi, nah buat ini sekian, nah dia pikir uang bensinnya, apanya, dia potong memang mianunya orang, tidak bilang-bilang, yang memberi taunya sekian, misalnya paling sedikit 50, dia potong-potong, begitu, sama juga yang, ya mohon maaf ini yang buat panitia-panitia biasa ada acara yang reses-reses itu Bung Richard banyak potongannya itu. Itu kan itu yang mengambil haknya orang lain karena yang terdata sekian kakak kali sekian dikasihlah dana dari anggota dewan sekian. Tapi kebawahnya dipotong.
0: Diambil lagi. Nggak takut. Nggak takut ya begitu-begitu. Aduh kalau saya.
5: Nyawana. Seperti tadi ibu siapa itu yang dia bilang bawangnya dikasih uang 5.000 kayak dibohongi kasihan kan kebetulan dia nggak bisa melihat kan jadi dia dibohongi ya itu kasihan tapi alhamdulillah rezekinya. Memang begitu Bung Richard kalau kita ikhlas. Amin. Kita tidak moro-moro ceritanya mengumpat malah orang yang kasih gitu kita ada-ada saja itu gantinya Bung Richard. Misalnya kita lagi pedis-pedis sekali terus ada orang yang kita ketemu orang yang lebih dibawa lah dari kita lebih sirsa lagi butuh kita juga punya segitu-gitunya kita ikhlas diberikan karena kita masih bisa di apa istilahnya misalnya kita mau beli sesuatu tapi ada orang saya pernah pengalaman di pasar dia ada kembali uang masih mau beli sesuatu gitu Bung Richard tapi ada orang tua kasihan yang kurang tapi dia mau juga itu saya ikhlas berikan saya belum jauh dari pasar situ ketemu temanku teman sekolah dikasih lah anakku walaupun dia bilang ini untuk Haifa kan rezeki kita
0: betul
5: ya jadi kalau yang kita ikhlas itu Bung Richard ada saja rezeki saya banyak pengalaman pun tentang rezeki kita terduga Bung Richard waktu bapaknya Haifa sakit itu masya Allah banyak sekali rezeki-rezeki yang orang-orang yang tidak pernah saya sangka mau memberi itulah yang datang ke rumah jauh-jauh ke rumah berikan rezeki itu Bung Richard. Dengan adanya komunitas-komunitas ini kan radio teman-teman radio yang membantu memberi dengan ikhlas tanpa saya meminta dan di saat dia tahu kita sudah maksudnya sudah mulai stabil ada perubahan sedikit tidak tahu nih ada rezeki dari itu jadi Allah itu memang dia tahu hambanya butuh dari tangan ini jadi kita dipertemukan kadang orang-orang yang tidak pernah kita ketemu tiba-tiba ketemu memberi kita rezeki atau yang pernah kita bantu itu bukan itu yang balas bantuan kita orang lain,
0: iya.
5: Pasti begitu karena jarang itu yang kita kasih itu juga yang balas, betul, jarang.
0: Karena
5: tapi kadang juga tahu dia membalas. Tapi pada umumnya itu kita beri si A, si C atau si D yang balas kita kebaikan.
0: Biasanya
5: kita. Jadi makanya.
0: Biasanya
5: makanya
0: memang
5: jangan ki, jangan ki bosan-bosan berbuat baik,
0: amin.
5: Karena kan ada balasannya.
0: Ya.
5: Dan jangan ki juga mau suka kentang-kentang, apa istilahnya ngambil-ngambil haknya orang.
0: Iya, potong-potong sana, potong sini.
5: Apalagi titipan Bung Richard.
0: Iya,
5: aduh. Gue satu biji saja kita dititipin, enggak sampai ke orang dosa ki.
0: Oh iya.
5: Iya. Apalagi kalau dana.
0: Aduh.
5: Itu enggak bisa itu main-main yang begitu. Kalau dititipi ki apapun dititipi ki. Salam saja katanya Bung Richard bilang salam kuna sama ini. Oh iya. Makanya kita yang jawab iya salam. Jadi kita sampaikan atau tidak sampai mi.
0: Oh.
5: Nah, bisa ketemu teman kalau ketemu itu salam kuna, kita iakan.
0: Oh iya.
5: Iya, tapi berutan tengki jadi mesti disampaikan kalau ketemu biar lama. Pernah ketemuin katanya salamnya. Atau kita langsung jawab kalau orang lain salamku sama ini nak, oh iya salama, nggak tahu itu hukumnya bagaimana, yang jelas tradisi itu kalau kita orang tua ngajarnya begitu Bung Richard.
0: Iya.
5: Saya nggak tahu juga kalau dari sisi agama bagaimana ya, siapa tuh ada yang protes kak, itu Ustaz Demangka. Mana ki Demangka ya, gimana itu pangkep Pak Ustaz kak.
0: Oh, iya.
5: Demato. Kepalem Bung Richard.
0: Iya, terima kasih.
5: Ibu ketawa Ibu Arsina.
0: Iya. Amin.
5: Oke, Pale, makasih.
0: Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Haji Alwi, selamat pagi. Assalamualaikum. Haji Alwi. Aduh, Haji Alwi enggak kedengar. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Bari Basa. Halo. Aduh. Oke. Selamat pagi, Mbak Riwasa. Selamat pagi, Mbak Riwasa. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi,
6: Mbak Riwasa.
0: Iya. Yeah.
6: Assalamualaikum. Yeah.
0: Oh, Haji Alwi, selamat pagi.
6: Ya, selamat pagi. Salam sehat.
0: Iya, di mana ki?
6: Bagaimana kabarnya?
0: Kabar bahagia dan sehat, amin. Kita.
6: Selamat pagi.
0: Iya. Haji Alwi di mana ki?
6: Ya, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi di mana ki? Di mana? Alamata ini di mana? Aduh, Haji Al.
6: Di Sudiang, Makassar.
0: Di Sudiang bagian mana?
6: Di Sudiang, Makassar.
0: Sudiang bagian mana? Richard juga di Sudiang. Sudiang mana, Ki?
6: Sudiang, Makassar.
0: Iya, Sudiang mana, Ki? Halo.
6: Jalan Daen Ramang.
0: Oh, oke, okay. Samping Polda berarti ya. Halo.
6: Saya di Jalan Daen Ramang.
0: Iya, oke. Okay. Haji Alwi, kita lewat telepon saja. Komunikasinya lewat telepon aja. Bisa dengar suara saya di telepon? Di telepon aja.
6: Oke.
0: Nah, di telepon ya. Oke. Okay. Pagi hari ini topik kita adalah jangan mengambil rezeki orang lain. Tabe, silakan. Punya pengalaman mau berbagi, silakan. Lewat telepon aja. Suaranya lewat telepon. Yang radio di kasih kecil dulu. Lihat telepon aja supaya tidak terpantul suara tak.
6: Saya ini melihat sekarang itu artinya tidak pernah mengambil hak orang.
0: Amin.
6: Karena itu haknya orang, tidak bisa kita ambil. Karena itu rezeki kita.
0: Iya. Yeah. Halo. Oke, mungkin sinyalnya kurang bagus sahabat gue. Iya. Iya, assalamualaikum, selamat pagi.
7: Selamat pagi, selamat ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, selamat lebaran.
7: Iya. Maaf lahir batin.
0: Maaf lahir batin juga.
7: Oke.
0: Iya. Dari mana ini? Apa kabar ini?
7: Abdurrahim di Kota Kartanegara, Kalimantan Timur. Okay.
0: Dari mana? Apa kabar?
7: Oh, kabar baik.
0: Iya.
7: Ya.
0: Amin.
7: Kalimantan Timur di Kota Kartanegara, Abdurrahim. Okay.
0: Boleh cerita kemarin, gambarkan situasi bagaimana kemarin perayaan hari raya Idul Adha di sana.
7: Kalau hari raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah atau 2009 Masehi, ini ada 3 ekor sapi, hewan kurban ya. Ada satu kambing, saya dapat 2 kilo.
0: Iya, alhamdulillah.
7: Jalan itu kalau di sini.
0: Oh,
7: Burita, tempat saya ini kadang-kadang seperti jam 2 malam itu, kadang-kadang sampai jam 2 malam karena saya membaca, baca doa itu dari rumah ke rumah.
0: Oh iya, iya.
7: Nah, jadi itu kalau saya pulang dikasih makanan, dikasih buras, dikasih, pokoknya lah upahnya
0: jadi,
7: itu.
0: Jadi kemarin,
7: ada juga amplopnya.
0: Berarti kemarin dari jam berapa sampai jam berapa?
7: Kalau kemarin itu mulai saya keluar dari masjid sampai maghrib itu saya berhenti.
0: Oh, wih, berarti banyak yang didatangi.
7: Kami memang begini dulu, memang begini di tempat saya ini, gitu, karena sudah saya jadi imam dulu di sini.
0: Oke.
7: Habis waktunya saya ada sekanya dari kantor desa, jadi habis waktunya tidak mau lagi salon karena mau mandiri.
0: Oke.
7: Jadi kalau mandiri kan tidak terikat lagi.
0: Betul, bebas.
7: Tapi
0: ya.
7: Kalau misalnya ada cara-cara bersanji, dipanggil motong sapi, ada cara-cara neayun, saya pergi ya, dipanggil itu bersanji. Jadi misalnya ada orang beli kendaraan, panggil baca doanya atau baca.
0: Oh, iya.
7: Masih di sini boleh kan, masih dipanggil saya. Jadi masih dikain juga kan, dipungsikan di sana di Kecamatan Pesakukan. Perdana.
0: Kalau kemarin
7: di YouTube perdana lagi.
0: Kalau kemarin di masjid kemarin. Kemarin di masjid apa yang berapa banyak korban yang ini?
7: Di masjid
0: kemarin. Di kita punya masjid yang kita tempat sembahyang kemarin. Berapa
7: putus,
0: banyak?
7: Putus di timur, cari posisi.
0: Oh iya, boleh cari posisi dulu tapi.
7: Ya apa?
0: Ya, berapa banyak kemarin kurban di masjid?
7: Hewan kurban.
0: Iya.
7: 3.
0: Apa itu? Apa?
7: Iya.
0: Apa
7: 3
0: itu?
7: Hewan kurban. Ada dari perusahaan saya dengar. Kan di sini banyak batu bara. Ada juga orang dari sini di kampung sini kan. Berkurban. Tapi meskipun saya jalan. Pasti itu selalu dihubungi, sudah ada pakai bagian saya dihubungi kemarin itu. Bilang kok belum ada sampai, enggak lama sudah ada dibawa. Gitu di sini boleh saya dapat 2 kilo.
0: Alhamdulillah. Nah, pagi hari ini kita membahas mengenai jangan mengambil rezeki orang lain.
7: Oh, kalau saya Bung Richard ya. Saya jalan di sini dari Sopeng ke Kalimantan Timur. Itu aja saya prinsip. Anak aja saya bawa dulu, murid ada uangku tidak banyak. Itu ada dulu PMDK,
0: penelusuran
7: minat dan kemampuan. Saya juga pernah coba-coba mendaftar di UNHAS, dulu di Yan, itu Jalan Sunu. Itu ada buku pemanduannya, jadi itu saya bawa.
0: Iya, UNHAS Sunu.
7: Jalan ke Kalimantan Timur. Itu aja modal saya, sedikit ada uang sedikit. Ada buku pemanduan, di situ kan ada nama-nama SMA, nama-nama kampung di situ, itu aja saya buka keluhan. Di sini ada namanya kampung ini, ada SMA-nya ini namanya, gitu. di negerinya kan.
0: Iya, iya, iya.
7: Sendirian ada jalan. Karena saya berprinsip begini, Bung Richard.
0: Iya.
7: Sebelum kita lahir, memang malaikat sudah menulis 4 perkara.
0: Apa itu?
7: Yang pertama adalah rezekinya. Yang kedua adalah takdirnya. Yang ketiga adalah ajalnya, yang keempat adalah umurnya.
0: Oh, iya, iya.
7: Takdir itu takdir baik dan takdir buruk.
0: Iya.
7: Ajalnya, rezekinya, ya umurnya kan. Jadi 30 hari darah dikumpulkan.
0: Iya.
7: 30 hari juku dikumpulkan. Kemudian tulang dikumpulkan 30 hari.
0: Iya.
7: Jadi sudah 120 hari itu di apa? Dikandung oleh ibu kan. Jadi sudah mau ditulis oleh malaikat itu tadi 4 perkara. Rezekinya, ajalnya, takdirnya, kemudian umurnya. Jadi kalau saya mengalami kesulitan, ya bagaimana takdirku lahir di bumi ini? Itu saya dulu begini pengalaman saya, Bung Richard. Kebetulan kan saya tinggal di rumah teman saya, tapi rumahnya itu di kebun, di kebun lada. Kebun lada ya, di sini banyak lada dulu. Merica, kalau orang Bugis merica, kebun ita. Kebetulan waktu itu kenapa pemangku ini ada linggis di bawah kan gitu. Tapi linggis itu ada bengkoknya yang bisa buka paku. Buka paku kan. Sekalinya saya melihat itu dindingnya yang sebelah dibuka. Bilangku enggak aneh ini. Enggak disuruh kita tinggal di sini. Padahal sudah lama tinggal di situ, seringnya bertanya. Bolehkah tinggal di sini? Boleh, tapi sekalinya

0: hati.
1: Yeah.
0: Saya dapat berdarungan pada tahun 2012.
1: Mm-hmm.
0: Dibangunkan rumah. Oh. Saya nak sudah tinggal.
1: Itu program pemerintah.
0: Sudah lama. Ya. Tahun 2009. Yeah. Oh, diangkat lagi jadi guru SD.
1: Oh.
0: Sampai ya program pemerintah yang mm-hmm. itu berisap
1: yeah.
0: rumah. Kemudian tahun 2009 sampai tahun 2015 saya mengajar di SD.
1: Mm.
0: Kemudian tahun 2011 sampai yeah. tahun 2019
1: mm-hmm.
0: oh saya jadi diangkat imam, jadi saya merangkap dulu.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Oh. Karena waktu itu imamnya saya sih, jadi saya menjalankan tugasnya. Dalam maksud saya memilih lah, tapi tidak ada yang mau dipilih soal saya waktu itu.
1: Yeah.
0: Jadi saya menjalankan tugas sebagai imam waktu itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi itu dulu, itu yang saya prinsip Bung Richard, bagaimana takdir kok, bagaimana itu rezekiku tapi rezeki ini menurut guru agama saya dulu itu ada namanya Ibu Fatimah masih menegeri satu dulu masih menegeri 200 katanya itu rezeki masih masih di tulis pensil. Nah jadi kalau misalnya dia ditulis banyak rezeki tapi masih ditulis pensil, tapi kalau dia malas. Nah,
1: oh iya iya.
0: Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan innallaha yughiru ma bikum hatta yughiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib jika kaum tidak merubah dirinya sendiri. Jadi mungkin di sini ditulis banyak rezekinya tapi malas. Jadi enggak juga annya rezekinya juga tahan kan? Sedikit. Kalau dia banyak kerja, berusaha kemudian bekerja, kalau saya itu saya pakai berusaha bekerja kemudian berdoa baru bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekarang ini saya kerja sawit lagi, ada 6 meter di situ lebih ya, ada 6 meter lebih, tapi cuma punya teman saya, cuma saya dipercaya, cuma itu kepercayaan aja. Jadi sudah berubah kehidupan saya. Saya punya tanah juga. Ya, mungkin itu saya kembali.
1: Iya, terima kasih. Iya, iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Rahim di Kutai, Kalimantan Timur ya. Aduh, pengalaman yang sangat luar biasa. Beliau sudah berbagi untuk kita pagi hari ini. Ya, sahabat budaya, kita iya. Selamat pagi Ahendaku, mohon maaf lahir batin.
2: Maaf lahir batin, ya. Maaf sehat walafiat.
1: Amin, amin, terima kasih. Mari.
2: Oke.
1: Okay. Iya.
2: Apa fokusnya yang dibicarakan ini, masalah jangan mengambil haknya orang lain ya?
1: Iya, mengambil rezeki orang lain.
2: Mengambil rezeki orang lain.
1: Iya.
2: Ya, cocok sekali. Iya. Saya cuma mempercepat ini karena sudah mau injury time ini saya lihat. Ya, ini kan baru kita kemarin ini kurban. Yang ikut kurban itu kan satu orang itu mendapat 3 kupon.
1: Oh, satu orang 3 kupon.
2: Ya, 3 kupon berarti 3 kilo.
1: Maksudnya satu orang satu keluarga begitu maksudnya?
2: Satu kalau ya, karena kan misalnya orang ikut itu kurban, satu itu yang misalnya yang kurang mampu itu kan 7 orang.
1: Oh.
2: 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 orang itu. Patungan lah istilahnya, Mak. Jadi yang ikut patungan itu dapat kupon satu orang tiga kupon. Nah sekarang timbul pertanyaan, Mak. Ini kupon masih ada di tangannya pemiliknya itu orang, tapi dagingnya sudah habis.
1: Kok bisa?
2: Itulah. Bung Richard saja kok berbicara, kok bisa? Ini kemana? Jadi ini orang berdebat. Bukan, sebenarnya kita ini tidak bisa dibicarakan ini karena kita sudah menghalalkan. Tapi ini kan kupon yang kita pegang ini.
1: Betul.
2: Untuk mendapatkan daging.
1: Betul.
2: Ya, yang ikut kurban itu... satu

0: satu orang dapat tiga kupon.
1: Iya.
0: Nah, sekarang dibilang, ih, kuponnya kan sudah, ini kan kupon saya masih dibilang sudah habis lagi. Karena, ih, kenapa bisa? Nah, ini kupon masih ada di tangan saya. Dibilang, jangan-jangan ada keluarga yang ngambil, saya bilang, prosesnya lama. Kalau gitu, pasti kita berdebat.
1: Iya.
0: Tidak mungkin sama suruh keluarga datang ambil tanpa kupon. Nah, jadi itulah panitia itu kira-kira kecolongan, Pak. Kecolongan. Itu bagaimana kira-kira itu, Pak? Richard, ya.
1: Oke.
0: Apakah itu sudah mengambil haknya orang atau bagaimana itu kita tunggu, jangan-jangan ada ustaz yang bisa menjawab. Terima kasih, Mujica.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya, selamat pagi, sehat walafiat. Selamat bertugas.
1: Salam buat Ibunda.
0: Terima kasih.
1: Iya. Oke, sahabat muda dimanapun berada, untuk ini kan kita tadi jam 7 ya sampai jam 8 ini kita live di Facebooknya Perompateri Makassar. Oke, satu penelpon terakhir, Richard, terima. Iya, selamat pagi, Bari Basa.
2: Halo, Bari Basa.
1: Iya, selamat pagi. Iya.
2: Pagi, saya kira topiknya bagus.
1: Iya.
2: Sangat terkait dengan apa namanya, saya Samsul Bari, Pak, di GTP.
1: Tabe, silakan, Pak.
2: Saya kira kemarin sangat terkait dengan Idul Kurban. Tadi pembagian zakat, ada bapak yang terakhir sebelum saya itu mengatakan bahwa dia dapat 3 kilo, 3 bungkusan lah, 3 bungkusan. Itu berbeda menurut kita di tempat saya. Biasanya itu Pak, kalau kurban kan dapat yang pertama itu yang mendapatkan daging sapi itu yang kurban. Yang kurban kemarin saya cerita sedikit di kasus saya kemarin di BTP. Itu kita dapat 4 kilo daging yang kurban. Baru di dalam kantong itu diisi 3 kilo, 3 bungkusan kecil. 3 bungkusan kecil itulah haknya orang. Haknya orang lain yang kita sedekahkan, apakah kurban sedekah saya enggak tahu. Yang jelas yang 3 kilo itu 3 bungkusan itu untuk orang lain, itulah haknya orang, Pak. Yang 4 kilo itu hak saya sebagai yang kurban. Kalau memang ada terjadi kasus seperti bapak itu bahwa habis, masih ada kuponnya, habis dagingnya, itu memang berarti ada yang mengambil bukan haknya. Tapi yang mengambil memang itu Pak, kan harusnya memang yang kurban. Orang kurban itu yang membagi-bagikan. Itu di BTP yang kami lakukan di masjid. Yang mengambil itu untuk dibagikan ke yang berhak menerima. Itu yang 3 kantong saya bilang itu yang bagi yang kurban. Supaya jelas siapa yang dia mau kasih. Kalau yang 4 kilo itu untuk kami, Pak. Untuk paham. Kami yang berkurban yang 4 kilo. Ini hitungan 90 kilo daging.
1: Paham, Richard.
2: Yang jadi masalah ini kita tidak tahu yang mana punya hak, yang mana tidak punya hak, Pak. Karena kemarin itu kalau acara-acara kurban itu rata-rata seperti kan kulit sapi.
1: Iya.
2: Itu kulit sapi yang di dekat rumah saya kemarin itu di masjid, itu diambil pemotong. Menurut aturan dalam Islam katanya tidak bisa. Bisa diambil pemotong, itu kulitnya dijual. Dijual baru dibagi-bagi ke yang berhak menerima lagi. Uangnya itu. Dia tidak bisa monopoli. Kalau dia monopoli mengambil harga jual itu kulit sapi, itu bukan haknya diambil.
1: Pasti
2: udah berdosa itu Pak, kalau bukan haknya orang kan.
1: Betul.
2: Jadi solusinya di korban ini memang rumit sekali dipecahkan. Dan orang sudah tahu sebenarnya aturan-aturan siapa yang berhak, bagaimana itu daging dibagi. Tapi kan hampir semua salah prosedur. Hampir semua salah. Ini kita persoalan dosa itu kan Allah yang tahu Pak. Mungkin niatnya bagus, tapi ada juga mungkin niatnya memang selalu bikin heboh masalah. Jadi saya kira yang begitu kemarin Pak, kalau mengambil haknya itu saya kira itulah pembagian yang paling benar itu sebenarnya yang terjadi di apa namanya di kurban, Idul Kurban. Itu kelihatan Pak bahwa ini bukan haknya. Sama kasusnya bapak tadi itu, wah jelas itu tidak. Jelas itu melanggar karena sudah ada haknya 3 bungkus, tetapi masih ada kupon, tidak tidak ada mie dagingnya, oh, Pak. Pasti ada yang menyeleweng ini. Yang jelas yang ambil haknya Bapak itu, kantongannya Bapak kemarin itu pasti mie dosa besar itu, Pak. Mencuri mie namanya itu.
1: Oh iya.
2: Kenapa kok pergi ambil bukan hakmu?